0: ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati. Dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
1: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
1: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Poin Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
5: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya,

0: tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Voxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
5: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005, bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK, penyelenggara ibadah haji khusus, yang membedakan dengan haji reguler. Kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
4: mendengar terkait pemilihan haji khusus itu, menurut Tuti, dilakukan pemerintah tahun ini, kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istitha kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
6: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
7: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk mobil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
6: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di debarkasi Jakarta-Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
8: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 di Barkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan BA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Barkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal, kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
9: Setelah mendarat, kloter 2 asal dari Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
8: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3, jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabalo yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
3: Laporan khusus.
10: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
11: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
10: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
12: Our energy systems have been reshaped.
13: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
12: Affordability and security.
10: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
14: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
10: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
2: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi.
16: Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Guru.

Cinta datang kepadaku. Dari Maudy Ayunda, pendengar sudah mengantarkan kita pukul 8 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, yang dengarkan kami lewat live streaming RRI Digital ya. Kami update informasi untuk Anda bersama rri.co.id. pendengar, kita update informasi terkait juga kesehatan. Ini ada temuan peningkatan malaria cerminkan surveillance membaik, di mana Kementerian Kesehatan menyatakan peningkatan temuan kasus malaria di Indonesia mencerminkan membaiknya sistem surveillance, dan penguatan program ini juga berhasil meningkatkan kemampuan petugas dalam menemukan kasus malaria yang sebelumnya itu tidak terdeteksi. Meningkatnya jumlah kasus yang ditemukan merupakan bagian dari peningkatan kinerja program pengendalian malaria, di mana pemerintah menargetkan sedikitnya 80% kasus malaria dapat ditemukan melalui kegiatan surveillance aktif, di mana Kementerian Kesehatan mencatat Papua ini masih menjadi wilayah dengan penemuan kasus malaria terbesar di Indonesia. Dari ada 42 kabupaten dan kota yang masih berstatus endemis malaria, sebanyak 41 di antaranya itu berada di Papua. Tingginya kasus malaria di Papua dipengaruhi berbagai faktor, terutama kondisi geografis dan lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk penular malaria, yakni Anopheles ya. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id. Ya, masih tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

Ardina pasti cuma coba-coba ya. Jangan dicoba-coba kalau tidak bisa dicoba. Sudah mengantarkan kita pukul 8 lebih. Sudah dengan lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar jangan kemana-mana, bincang santai jam 9 nantinya menemani Anda dengan topik pelestarian bahasa ibu sebagai identitas dan warisan budaya. Anda bisa bergabung bersama kami terus di 101,8 FM, partisipasinya di 082196648664, di YouTube RRI Gorontalo, di kolom live chat. Tetap terus di Prosat RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, bincang santai ya hari ini bersama saya Danielsa Silvi Walking. Anda bisa dengarkan di 101,8 FM dan Sahabat Budaya juga di 95,1 FM. Anda bisa dengarkan di live streaming aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Gorontalo dengan topik kita ya di bincang santai ini kita akan bahas nih yang bisa dibilang bahasa yang hampir-hampir punah ya. Nanti kita tanya coba untuk narasumber kita, pelestarian bahasa ibu sebagai identitas dari warisan budaya. Alhamdulillah sudah bersama kami juga di studio Pro 1 RRI Gorontalo dengan narasumber kita. Saya sapa dulu Bapak Ahril Babionggo Budayawan. Selamat pagi Pak Ahril.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Dr. Fatma A.R. Umar M.Pd. Beliau akademisi juga nih. Ini selamat pagi Ibu, assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya pendengar, kalau bicara bahasa ibu ya, pernah dengar tidak atau pernah kita memperhatikan ya, sekarang itu semakin jarang anak-anak atau remaja yang berbicara menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Bahkan kalau bisa dilihat, kalau saya tuh selama ini paling sering dengar itu cuma logat ya. Kalau logat apa Papua, Papua dorong pe logat masih ada. Begitu. Nah, ini kita orang bahas tentang bahasa ibu, bahasa daerah. Nah, di mana bahasa

0: Kembali masa kecil dulu itu biasanya ketika kita berkumpul bersama teman-teman, bersama saudara, nenek, kakek, itu bahasa daerah sering menjadi bahasa utama dalam keluarga. Dulu waktu saya masih kecil itu biasa mendengar, tapi sekarang ini tidak ada. Apalagi kalau bicara di Gorontalo ini ada namanya juga bahasa Bonda. Iya, bahasa Suwawa. Orang bilang itu bahasa asli Gorontalo. Iya, nanti kita tanya dengan narasumber kita ya. Nanti bisa dijawab. Anda juga bisa bersama kami di 0821-9664-8664 yang mau bertanya boleh ya, atau tanya apa bahasa bundanya ini. Nah, ini. Saya mau ke Pak Aril. Mengapa bahasa ibu ini punya peran penting dalam menjaga identitas dan jati diri suatu masyarakat? Silakan Pak Ari.
1: Iya, terima kasih Mbak Denis. Barangkali kenapa kita harus jaga, yang pertama itu yang tadi disampaikan, itu menjadi identitas.
0: Iya.
1: Dari identitas kita sebagai masyarakat, terutama orang Suwawa itu, minimal bisa berbahasa Suwawa, iya, supaya kita punya identitas. Jadi jati diri.
0: Iya.
1: Jadi jati diri kita. Jadi harapannya semua orang Suwawa atau yang berdarah Suwawa atau turunan Suwawa itu bisa berbahasa Suwawa. Yeah. Itu harapannya. Jadi memang penting kita berbahasa Suwawa itu, karena itu kita bisa menjaga jati diri. Kita juga bisa menjaga nilai-nilai luhur yang terdapat di bahasa itu sendiri. Dan ada juga yang tidak kalah penting, ada beberapa tanaman atau hewan-hewan masih dalam bahasa daerah.
0: Contohnya itu apa itu Pak?
1: Tanaman mengilopot apa?
2: Tabulapot.
1: Itu ada beberapa tanaman obat-obatan yang bahasa Indonesia-nya kita tidak tahu. Jadi itu barangkali itu salah satu kenapa orang harus belajar atau tahu bahasa Suwawa.
0: Iya betul ya, melestarikan juga seperti itu ya. Oke, kalau bagaimana hubungan antara bahasa daerah dengan pelestarian budaya dan adat istiadat? Karena kan kalau bahasa daerah, kalau kita nikah tuh pakai bahasa daerah. Bahkan kalau saya bisa MC pernikahan, kadang kan bilang, aduh saya tidak tahu ini kok bahasa daerah, nanti mau ajar. Jadi begini-begini, oh ternyata itu semua ada maknanya, ada artinya, itu gimana tuh antara pelestariannya?
1: Iya, kalau khusus untuk bahasa ibu itu memang salah satu penjabarannya itu di adat. Jadi ada pelaku-pelaku adat atau pemangku-pemangku adat itu, jika melakukan upacara adat, semacam pernikahan, ada juga penobatan gelar, ada juga kematian, itu menggunakan bahasa daerah, menggunakan bahasa ibu kalau dalam istilah kita. Jadi memang masyarakat itu diajak untuk bisa berbahasa ibu atau berbahasa daerah. Jadi memang hubungan antara adat, pelaksanaan adat itu memang sangat erat dengan bahasa daerah.
0: Oke, menurut Pak Aril nih, kalau tolong bicara anak muda, apalagi sekarang anak muda lagi dengar di Pro 4, sahabat budaya, peran keluarga nih dalam mewariskan bahasa ibu kepada generasi muda itu gimana nih?
1: Ya, kalau peran itu lebih utama dan paling utama itu dari keluarga memang.
0: Iya.
1: Terutama untuk bahasa Suwawa ini, Ibu Dokter ya, bahasa Suwawa ini dia lebih mudah untuk dipahami kalau di komunikasi secara bercakap-cakap langsung. Kalau untuk tulis-menulis, ditulis baru dibelajar itu agak sulit memang.
0: Iya betul.
1: Jadi barangkali harus bercakap, dan percakapan itu dimulai dari keluarga.
0: Ya,
1: antara orang tua ke anak. Karena kalau bercakap-cakap di luar itu kan lebih luas lagi. Jadi untuk belajar bahasa ibu atau bahasa daerah, khususnya bahasa Suwawa ini, kita memang lebih utama itu kita dari keluarga. Yang jadi masalah sekarang kan ada anak muda, ada anak-anak yang ingin belajar, tapi justru orang tuanya yang tidak bisa berbahasa.
0: Itu
1: yang jadi masalah sekarang.
0: Apalagi saya selalu dorong bilang, nama Gorontalo, tapi tidak tahu bahasa Gorontalo. No Medan, dipindah-pindah, jadi itulah dia. Biasanya begitu kalau sering kita merantau. Jadi banyak sekali bahasa, bahkan bahasa ibu sendiri tidak dapat tahu begitu. Iya. Ibu Fatma, kalau dari perspektif pendidikan, seberapa penting sih, mengapa penting itu bahasa ibu-ibu?

0: Bu Fadera.
1: Terima kasih. Bicara tentang bahasa ibu dalam dunia pendidikan, memang ini khususnya di Fakultas Sastra Budaya itu memang ada khusus pembelajaran bahasa daerah, termasuk bahasa Gorontalo. Hanya saja untuk bahasa daerah di Gorontalo ini kan ada 4. Tetapi yang 2, bahasa Bulango dengan bahasa Atinggola, ini memang agak sulit mendapatkan penuturnya. Kalau bahasa Gorontalo dengan bahasa Suawa, alhamdulillah masih ada.
0: Itu beda itu atau bagaimana?
1: Memang dari sisi lain ada perbedaan, dari intonasinya, dari kosakatanya, dan sebagainya. Itu memang ada perbedaan-perbedaan sedikit.
0: Gitu. Berarti kalau di Sulawesi Selatan itu kayak sama Sulawesi Selatan, tapi ada bahasa Bugis, bahasa Makassar, gitu. Dulu saya kira bahasa Gorontalo itu semua mau di Gorontalo mana satu bahasa, ternyata ada beda. Pertama dulu yang saya sudah pertama saya tahu bahasa Suawa. Nah ini baru saya tahu bahasa Tinggola dengan
2: bahasa Bulango.
0: Ternyata sangat beda juga ya, luar biasa, kaya sekali ini Gorontalo dengan bahasa. Nah, kalau pengaruh menggunakan bahasa ibu terhadap perkembangan kemampuan berbahasa anak itu menurut ibu bagaimana nih pengaruh penggunaan bahasa ibu?
1: Ya, untuk penggunaan bahasa ibu untuk perkembangan anak untuk perkembangan
0: anak.
1: Perkembangan anak memang ini sebenarnya sangat bagus. Tetapi memang seperti yang sampaikan oleh Pak Ahik tadi itu, kendalanya adalah kita sebagai orang tua yang memang tidak bisa lagi berbahasa bahasa ibu. Sedangkan ini adalah identitas kita yang perlu kita lestarikan secara terus-menerus.
0: Kalau kondisi penggunaan bahasa daerah di kalangan pelajar saat ini bagaimana menurut ibu-ibu, kan seorang akademik juga ya, sering berhadapan dengan mungkin mahasiswa atau siswa pelajar gitu ya. Gimana kalau sekarang mereka itu?
1: Iya, kalau bicara tentang penguasaan anak terhadap bahasa ibu khususnya, ini sangat miris. Iya, mereka itu atau anak-anak itu lebih fasih berbahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa ibu.
0: Betul.
1: Bahkan bahasa Indonesia pun sudah mulai dikalahkan oleh
0: bahasa asing. Betul. Iya sih, bahkan biasa kalau kita ketemuin anak-anak yang bahasa Inggris
2: ada bahasa gaul.
1: Bahasa gaul.
0: Dan paling mirisnya lagi anak yang bisa dikatakan udah dewasa malah sering menggunakan bahasa daerah tapi yang kasar gitu. Itu yang kenapa harus dipelajari seperti ini. Nah, ibu, mengapa sekolah itu perlu ikut terlibat dalam upaya pembelajaran bahasa?
1: Karena sekolah merupakan salah satu aspek pendidikan di samping orang tua atau keluarga. Jadi mereka perlu dibelajarkan tentang bagaimana bertutur kata dan sebagainya. Karena dengan berbahasa itu karakter siswa itu akan dibentuk dari situ. Dari kata-kata yang digunakan. Mongaio. Merijiki. Itu kan beda, Mongaio. Merijiki dan sebagainya itu akan menentukan karakter dari anak itu sendiri.
0: Dia lebih ke bedanya itu apa, Mongaio, Merijiki? Merijiki bukan rezeki ya.
1: Kalau Mongaio itu kan artinya memang dalam bahasa bahasa Suar memang ada, atau dalam bahasa Gorontalo ada, tapi kedengarannya agak
0: kasar, lebih halus gitu. Itu juga saya baru saya belajar dari Bapak Kuni juga, beda-beda itu kalau orang berbicara dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda gitu. Kalau di Suawa bagaimana tuh, kalau bedanya salah satu mungkin Pak kasih contoh salah satu kata yang ada yang halus ada yang kasar nih, khususnya untuk yang orang tua, untuk yang anak muda, sesama anak muda gitu, gimana?
2: Memang ada salah satunya, terima kasih Bu Dokter terima kasih itu dalam bahasa Suawa. Kalau kita sesama atau cerita-cerita gini, bahasa Suawanya kan do'olo, itu terima kasih. Tapi kalau kepada yang lebih tua atau kepada bupati, wali kota, yang orang pejabat itu, terima kasihnya berubah lagi katanya, jadi dunggolo. Ini salah satu kata yang barangkali yang digunakan sehari-hari sesama dan ada untuk penghormatan. Itu lebih cenderung lebih sopan ya Bu ya, Bu Dokter ya, lebih sopan, lebih santun kalau kita berbahasa yang asal itu.
0: Asal. Ya. Oke, baik. Baik pendengar, setelah ini kita akan balik lagi, kita akan break dulu ya, tetap terus bersama kami. Kami tunggu Anda boleh bertanya lain telepon 8219664864 ataupun di layanan WhatsApp di YouTube RRI Gorontalo di kolom live chat. Pendengar dan sahabat budaya tetap di Pro 1 dan di Pro 4.

0: Kamu pernah gak sih dengerin lagu daerah dari tempat asal orang tua kamu? Jujur ya, aku tuh dulu ngerasa itu lagu kuno banget. Tapi makin kesini, aku sadar kalau lirik dan melodinya itu dalam banget.
1: Iya benar sih, Yu. Aku juga gitu loh. Kayak waktu dengerin lagu Londa Loli UU dari Gorontalo. Langsung terasa vibes rindu kampung halaman gitu deh. Rasanya kok beda ya sama lagu-lagu modern. Lebih nyentuh hati gitu deh.
0: Iya, makanya penting banget kita jaga lagu daerah. Soalnya kalau generasi cuek, lama-lama bisa hilang. Padahal lewat lagu, budaya, dan juga cerita dari nenek moyang, itu semua bisa terus hidup.
1: Setuju. Dan uniknya, tiap daerah punya ciri khas tersendiri loh. Ada yang bikin semangat, dan ada juga yang bikin adem hati. Kalau kita bisa nge-mix sama musik modern, pasti deh makin banyak anak muda yang tertarik. Bener gak sih?
0: Bener. Jadi sebenarnya ya, melestarikan budaya itu tidak selalu ribet. Cukup kita dengerin aja, nyanyiin, atau upload sesi covernya di medsos. Itu udah bentuk dukungan sebenarnya.
1: Ayo mulai dari hal kecil. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal jaga lagu-lagu daerah biar tetap hidup di tengah gempuran musik modern.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kami tunggu 082196648664, silakan di line telepon dengan topik kita ini bahasa ibu. Ya, kita mengenal kembali, kita belajar, kita melestarikan kembali bahasa ibu ya, karena memang sebagai identitas dan warisan budaya kita, apalagi untuk bahasa-bahasa yang ada di Gorontalo. Nah, sebab kita sudah katakan ada 4 nih. Nah, kita bahas lebih ke juga bahasa Suwawa. Tuwawa ya?
1: Tuwawa
0: DP.
2: Asal kata towawa.
0: Oh, towawa.
3: Satu badan.
0: Satu badan.
2: Satu tubuh, iya.
0: Sampai kenapa lagi jadi Suwawa? Apa karena berpengaruh zaman dulu? Kalau misalkan orang pagi itu zaman dulu itu kayak ada orang barat apa gitu, orang susah disebut. Jadi Suwawa gitu.
2: Jadi Suwawa itu tadinya kan dari kerajaan Towawa.
0: Oh, kerajaan itu.
2: Dari kerajaan. Ya? Jadi akhirnya dialek.
0: DP dialek. Iya.
2: Jadi akhirnya jadi orang kenal sekarang Suwawa.
0: Suwawa. Ya. Oke. Menarik ini ya. Nah, untuk Pak Ril, tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah saat ini, apalagi sekarang ini kan teknologi sudah makin canggih. Ya. Padahal sebenarnya justru teknologi makin canggih, kita bisa menggunakan teknologi itu untuk edukasi,
2: edukasi ya.
0: Macam punya ada bikin konten tentang bahasa ini apa ya, bahasa Suwawa ini ya gitu. Itu seharusnya itu gimana tuh, tantangannya itu apa?
2: Kalau tantangan terbesar dari kami itu, yang kami rasa itu ke anak mudanya, mengajak mereka mencintai dulu bahasa ibu ini. Jadi bagaimana cara mereka? Jadi selama ini dengan Ibu Dokter ini kita mencoba mengajak anak-anak muda berbahasa ibu dengan sastra lisan, Bu ya.
0: Saya.
2: Jadi kita ajak mereka dengan hiburan-hiburan. Contoh ada legedo.
0: Itu
2: jadi
0: apa?
2: Pantun dalam berbahasa Suwawa, ada lohidu, pantun berbahasa Gorontalo, ada juga tanggomo. Jadi itu kita ajak anak-anak muda, siswa atau mahasiswa untuk bisa berbahasa ibu lewat hiburan-hiburan.
0: Oh,
2: itu yang kami lakukan. Iya, insya Allah ini mendapat dukungan, Bu ya.
0: Insya Allah.
2: Dari pemerintah, karena ini masih kita jalan itu, Ibu Dokter juga ini masih jalan secara mandiri, Bu ya.
0: Apalagi selain bahasa kan kayak selain adat juga permainan-permainan tradisional itu kan ada DP nama-nama bahasa ini, Bu ya, Bapak ya, bahasa daerah. Kemarin itu justru sebenarnya Pak ada anak muda yang memang tertarik untuk belajar bahasa daerah itu lewat permainan. Mereka itu ada bekeng perkumpulan nih, bukan perkumpulan juga, di aplikasi. Siapa yang rudu dengan permainan Gorontalo? Disucumu-cumu kamar, dia berbahasa-bahasa. Tapi bukan bahasa Indonesia disebut. Bahasa guru, bahasa daerah gitu, bahasa ibu. Nanti orang mau kumpul di Taruna. Jadi pas lihat ya, mereka main kayak mengingat masa kecil. Ya, tentang ini apa, tinggi-tinggi, apakah itu bahasa-bahasa bahasa daerah gitu. Jadi sebenarnya bagus juga ya, jadi kalau bermain pakai bahasa daerah. Jangan pakai bahasa Indonesia. Orang pakai bahasa daerah. Kalau punya bahasa daerah, kena sanksi. Bahasa Indonesia kena sanksi. Itu sebenarnya salah satu pembelajaran gitu. Nah, Pak, menurut Bapak generasi muda saat ini khususnya di generasi muda Suwawa gimana nih? Tertarik, masih ada ketertarikan tidak untuk belajar bahasa Suwawa?
2: Bahasa Bonda. Pada dasarnya mereka tertarik, cuma itu untuk menarik mereka itu, Bu Dokter. Untuk menarik mereka kita harus ada cara-cara yang memang harus kita lakukan sekarang karena berdasarkan pengalaman kami, ini bahasa daerah ini kan sudah lama ditinggalkan. Bahasa ibu ini banyak yang sudah tidak. Jadi kita harus cari cara lagi bagaimana agar mereka merasa tertarik. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Dokter, kita lebih selain dari keluarga itu, dari sekolah-sekolah itu barangkali. Contoh harus ada kurikulum khusus berbahasa Suwawa, harus ada hari satu hari berbahasa daerah umpamanya. Jadi itu yang barangkali kita harus bisa kita lakukan, dan itu tidak bisa buat saya atau Ibu Dokter yang itu kan memang harus dalam skop pemerintah.
0: Betul, pemerintah
2: yang harus melaksanakan.
0: Setuju itu. Supaya satu hari harus bahasa ini. Biar orang kantin juga jangan layani kalau tidak pakai bahasa.
2: Betul.
0: Itu seru. Kalau dulu kan ada pelajaran muatan lokal.
2: Kan?
0: Dulu itu Kalau sekarang ini Bu, bagaimana nih Bu? Kalau sekarang apakah di kampus ataupun di sekolah sudah ada tidak atau dimunculkan kembali untuk pelajaran bahasa daerah?
3: Iya, makasih. Untuk pembelajaran bahasa daerah memang ada di kampus, itu memang ada mata kuliah untuk bahasa daerah, bahasa lokal. Hanya saja masalahnya adalah dari pengajar itu sendiri. Rata-rata kan pengajar sekarang ini dari luar daerah, sehingga tidak tahu lagi berbahasa Gorontalo, apalagi bahasa Suawa. Dulu ketika saya mengadakan penelitian tentang Tujai dalam prosesi adat masyarakat Suawa, itu pada dasarnya guru-guru itu mau mempelajarkan bahasa Suawa itu pada anak-anak. Tapi kendalanya adalah materinya tidak ada dan mereka sendiri belajar juga untuk itu. Sehingga memang tidak nyambung, tidak
0: nyambung. Iya, apalagi kalau ASN ini kan kebanyakan sudah dari luar gitu ya, untuk jadi guru iya. Alangkah baiknya tuh kayak dari dinas pendidikan harus lebih kita harus lebih mengangkat lagi nih guru yang tahu bahasa daerah. Fokusnya ke situ dulu gitu, karena itu memang identitas kita, jati diri lah. Ibaratnya pakaian kita gitu ya. Itulah yang bisa memperkenalkan Gorontalo itu seperti apa. Lain telepon 082196648664 kami terima, silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan
1: tiba. Ya, dari kamu isi ini, Bu.
0: Pak siapa?
1: Pak Muiz ini.
0: Pak Muiz, ya, silakan Pak Muiz.
1: Ya, menarik ini apa yang disampaikan ini. Bahasa Gorontalo sudah mulai lenyap ini sepertinya, atau tidak ada lagi sekarang ini. Dulu itu di tahun-tahun masih 80-an sama SMA itu, bahasa komunikasi orang tua saya dengan anaknya itu tidak ada pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Gorontalo. Ada Utono, Kamano, Pukaraja, apa semua. Nah sekarang tidak ada lagi.
0: So tidak ada ya.
1: Nah tinggal bagaimana ke depan ini mungkin ada khusus diangkat guru bahasa Jo mengajarkan kurikulumnya bahasa Gorontalo, bahasa Suwawa, kira-kira sepertinya begitu untuk bisa dilestarikan kembali apa bahasa-bahasa Gorontalo, bahasa Suwawa ini. Seperti di Suwawa itu kan apa saja masih kakek yang di sana itu ada woleku, karena apa yang woleku? Ternyata apa itu kan, nah, itu yang mulai tidak ada lagi di kalangan masyarakat kita ini. Akhirnya kan ke depan mungkin ada khusus diangkat guru khusus di sekolah-sekolah SD dan SMA khusus mengajar bahasa Gorontalo, bahasa Suwawa, kira-kira mungkin ada yang demikian. Supaya bahasa kita ini tidak akan lenyap seterusnya. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muiz. Silakan Pak Ahril. Saya tanggapi Pak Ahril.
2: Iya, terima kasih Pak Muiz. Alhamdulillah kalau kita sudah 3 tahun terakhir Bu Dokter ya. Itu ada kerjasama dengan ada program dari
3: Kantor Bahasa
2: Gorontalo Bu ya. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah ada kantor pelestarian budaya Bu ya, Gorontalo. Ini sudah berapa kali melakukan bimbingan teknik untuk pengajar utama bahasa daerah. Dan kita juga sudah berapa kali juga melaksanakan festival bahasa ibu di Gorontalo. Ini kemarin alhamdulillah Anakda Arawiya itu diutus ke Jakarta mengikuti lomba legedo bahasa Suawa. Jadi dia berlegedo di baru pulang pekan lalu Bu ya. Itu di utusan Gorontalo berbahasa ibu di festival bahasa ibu di Jakarta.
0: Alhamdulillah biasa itu.
2: Jadi sudah berapa kali ini, sudah sekitar 4 atau 5 kali Bu ya, festival bahasa ibu dilaksanakan di Gorontalo. Dan alhamdulillah antusias adik-adik siswa ini terutama SD SMP ini sangat besar. Cuma memang tadi yang kendala kita itu adalah yang mau mengajarkan mereka. Karena rata-rata yang pengajar ini tidak semua yang tahu orang, apalagi orang tuanya. Nah, kalau guru juga kan mereka ada kurikulum tersendiri untuk menjadi mengajar bahasa ibu juga kan harus ada waktu lagi lain. Nah, itu yang barangkali kendala-kendala kita.
0: Atau tidak, sebenarnya banyak yang tahu bahasa Bonda, tapi dia bukan seorang guru. Maksudnya bukan seorang apa dulu dari ya, untuk mengajar gitu ya, yang punya itu ya. Padahal bisa bisa diperbantukan ya, karena ya, untuk melindungi juga bahasa kita. Lain telepon 08219664864.
4: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pada narasumber.
0: Ya, Londoli.
4: Belum upload sih ya.
0: Apa ini?
4: Karena itu sih tahu bahasa daerah Piali.
0: Belum apa Pak, dengan siapa ini?
4: Itu Pak Sudirman Panis.
0: Ah, Pak Sudirman Panis. Silakan Pak Sudirman.
4: Iya. Jadi tempoh nalo bahasa lo, bahasa lo Londoli saja. Daripada itu po bahasa bahasa Londoli ada bahasa Melayu. Ini bahwa dia betul mengarati orang ta generasi. Yang pertama dia atau bahulio lo beti amali itu Tony Made Melayang nanti itu beti atau naras. Memang untuk beti bahasa untuk to Hulon Dalo beti kan ada merupa tu beti bahasa daerah to Hulon Dalo. Hanya sah, buat ya sama-sama pahamulik pak narasumber itu. Memang beti bahasa loh, bahasa untuk beti bahasa daerah tu terdahi dalam lo Hulon Dalo beti ya. Memang dia malih perhutu ala kamus ataupun dia malih tular dulu beti bahasa lo baik Hulon Dalo ataupun beti bahasa lo Suara, bahasa lo Atimola, bahasa lo Bune beti ya. Dia malih tular dulu. Nah, oleh sebab itu, wan menurut saya dan buat paham lagi begitu ya, dia harus melalui ataupun dia mau dibayar atau mau lima mata begitu, dia mulai ya atau tilanggula lebat ya pendidikan to paling di bawah PAUD. Nah, wan mau dibayar melinda itu insya Allah bahasa begitu dia mulai dia mau mampu wau teh. Ayo tio dong kalau pendidikan to tidak kurang buat itu PAUD maupun to mamlat sekolah-sekolah lanjutan SD, SMP dan seterusnya. Menurut latia, hila tiga muli lima moto beti bahasa berdua apa tu hulun dalam beti ye. Mesti beti deh bo guru dia khusus. Boleh-boleh perhutu ala boleh-boleh lo tepon didikar secara umum itu dia bawa alat peraga misalnya buat itu tepaut misalnya tinggalnya perlu lah deh ini mesti uti tangguli patuluti uti maka puru uti mau kartasi putih uti kira-kira menurut atau mengutata alat ya buat itu sebagai narasumber. Kira-kira tangkapan mengutara tio lorong menurut latih itu deh itu model ya karena jamali tulak tulan yang pula pertualang kamu seperti hati mama sesuatu generasi mempelajari dan bawa itu pula tio bawa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahril dulu nanti ibu bicara di sisi pendidikan gitu. Katanya kalau tidak salah saya tangkap dan tidak salah ya. Ada apa lebih ke mungkin mengajar perbenda-benda begitu kali ya, seperti itu. Ya, saya sudah tahu sebenarnya sedikit. Silakan Pak Arif. Ya.
2: Jadi Pak Sudirman ya. Beliau itu menanggapi bahwa memang benar bahasa ibu ini tidak bisa kita pelajari dengan hanya tulis menulis. Menurut tetap harus langsung bercakap-cakap dan memakai alat peraga itu maksudnya. Jadi, tapi alhamdulillah Pak Sudirman, saya dengan Bu Dokter ini Bu Fatma ada sedang merancang ya rumah Bonda itu Suswala. Jadi semacam taman pengajian Bu ya.
0: Saya.
2: Jadi ada rumah yang kita pilih yang bisa masyarakat umum, anak-anak, orang dewasa mau belajar bahasa Bonda atau belajar bahasa Suwawa. Jadi silahkan datang kapan saja. Nanti mau belajar kosakata bisa, mau belajar sejarah bisa. Masih Ibu Dokter lagi rancang dia punya apa namanya
0: materinya. Oh, berarti memang kalau ada volunteer ya, maksudnya ada teman-teman yang tahu bahasa Bonda, suka Mbak ajar, oh saya di situ boleh.
2: Gitu ya, dia bebas. Ya.
0: bagus sih.
2: Itu baru di set Bu Hamad.
0: Aduh, semoga ada ya, itu semua jadi selesai banyak materinya. Pasti saya yakin anak-anak bunda yang bisa bahasa Bunda itu bisa juga saling membantu gitu. Nah, Ibu gimana, Ibu, silakan. Iya,
3: terima kasih. Iya. Apa yang disampaikan oleh Pak siapa tadi?
0: Pak Sudirman.
3: Pak Sudirman ya, baik sekali. Sehubungan dengan pembelajaran ini memang kami ya, Pak Haril dan sebagainya, yang kebetulan kami masih dipercayakan oleh kantor bahasa sebagai instruktur atau pemateri pengimpasan bahasa Suawa khususnya dan bahasa Gorontalo. Nah, untuk sekarang ini saya sementara merancang materi, dan apa yang sampaikan tadi dengan media-media itu memang benar. Jadi setiap kata itu ada gambarnya. Dari itu di tingkat awal,
0: PAUD,
3: di permulaan, kemudian di tingkat menengah, dan di tingkat lanjut. Dan itu kurikulumnya saya kutip dari kurikulum pembelajaran bahasa BIPA. Jadi BIPA dengan bahasa Gorontalo, yang alhamdulillah saya punya buku Prof. Mansur almarhum. Jadi untuk pembelajaran bahasa Gorontalo ada sama saya, sehingga itu menjadi rujukan saya dalam membuat materi untuk bahasa Suwa nanti.
0: Wah, luar biasa. Iya. Ada lain telepon. Silakan, banyak yang masuk ini ya, luar biasa. Saya maunya juga anak muda, silakan ya. Pak Atam, silakan Pak Atam. Pak Atam. Halo. Sudah bisa masuk Pak Atam? Ini dia. Oke, bisa ditelepon kembali ya, Pak Atam, di line telepon. Di YouTube RRI Gorontalo juga di kolom live chat, silakan di line telepon ya, di kolom live chat bertanya. Ini ada yang bertanya di layanan WhatsApp ini. Dari Latif. Apakah perlu ada hari tertentu di sekolah atau kantor? Jangankan sekolah, kantor saja nih. Karena anak-anak pasti akan mengikuti kita sebagai orang tua. Jadi di kantor itu menggunakan bahasa daerah. Gimana nih menurut Ibu Fatma dulu?
3: Iya.
0: Kalau kantor.
3: Tentang itu, dulu itu ketika saya melaksanakan penelitian, itu sebenarnya dari pemerintah daerah khususnya di Bone Balango itu memang sudah ada. Ketika saya masuk ke pintu itu memang sudah ada tulisan-tulisan dalam bahasa Suawa, Toduono misalnya, dan sebagainya, itu sudah ada. Jadi itu salah satu strategi yang bisa digunakan oleh kita untuk belajar bahasa, khususnya bahasa daerah atau bahasa ibu.
0: Oke, ya silakan Pak Haril bisa ditanggapi juga pertanyaan.
2: Iya, kalau bahasa ibu itu barangkali memang sudah ada perbuknya di, cuma saya lupa nomornya itu waktu masih zaman Pak Ismet Mille pertama menjabat, itu sudah diberlakukan, ada perbuk itu setiap hari Jumat itu kita berbahasa Gorontalo, jadi baik sekolah maupun kantor-kantor itu berbahasa Gorontalo. Nah, yang sekarang yang kami lagi sementara genjot ini bahasa Suawa. Jadi kira-kira ada satu hari khusus untuk digunakan untuk berbahasa Suawa. Kalau yang bahasa Gorontalo memang ada, itu pebuknya hari Jumat ya Bu ya. Cuma barangkali sekarang sudah tidak pakai-pakai lagi. Tapi barangkali insya Allah akan digiatkan kembali atau direvisi kembali pebuknya. Dan barangkali bersama dengan bahasa Suawa.
0: Itu bagus itu ya. Tidak mau keluar tuh kan kalau tidak pakai bahasa daerah.
2: ada satu informasi Mbak Dennis bahwa bahasa Suawa itu sudah tercatat ya Bu ya sebagai warisan budaya Tabenda.
3: Di
2: tahun 2025
3: Desember.
2: Desember sudah ditetapkan sebagai bahasa budaya Tabenda. Karena dulu itu kan pernah sama dengan tadi disampaikan di pembukaan, ini hanya logat Suawa atau dialek Suawa, padahal tidak, dia memang bahasa. Dan itu dipertanggungjawabkan di Jakarta kemarin, itu diuji, dites. Alhamdulillah itu memang dianggap sebagai bahasa, bukan dialek.
0: Bukan dialek, jadi beda dialek. Lain telepon, kita coba. Halo. Halo. Sudah bisa didengar ini Pak, silahkan. Oke, kayaknya Bapak yang tadi ini. Halo. Ah, tidak boleh. Kalau begitu kita cut. Tapi bagus juga sekarang ini di apa namanya, di Google itu sudah ada kamus juga ya bahasa Gorontalo itu.
2: Iya.
0: Ada beberapa, tapi mungkin ada beberapa yang belum bisa dimasukkan ya untuk bahasa-bahasa Gorontalo. Ini bisa jadi pembelajaran. Kemarin juga begitu kan, saya kan tahu bahasa Gorontalo nih Bapak Ibu. Ngajar dong yang di anak-anak di SMP 1 di Bolango Utara.
2: Ya.
0: Terus tanya, itu hari saya tanya apa? Itu coba bahasa Gorontalo, kura-kura itu apa? Dia carilah. Cari di mana? Napa Ibu di Google? Hey, napa ini Bu? Oh, oke. Pas tanya lagi, oh iya betul, ternyata gitu. Ternyata kura-kura dengan ada kan kura-kura yang kecil yang di sungai dengan datu itu beda rasanya gitu. Wah, luar biasa. Lain telepon? Apakah ada lain telepon? 082196648664. Kita coba lain telepon. Halo.
5: Iya, halo.
0: Iya. Siapa ini?
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipa.
5: Ya, halo.
0: Iya, halo. Oke.
5: Halo.
0: Oke, jaringan tidak bagus. Kita break dulu ya. Kita mau dengar lagu Suawa dulu ini ya, sahabat budaya dan pendengar jangan kemana-mana. Yang pasti penasaran ada juga dengar siapa sampai beda ini bahasa. Ada bahasa Suawa, bahasa Gorontalo. Nah, di lagu ini juga bisa kita dengar salah satu beberapa kalimatnya Bapak ya untuk bahasa Suawa. Tetap bersama kami.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.
1: Bincang Santai.
0: Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Ya, terima kasih pendengar masih bersama kami, sudah masuk menit terakhir nih. Ada yang seru ya di balik tadi break ngobrol-ngobrol. Ternyata ini ada apa yang namanya sejarah-sejarahnya ini bahasa ya Ibu ya. Ternyata bahasa pertama ini nanti Gorontalo itu kayak apa tadi, bisa dijelaskan lagi Bu, silakan untuk bahasa-bahasa gitu kalau
3: masyarakat Gorontalo dan bahasa Gorontalo itu yang disebut dengan bahasa Itohiya.
2: Itohiya.
3: Masyarakat Itohiya artinya
4: pesap.
3: Iya. Yang apa yang memisahkan yang diri dari suasana karena okay. dengan adanya perkembangan penduduk yang ada di sana dan di sini sudah merupakan satu daratan sehingga mereka ke sini.
2: Oh apa tadi DP nama ini?
4: Perantau.
2: Iya. Berarti awalnya ini memang bahasa Bunda dulu Suawa. Nah bahasa Gorontalo itu bahasa perantau ceritanya ya. Jadi begitu.
3: Dan kenapa bahasa Suawa itu seakan-akan tidak berkembang? Karena memang Suawa itu menggunakan apa namanya itu tirai besi.
4: Bahasa rahasia ya.
3: Tirai besi. Jadi orang masuk ke sana itu tidak sembarangan. Nanti ada izin boleh masuk.
2: Oke gitu. Izinnya
3: sehingga
2: seperti apa?
3: Bahasa Suawa dan masyarakat Suawa itu kelihatannya tidak berkembang.
2: Oh, karena itu.
4: Iya,
3: okay. Yang kedua adalah bahasa Suawa itu agak berlagu ya, kalau kedengarannya agak berlagu, berlagu. Nah, itu setelah saya tanya ke para pakar itu waktu itu sebagai penanda bahwa masyarakat Suawa itu orang yang rendah hati dan sopan santun.
2: Iya, dia mendayung.
3: Iya, sopan santun. Sehingga anak-anak muda itu malu untuk berbahasa Suawa karena berlagu itu ditertawakan orang kan.
2: Iya.
3: Nah orang yang mendengarkan itu yang tidak tahu juga mengikutinya tapi dengan cara mengejek.
2: Mengejek ya. Betul.
3: Cara
2: betul,
3: mengejek. Nungunui uko bima atau kadumpuk gitu gitu poi. Padahal kan tidak seperti itu.
2: Itu loh.
3: Iya. Padahal kan tidak seperti itu tau.
2: Sama halnya di Sulawesi Selatan Ibu, kalau di Sulawesi Selatan itu bone. Mau ke mana?
3: Itu yang disebut dengan dialek ada, itu sebenarnya.
2: Dialek itu gitu. Kalau Makassar mau ke mana? Kalau Bugis mana ki? Gitu. Jadi itu dia dialek. Oke, ya, jadi seperti itu ya. Nah, dari pembahasan juga nih Pak yang tadi yang kita sebelum kita itu Gorontalo yang sangat luas lautannya itu. Kita kemarin tuh bahas tadi di break ada peneliti Pak Mr. Mateo kalau nggak salah itu. Kalau orang mau pergi Kaleato, kan masih daerah-daerah Bone Bolango ya. Kaleato jalan yang bulat itu, dia teliti ternyata itu bukan gunung, itu karang. Ternyata kita ini yang sebenarnya RRI ini dulu lautan gitu. Tingginya jalan yang kita pergi ke Oleli itu sebenarnya lautan gitu karena dia peneliti itu karang dan tepat juga pas Bapak Haril bilang pendaratan itu di Pinogo sebenarnya bahasanya dari Rusia itu Dermaga. Gimana tuh?
4: Iya Mbak, tadinya Gorontalo itu kan asal kata itu dari Hulontalangi Bu Dokter ya. Hulontalangi itu air yang tergenang. Jadi memang apa namanya lautan dulu. Jadi dulu Gorontalo itu daratannya cuma tiga. Jadi kalau sekarang jadi bukit, jadi gunung, jadi Gunung Tilong Kabila, Gunung Ali. Itu kalau dulu hanya daratan itu. Jadi dermaga dulu itu masih di daerah Suawa sana, di ada desa Duano di sana. Itu desa Duano itu kalau bahasa anunya Duane itu dermaga.
3: Pelabuhan.
4: Jadi pelabuhan. Jadi pelabuhan dulu itu di desa Duano sana. Jadi sudah jauh. Kalau yang sekarang pelabuhan ada di Kota Gorontalo itu sudah jauh sekali, sudah berapa
2: ratus tahun. Tengah laut, kalau dulu itu masih tengah laut itu ya.
4: Jadi kalau kami di Solo itu biasa kalau mau bagale sumur Bu ya, biasa bagale sumur itu dapat karang, dapat apa? Padahal di atas gunung ini. Jadi memang dulu kita Gorontalo itu memang laut, pada dasarnya laut dan penyebaran bahasa kita katakan penyebaran bahasa itu memang lewat daratan yang tinggi, daratan tinggi, dataran tinggi maksudnya. Yang ke Gorontalonya ini itu yang nanti terakhir nanti tahun 1800-an barangkali. Kalau Suawa kan dari tahun 500-an sudah ada, 500-an Masehi sudah ada kerajaan Suawa. Makanya kerjaan suara itu berpindah sampai 3 kali kalau saya tidak salah baca. Jadi ada kerjaan suara di Pinogu, kemudian pindah ke, makanya ada Sungai Bone, ada Boneda itu pindah sini lagi jadi kerajaan Bone Suawa. Baru setelah itu ada lagi kerajaan Suawa Bone. Nah, itu sudah daerah sebagian Bone Pesisir, Bone Pantai dan sebagainya. Jadi masyarakat itu turun menuju bagian selatan karena air mengikuti air laut yang surut.
2: Iya. Oh, jadi juga bahasanya juga gitu. Ya, itu jadi macam saya ini orang awam, berarti memang ya udah bahasa Gorontalo ini sebenarnya bahasa pertamanya itu bahasa Bone, bahasa Suawa, bahasa Bone.
4: Bahasa Bone. Sama dia.
2: Oh, beda.
4: Bone. Ya, ada bahasa Bone. Cuma dia kalau bahasa Suawa berarti kita pakai sebagai bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Gorontalonya berarti bahasa Bone. Kalau yang bahasa Suawanya bahasa Bone. Bahasa Bone.
2: Gitu. Wah, luar biasa. Oke, sudah menit terakhir nih, sudah menit ke 51. Nanti kita akan bahas ya kayaknya lebih sejarah ke Suawa, Bu ya. Kayaknya seru sekali itu. Makanya saya kaget juga, bahkan itu si misternya itu datang meneliti ternyata karang. Bayangkan kita saja jalan ke Olele yang sangat tinggi, air laut di bawah, ternyata
4: masih ada yang itu
2: kita ini sebenarnya dalam laut itu ya. Baru saya perhatikan, oh iya benar, pas saya turun juga saya lihat, iya benar karang ini. Gitu ya, luar biasa. Nanti akan bahas bagaimana dengan kerajaan-kerajaan Suawa ya, seperti itu bahasanya. Kan ini sudah, walaupun memang sebenarnya masih banyak yang mau dibahas ya Pak. Iya. Oke, closing statement Pak, silakan. Saya mau ke Ibu dulu. Ibu Fatma, silakan untuk closing statementnya. Mungkin pesan-pesan gini untuk anak muda kan, pemerintah.
3: Iya, baik, makasih. Berbicara tentang pelestarian bahasa, khususnya bahasa Suawa, ini memang bukan hanya diri kita sendiri, tetapi unsur pemerintah ini sangat berperan. Khususnya untuk saya siap mengabdi. Ya, hanya saja itu harus ada semacam penguatan dari atas. Ya. Dari pemerintah.
2: Betul sih.
3: Dari pemerintah, karena mereka juga sebagai penanggung jawab utama di dalam pelestarian bahasa.
2: Iya, betul. Kita juga sangat membutuhkan ya seperti itu. Tidak, bukan tidak bisa jalan sendiri, tapi alangkah baiknya gitu ada dukungan seperti itu.
3: Saya itu sering mau ini, Pak Ail, bagaimana kalau kita bentuk saja ini dan seterusnya. Saya sudah calling juga ke kemanakan saya yang ada di Suawa sana, di Bondowoso. Mereka siap, cuma masalahnya jangan sampai kita sementara jalan ada teguran dari pihak-pihak yang tidak paham tentang itu. Jadi ini juga menjadi kendala bagi kita.
2: Tapi kalau untuk sebagai kayak ibaratnya, mungkin bisa gabung nih komunitas anak muda.
3: Iya, ada komunitas. Alhamdulillah ini sudah ada komunitas.
4: Ada komunitas Palsu.
2: Luar biasa. Itu salah satunya, karena dari anak-anak muda dulu nih buat komunitas, guys, semua gitu. Jadi sudah belajar. Karena sekarang ini zamannya lebih ke situ sih, Bapak, Ibu, lebih ke anak-anak itu cari komunitas-komunitas memang yang bisa edukasinya seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Bu Fatma. Pak Haril, silakan Pak Haril.
4: Oke, barangkali kalau dari saya untuk adik-adik atau teman-teman atau siapa saja, mari kita berbahasa daerah sebagai bahasa ibu. Kita lestarikan bahasa ini, dan yang utama itu adalah jangan malu berbahasa daerah atau berbahasa ibu ini, jangan malu. Kita harus bangga dengan bahasa yang kita punya, karena ini merupakan jati diri.
2: Betul.
4: Jadi kalau kita di luar daerah dengan berbahasa daerah, baru di dialek saja kita so untung itu.
2: Orang Gorontalo.
4: Orang Gorontalo itu. Kalau Gorontalo itu kan DP dialek, kalau Pak Gubernur dulu bilang bikin habis pulsa karena tak tarik-tarik. Ngana semua pergi di mana? Jangan lupa mau makan. Tapi kalau justru Suawa bukan cuma pulsa yang habis, dia yang DP baterai HP mau habis. Karena kalau Suawa di Alex Suawa itu mau diulang, mau di remix kalau istilahnya di remix. Mau pergi di mana kan? Mau pergi di mana?
2: Tidak double begitu.
4: Ya, kalau Gorontalo kan bertarik.
2: Iya.
4: Tapi kalau Suawa dialek Suawa diulang lagi.
3: Penekanan kepastian.
4: Ambil kemarin dulu itu air. Jangan lupa mau basiram bunga, siram. Gitu. gitu. Oh. Jadi selain ditarik ada pengulangan. Ada pengalaman kata apa nama ibu kata kerja, kata kerja ya.
2: Kerja. Jadi orang kayak langsung fokus. Oh iya. Oh, jadi iya, mengulang-ulang air macam air poli ambil air.
4: Iya begitu. Ada penekanan di yang mau dituju itu apa?
2: Oh,
4: itu
2: okay.
4: Ciri khas bahasa Swawa sebenarnya dialek Swawa itu.
2: Wah luar biasa ya sebenarnya memang kalau bahas soal budaya ini. Tidak cukup untuk 50 menit gitu. Dan di pendengar mau dengar juga yang lagi dengarkan di live streaming mau mengenal bahasa-bahasa atau budaya daerah Gorontalo bisa dengar di Pro 4 95,1 di situ nanti banyak sekali informasi ada juga Ta'uwa lo panggul apa tuh pantunnya atau apa ya bisa
4: ya, ada pantun
2: yang seperti itu terus ada juga adat-adat gitu nanti semoga juga kita perkembangkan lagi ya untuk narasumber di Pro 4 gitu untuk bahas daerah-daerah gitu ya. Amin. Luar biasa terima kasih sekali lagi buat Pak Haril Babionggo budayawan. Terima kasih edukasinya. Terima kasih juga buat Ibu Dr. Fatma Air Umar, MPD, akademisi. Terima kasih juga edukasinya. Semoga bisa terrealisasikan untuk komunitas-komunitas itu untuk anak untuk belajar dan pemerintah dukung. Haruslah yang kayak gini itu harus dukung gitu ya. Karena ini bahasa ibu itu adalah rumah pertama yang kita tinggali sebelum mengenal dunia. Jadi menjaga berarti menjaga akar tempat kita berasal. Ketika sebuah bahasa ibu hilang, yang lenyap itu bukan hanya kata-kata tetapi cara sebuah masyarakat mengenang masa lalu lalu menghadapi kehidupan terus mewariskan jati diri itu. Jadi pendengar sahabat budaya, bahasa ibu bukan sekadar alat berbicara melainkan tempat bersemanya sejarah, kasih sayang, doa dan juga kearifan leluhur. Kita sudahi bincang santai hari ini. Saya Denilsa Sylvie Bookings pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kita temani Anda di program selanjutnya Fokus Waktu Indonesia Tengah di Dinamika Musik dan Informasi dengan lagu-lagu daerah. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Kakasunseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final, bisa mengikuti melalui Radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum.

pernah pendengar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini memberi sinyal Presiden Partai Buruh Said Iqbal berpeluang masuk Kabinet Merah Putih. Saat ini pemerintah ini masih membahas ya posisi yang dinilai paling sesuai dengan latar belakang perjuangannya di bidang ketenaga kerjaan, di mana pembahasan mengenai kemungkinan masuknya Said ke pemerintahan masih berlangsung. Prasetyo juga menyebut posisi yang dipertimbangkan berkaitan erat dengan isu buruh dan tenaga kerja yang selama ini diperjuangkan Said. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto ini telah menunjuk tokoh Serikat Buruh ke dalam kabinet dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mohd Jumhur Hidayat ini dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada April 2026. Updatean informasi dari rri.co.id tetap terus bersama kami pendengar di Pro1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu dari Maluku untuk Anda tetap di Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif. So, siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita? Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sibuk-sibuk apapun itu jangan lupa untuk ngopi gitu ya. Ngopi sambil bicara orang tuh enak. Bicaranya yang baik-baik pastinya gitu, jangan yang negatif-negatif ya. Kalau bicara soal kopi nih, kini kopi ini bukan sekadar minuman pahit atau manis, jadi melainkan enggak bagian gaya hidup masyarakat. Dari pagi hingga malam, kopi itu pasti menemani aktivitas kita, obrolan santai, hingga momen overthinking banyak orang gitu. Bagi generasi Z, kopi ini menjadi simbol identitas ya, sekaligus pelengkap tren nongkrong di coffee shop estetik, di mana pertumbuhan budaya ngopi Indonesia meningkat 8% melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6%. Aroma kopi nikmat dan menggugah selera. Kopi ini punya aroma khas yang kuat dan mudah dikenali para penikmatnya. Pecinta kopi bahkan mampu mengenali jenis biji kopi yang hanya dari aromanya saja. Dan kafein pada kopi ini dikenal mampu membantu tubuh tetap terjaga saat beraktivitas. Selain itu, kopi juga bisa membuat pikiran lebih rileks dan membantu meredakan stres. Mengkonsumsi kopi juga bisa membantu meningkatkan produksi dopamin di dalam otak kita. Karena itu, kopi sering membuat suasana hati kita terasa lebih baik dan pasti menyenangkan, ya. Dan banyak penikmat kopi memulai kopi pagi ya sambil mengejar aktivitas ya, dan passion mereka sehari-hari. Cappuccino, latte, mochaccino ini sering dipilih karena memberikan semangat sebelum memulai rutinitas ya. Senja juga, menikmati senja jadi waktu melepas penat setelah kita menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Banyak orang itu menikmati kopi atau sendirian atau bersama teman-teman di coffee shop favorit mereka gitu. Yuk kita menikmati kopi. Oke. Ada nih lagu sudah lama juga kita tidak dengar dari daerah mana tadi? Makassar. Anci Larici, kita dengar Cina untuk anda.

0: Dana-dana menjadi tarian Gorontalo seiring dengan masuknya pengaruh agama Islam ke Gorontalo pada 1525 Masehi. Tarian ini mulai dikenal dan diyakini turut serta menyebarkan dakwah Islam di Gorontalo. Awalnya dipentaskan pada saat pesta pernikahan Sultan Amai dan Putri Outango. Tari Dana-dana lambat laun menjadi tari pergaulan remaja Gorontalo. Tarian ini dilakukan oleh 2-4 orang laki-laki dan dimainkan dengan gerakan-gerakan yang dinamis serta lincah. Dalam tarian ini seluruh anggota badan harus bergerak sesuai dengan irama musik. Tarian Dana-dana memang menggambarkan sosok remaja yang energik dengan gairah hidup yang besar dan keakraban pergaulan remaja. Alat musik gambus dan rebana menjadi pengiringnya serta lagu pantun yang bertema percintaan atau nasihat-nasihat yang bertemakan kehidupan remaja.
1: Sampai tialo cuma dandan.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami. Kita sudahi untuk dinamika musik dan informasi, dan Anda tetap terus bersama kami pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Juga kami akan update informasi dalam berita bahasa Gorontalo. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulontalo. Botia polima bantabandalo habali lo hulontalo. Habali uhi walia. Ne toli bundo botia. Tehas din Daniel Wantia. Ta mopotunggulolo iya. Mengudulawa mengutato. Pekan Nasional Mialo Penas lo mengotani wau mongopilohala u pohutuole tohulondalo mamai ohu ila lo wakilindo hihulo ato bandayo pobo ide provinsi. Iwakili takwa lo bandayo pobo ide to provinsi Sulianto Pateda lo otanggulai. Tato bandayo pobo ide provinsi mai mohu ila program lo pamalenta buti. O woluo lo tatongko na amai beti o napa atilioda o de olanto tohulon dalo. U musi olo penas beti mai ohu ila lo tamo aani. Penas beti hiango o de mongotani uau mongo pilohala. Umai mo pelai apong ngotota. Tidio po telai iyo lo jamani masa botia utanggulalio teknologi. Penas beti hiango ode UMKM, transportasi, uau penginapan. Pohilelio ode tamo aami mulutula wolo hilau sanangi.
1: Wanu mapohuna louto, dipetantu mo otak ubuto.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabo wanu mapohuna lo akali, motuduo ubanali.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Odu'olo itolonggo lamiatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Dalalo wau wolo u palaluo lieto penas tolimbunga lo sport center tolimutu mahe opio hulio wau mahe popogana puolio. Ita ua lo panitia penas to kabupaten lo hulondalo Darwin Romi Sahrain lo otanggulai. Dalalo utoyindili lo golanggang ma kalakalaja olo kementerian PU. To dalala buti mai ohuntua lo tatong kona omai. Ngopohie lo dalalo wau olo ma lo poganapu wolo uto dalo mo golanggang. Malopo opiohe panggung, rumah atlet, wau uwe wolio mao. Ma heia menaleto kalaja. Hipopo ganapua lo tililahe pabuti, alihu penas lo mongotani wau mongo pilohala, uma po omopula pitubuti, monona olo u motoyunuto wau motoduo u amani.
2: Pomilohu, kata dasarnya bilohu, artinya lihat. Pomilohu ada yang menafsirkan sebagai analis yang menggunakan pikiran dan perasaan. Dalam konteks kepemimpinan, pomilohu berarti visi, maksudnya bahwa visi bukan sekumpulan kata-kata yang ditata menjadi kalimat untuk dipampang di hadapan rakyat.

0: visi yang komprehensif tetapi bersifat abstrak. Ini dalam konteks nur ma'rifat atau mata pikiran. Yang ketiga, pomilohu tone-toneo, visi hakiki dari lubuk hati yang berhubungan dengan niatan nurani atau mata spiritual.
1: Aduh olo, itu nunggu lamiati atau habali ubah bahasa lo hulon dalo. Matililah hepa lo kokolio o uhepo hutuolio to u mopodu ota tutumulio lo tangalo. Nabo, mahe mo tanggalo mialo po mahe ilangi tanggalo hutalo upo muloalo. Utie musi ma opadulia lo pamalenda waula yati. Wololo u mopodu ota o ayua lo tangala buti. Tapaduli to tangalo umar pasandre lo otangulai. To u mopodu ota o ayua lo tangala buti. Musi ma dutongolio meilo aturangi. Mondo pusat tunggulo ode desa. To aturangi buti musima dutok-dutongai wololo umo pemulo, wololo umo rawati, umo daha, alihu dilamalo oduhenga tanggalo andulu u ilo tumula lo tangalo. Pohila lio ode pamalenta to desa umalo ima-ima to tangalo. Wanu bolo mopo lualo ijini musipo upo udaa du otio lo tangalo. Boleh lio mao, dila mao mengandulu tangalo umah itu mula.
2: Ito dila ta talaili, wanu agama toidili.
3: Kita tidak akan berpaling, kalau agama di samping.
2: Ito dila ta melihu, wanu agama dihu-dihu.
3: Kita tidak akan hanyut, kalau agama jadi pegangan.
2: Ito dila ta melotoo, wanu agama puto.
3: Kita tidak akan terpeleset, kalau agama jadi dasar hukum.
1: Odu olo ito nongga olamiatia tuha bali ubah bahasa lo hulon dalo. To umo daha owo luo lo tangalo ma dilutong yo mai lo aturangi lo pamalenda. Umo daha du otio tutumu lo tangalo. To aturangi buti modaha tutumulo tangalo, tahi popohunawa huta u ilo tumula lo tangalo, wau u aawasi tangalo. Ma walo buto iyo u popodehuolio odeta dila opo dungo huta aturangi. I dinas lingkungan hidup mialo de elhato gorut, mahi pengohia pahamu, potunua potuhata, to desa dambalo, wau desa windu. To umai mo popele hio andulu lo o ayua lo tangalo. Ika pala de elha to goru tambrin sirajudin lo o tanggulai. De elha ma ima imanto uau a awasi modaha olota boloto hilahila lio u hipongandulu o ayua lo tangalo. Modaha pio hio tutumulo lo tangala buti musimai ohu ila lo tamo aani. Ma witolo pohilelio, wanu bolo mo otahu olota hipongan dulua o ayua lo tangalo pe ipola pohulio. O ayua lo tangala buti, mai mo otangu upo temba mai lo buolo, mo osalamanti u hitumula to delomo o ayua lo tangala buti.
4: To dunia umobang, dahai bolo talalambang.
3: Di dunia yang terang, jaga, jangan sampai salah langkah.
4: To dunia motanggal, dahai bolo lapan.
3: Di dunia yang luas, jaga, jangan sampai tersesat.
4: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
3: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
1: Aduh olo, ito nunggu lamiatia tuha bali ubah bahasa lo hulon dalo. Dabo, maapu ju, tanu maha bali pulitio. Ode lo bolot dulo di minggu. Upo hutu walio penas lo mongotani uwa umongo pilohala. Ma modata provinsi to ungo tupalo Indonesia umale idaputari olota laolo lio main. Ito awali lo hulala boti, o delo ma walu lo lihu ta ma le ida putari.

0: Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di garis khatulistiwa, terletak di antara 3 lempeng aktif, 2 benua, dan 2 samudra, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Tidak hanya memberi keindahan, Indonesia kaya akan sumber daya alam yang memberi kesejahteraan kepada masyarakat luas. Namun di balik keindahan itu, tersimpan potensi bencana. Kondisi alam itulah yang menjadikan peran BMKG sangat penting. Penduduk yang padat, pembangunan infrastruktur, perkembangan industri, dan tingginya penggunaan alat transportasi sangat berkontribusi terhadap cuaca, iklim, dan kualitas udara. BMKG merupakan lembaga resmi yang menangani masalah cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami, sehingga BMKG sangat erat kaitannya dengan keseharian kehidupan masyarakat di Indonesia.
1: Oh, saya Dewi Irmayanti sebagai forecaster di Stamet Jalaluddin Gorontalo. Jadi saya itu lulusan SMKG D1-nya itu tahun 2013. Kemudian pada saat itu belum ada pengangkatan. Jadi saya mundur sampai 2 semester lagi sampai D2 itu baru penempatan di sini. Tahun 2014 saya penempatan di sini, kemudian balik lagi untuk lanjutin sekolah sampai D4, lulus tahun 2016. Balik lagi di sini dari 2016 sampai sekarang. Kalau suka enggak awalnya enggak tahu ya kalau misalnya bakal sampai ke sini. Cuman waktu itu diarahkan dari sekolah, dari SMA kan ada ini sekolah yang gratis, udah gratis. Saya Balikpapan. Iya, jadi awalnya tesnya di Balikpapan, terus sekolah, kemudian penempatannya di sini. Dapat penempatan di sini sampai sekarang di sini. Ya gini, pagi-pagi kalau misalnya dinas pagi ya pagi-pagi datang, absen, terus lihat kondisi cuaca untuk hari ini dan untuk diperkirakan untuk besok. Jadi lihat-lihat ini angin, lihat-lihat pola angin, lihat kemudian suhu, RH di lapisan masing-masing. Oh, di sini ternyata ada jam segini ada kemungkinan gitu, ada kemungkinan ada bakal turun hujan misalnya kayak gitu. Kayak misalnya RH-nya mendukung. Jadi untuk kita bisa memperkirakan bakal hujan atau enggak, itu banyak aspeknya gitu, dari RH, dari RH ini kelembaban udaranya, dari arah angin, pola anginnya. Udah pandemi, udah belum pernah pulang sama sekali. Ya, pertama ya kangen lah, kangen banget. Pengen pulang, pengen tahu kampung, udah apalagi udah ya gimana. Ini udah berjalan mau 2 tahun kan pandemi ini. Ya rindu lah, rindu, pengen banget. Juga anak sedang sakit, jadi itu dilema berat lah kayak gitu. Karena saya, iya benar, apalagi juga suami juga bekerja dan kita sama-sama rantauan di sini. Jadi itu yang bikin rindu banget, pengen pulang gitu.
0: BMKG senantiasa memberikan informasi cuaca untuk penerbangan, maritim, dan pariwisata, informasi iklim untuk pertanian dan ketahanan pangan, informasi kualitas udara untuk mengantisipasi perubahan iklim, informasi gempa bumi dan tsunami, serta informasi terkait hilal dan penanda perubahan waktu.
2: Ini pakai kapas bias. Iya, jadi ini salah satu contohnya, ini candlestick namanya. Candlestick ini untuk mengukur lamanya penyinaran matahari.
3: Jadi yang bertugas di sini siapa?
2: Ini biasanya yang observasi. Yang tim observasi, mereka setiap pagi setiap sore jam 6 sore mereka angkat, mereka ganti bias yang baru. Nah, kemudian biasnya setelah diangkat itu dilihat, kan di sini kan dia hanya menggunakan ya. Jadi di sini dia prinsip kerjanya sama seperti kayak loop atau kaca pembesar. Kalau ada sinar matahari dia fokuskan, dia bakar ini kertas. Nah, sehingga seperti jejak yang terbakar. Nah, yang terbakar itulah yang dianggap matahari sampai di permukaan bumi sinarnya. Nah, nanti diketahui selama satu hari ini berapa jam, berapa lama bersinar. Jadi ini bukan untuk kekuatannya. Kalau untuk kekuatannya itu beda lagi.
3: Kekuatannya ini
2: intensitas.
3: Berapa banget bisa
2: intensitas corona, gitu. Intensitas matahari kekuatannya beda. Jadi ini hanya untuk lamanya penyinaran matahari. Nah, kalau untuk kekuatannya tergabung juga di ini di AWS atau AWOS tadi.
4: Apa itu, Pak?
2: Dia otomatis dia beberapa unsur cuaca sudah jadi satu. Tadi sudah saya sampaikan ke Bu ini tentang AWOS. Nah, itu sensornya juga ada sensor lamanya penyinaran matahari dan kekuatan mataharinya.
3: Jadi dalam satu otomatis area lapangan ini apa aja yang ada di sini?
2: Jadi untuk mengukur ini tadi, untuk mengukur penyinaran matahari ini masih manual. Kemudian untuk mengukur curah hujan kita ada yang manual dan ada yang otomatis. Kemudian untuk suhu kita juga ada yang manual dan otomatis. Jadi yang manual tetap ada, yang otomatisnya itu jadi satu, Pak. Namanya AWOS tadi, AWOS atau AWS, Automatic Weather Observation System. Jadi dalam satu AWS ini, Pak, nah ini sudah ada ini. Ini sudah ada sensornya, sensor suhu, sensor tekanan, sensor arah kecepatan angin, kemudian sensor
3: hujan agak cukup ekstrim, kena petir gitu.
2: Ya. Makanya kita di sini ada yang walaupun hujan biasanya, walaupun lebat kita tetap mengukur, Pak. Lakukan pengukuran sudah setiap 3 jam. Petir,
3: ada penangkal.
2: Iya, sudah ada penangkal petir. Ah. Jadi walaupun hujan lebat, pokoknya setiap 3 jam sekali itu kita ambil data curah hujan. Setiap 3 jam sekali, mau ada hujan mau tidak ada hujan, kita lakukan pengambilan karena tetap. Jadi kalau ada tidak ada hujan ada sandinya sendiri, kalau ada hujan ada sandinya sendiri.
0: Setiap harinya, stasiun meteorologi mengambil data secara manual dari taman alat dan radar cuaca. Data tersebut lalu diolah sehingga menghasilkan produk layanan informasi prediksi cuaca yang bermanfaat untuk kelancaran transportasi, pertambangan, pariwisata, olahraga, dan kesehatan.
2: Penangkal hujan yang otomatisnya, yang terintegrasi AWOS tadi. Ini otomatis, ini output datanya ada langsung di display tadi.
3: Kalau yang masuk ke sini ya?
2: Iya, hujannya masuk sini. Kemudian dia otomatis akan outputnya di situ berapa milimeter. Ya, terukur. Jadi kalau curah hujan ekstrim itu biasanya kalau selama satu hari penakar hujan ini yang ditunjukkan nilainya di atas 150 milimeter itu dinamakan curah hujan ekstrim.
0: Stasiun klimatologi mengambil data dari taman alat. Data tersebut kemudian diolah untuk menjadi dasar untuk menjadi prediksi cuaca dalam jangka waktu tertentu.
5: Pengguna di kami kan maskapai penerbangan, Pak ya. Jadi kami teman-teman observasi memberikan pelayanan berupa informasi cuaca khususnya untuk take off dan landingnya pesawat. Itu yang spesifiknya, Pak. Saya alhamdulillah kalau sekarang, Pak, mungkin secara keseluruhan itu di kantor ini itu saya yang termasuk yang kedua terlama di sini, Pak. Jadi yang satu orang lagi udah mau pensiun tahun depan. Kalau saya belum masih lama pensiun, tapi kalau dibilang masa tugas di sini ya alhamdulillah lama, Pak. Saya bulan April 99 datang ke sini. Jadi udah hampir 22 tahun lebih bertugas di Stamet Gorontalo ini. Saya asal saya dari Jawa Barat, Pak. Saya kelahiran Bandung, besar di Sukabumi dan bertugas lama di Gorontalo. Alhamdulillah istri saya orang Limboto, Pak. Saya bertugas di sini, ketemu dengan jodohnya di sini, dan alhamdulillah belum mendapatkan kepercayaan untuk keluar daerah untuk bertugas di tempat lain. Jadi ya apa yang bisa saya laksanakan sesuai tugas saya laksanakan. Orang tua saya dua-duanya backgroundnya itu guru pendidik. Terakhir apa tugas bapak saya itu sebagai ini di Dinas. Kemudian ibu saya pensiun ketika kepala sekolah di SD di Sukabumi. Jadi dua-duanya itu sebenarnya pendidik, Pak, pengajar, guru, latar belakangnya itu. Pertama itu stres, Pak. Stresnya bukan lama, Pak. Saya dari Sukabumi, dari pertama daerah dingin, Pak. Sukabumi Bandung kan daerah dingin. Kedua, Bandung kan kota besar, Pak, ramai. Sukabumi juga begitu. Pertama kali saya datang ke sini, saya itu cari-cari di peta dulu, Pak. Gorontalo ini sebelah mana ini? Kan begitu. Tidak ada, Pak, saya ini. Gorontalo mana ini? Ternyata di utara, kan dulu kan masih Sulawesi Utara. Jadi tidak ada apa istilahnya di peta itu. Gorontalo nggak ada, gitu. Saya cari itu. Oh, di sini. Waduh. Saya belum juga ini kan. Saya ini termasuk di antara keluarga gitu, di antara keluarga dan 7 bersaudara saya itu. Saya ini yang belum apa enggak pernah mau ikut-ikut orang tua tugas luar, Pak. Kayak boleh dikatakan saya itu enggak pernah keluar dari Provinsi Jawa Barat, Pak. Begitu dapat tugas penempatan Provinsi Gorontalo.
4: Pengalaman pertama.
5: Iya, keluar dari Bandung, Pak. Ya itu, Pak. Kalau sekarang sih alhamdulillah mungkin kondisi dari sisi kesejahteraan dan lain sebagainya udah sangat mendingan, Pak, untuk kami sebagai petugas BNN.
0: Bumi akan terus berputar bersama cerita di dalamnya. Kadang langit cerah, tapi kadang juga hujan badai. Tapi tahukah Anda bahwa ada orang yang begitu mulia bertugas mencatat setiap kejadian di bumi ini. Sesederhana berapa tinggi muka air yang ada di sungai, kecepatan angin, curah hujan, dan banyak lagi. Petugas BMKG, dari mereka kita belajar bahwa setiap kejadian di muka bumi selalu punya cerita. Mari kita jaga bumi ini. Yeah.

Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id. Harga bawang cabai ini naik di pasar Oluhuta Suwawa, di mana harga bawang saat ini dijual antara Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai rawit atau rica mencapai Rp85.000 per kilogram. Kenaikan harga kedua komoditas ini juga diduga dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan serta meningkatnya permintaan masyarakat. Di sisi lain, harga tomat masih relatif stabil dan dijual sekitar Rp12.000 per kilogram. Kondisi ini memberikan alternatif bagi masyarakat untuk tetap memenuhi kebutuhan bahan pangan rumah tangga dengan harga yang masih terjangkau, ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu nih untuk Anna, Anna lagi, Anda. Lagu dari, iya, cukup. Nah, terus tadi siapa lagunya tuh? Hargai aku bagai kekasihmu, Ziva. Ini untuk Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Pagi Sabar Damai sudah mengantarkan kita pukul 11 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo. Jangan kemana-mana, nantinya pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda untuk update informasi di dinamika olahraga.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi. Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshi Sadulavev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun

0: usianya telah memasuki kepala empat.
1: Ariel unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
0: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
2: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
0: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Steel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syahfikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis. Petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu tidak hanya Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik. Dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joaquin. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yushi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yushi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yushi bermain sangat baik juga. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joaquin di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joaquin, terlebih catatan head to head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya mungkin untuk pertandingan besok kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni. Oleh
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Isran Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik dan mendaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari minggu itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Titang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: seandainya sahabat.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo di hari Sabtu 6 Juni 2026. Saya Azhar Yusuf masih akan hadir menemani Anda sampai di jam 6 sore nanti ya. Untuk Anda yang masih dengan aktivitasnya di hari ini, kayaknya cuaca alhamdulillah cerah ya. Untuk Anda semoga dilancarkan semua agenda untuk hari ini. Kita akan hadirkan sajian musik dan informasi untuk menemani Anda. Tentunya Anda bisa ikuti informasi juga di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk siang ini kita masih terus temani Anda tentunya. Yang saat ini juga mungkin sudah menikmati akhir pekan bersama dengan agenda masing-masing bersama keluarga. Semoga semuanya agendanya berjalan lancar dan bisa merefresh kembali tenaga dan pikiran setelah beraktivitas seminggu ini ya. Dan untuk Anda yang juga mungkin lagi di jalan masih menuju satu tempat dan sambil mendengarkan siaran RRI Pro 1 ya, semoga perjalanannya lancar. Untuk Anda, the next song kita punya lagu dari Christian Bautista dengan The Way You Look At Me.

Pendengar, harga sejumlah kebutuhan pokok khususnya komoditas hortikultura mengalami kenaikan di Pasar Oluhuta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango hari Sabtu hari ini. Ya. Kenaikan harga terutama terjadi pada bawang merah dan cabai rawit yang menjadi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pantauan RRI di pasar tersebut, harga bawang merah saat ini dijual antara Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai rawit atau rica ini mencapai Rp85.000 per kilogram. Kenaikan harga kedua komoditas ini dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan serta meningkatnya permintaan masyarakat. Di sisi lain, harga tomat masih relatif stabil dan dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram. Kondisi ini memberikan alternatif bagi masyarakat yang tetap memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga dengan harga yang masih terjangkau. Meski terjadi kenaikan pada bawang merah dan cabai rawit, harga sejumlah kebutuhan pokok ini lainnya terpantau normal. Komoditas beras berbagai jenis seperti Ciherang, Superwin, dan juga Memramo masih dijual dengan harga yang relatif stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan dibanding pekan sebelumnya. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id.

Pendengar, Kota Malang dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Timur yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kekayaan alam, udara sejuk, hingga kekuatan sektor pendidikan dan sosial menjadikan kota ini memiliki daya tarik sendiri. Kota Malang kerap dijuluki Switzerland Van Java, sebutan yang menggambarkan keindahan alam dan tata kota yang dinilai menyerupai landscape Eropa. Julukan ini muncul karena Malang dikelilingi sejumlah gunung, seperti Gunung Arjuna, Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo. Selain itu, iklim yang sejak pertama penataan kawasan yang asri turut memperkuat citra Malang sebagai kota pegunungan yang nyaman dan estetis. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, sekaligus menempati peringkat ke-12 kota terbesar di Indonesia. Kota Malang dikenal sebagai kota yang ramah dan berkomitmen pada kesejahteraan warganya. Pada 2015, Malang pernah terpilih sebagai kota percontohan Green City di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah kota memberikan perhatian khusus pada kelompok lansia agar tetap sehat dan mandiri, serta pada anak-anak melalui berbagai kebijakan ramah anak.

Si menyebabkan banjir dan tanah longsor, hujan dengan intensitas tinggi yang disertai dengan angin kencang ini juga dapat memicu terjadinya pohon tumbang ya. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Gorontalo Henry Tikoalu mengatakan kondisi cuaca ekstrim yang terjadi saat ini perlu mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. Menurutnya curah hujan yang tinggi dan angin kencang berpotensi menimbulkan berbagai bencana yang dapat mengancam keselamatan warga. Henry juga menghimbau masyarakat yang beraktivitas di luar rumah ini agar selalu memperhatikan kondisi cuaca di lingkungan sekitar. Kewaspadaan ini perlu ditingkatkan terutama saat melakukan perjalanan maupun aktivitas penting di luar rumah.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Cause my dreams are bursting at the seams. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas.

Ya, pendengar, kita update juga informasi harga pasar. Ini di kawasan Pasar Andalas, Kota Gorontalo, hari Sabtu mengalami perubahan pada pekan ini ya. Komoditas cabai rawit tercatat berada pada kisaran Rp100.000 hingga mencapai Rp110.000 per kilogram. Ini menjadikannya salah satu bahan pangan dengan harga tertinggi di pasar tersebut ya. Selain cabai rawit, harga tomat juga dijual antara Rp18.000 sampai dengan Rp24.000 per kilogram. Untuk bawang merah di Pasar Andalas mengalami kenaikan cukup signifikan, kini mencapai sekitar Rp100.000 per kilogram. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id ya. Siang hari ini masih terus kami temani untuk Anda yang lagi menikmati istirahat siang ataupun juga masih dengan pekerjaannya ya. Kita ke lagu lama dari Rosa dengan Tegar.

Pendengar, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi meninjau kawasan objek wisata Pentadio Resort yang berada di Kecamatan Telaga Biru. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi terkini destinasi wisata menjelang Pekan Nasional Penas KTNA 2026, sekaligus juga mengevaluasi rencana pengembangannya ke depan. Dalam kunjungan ini juga Sofyan Puhi didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, dan juga sejumlah pejabat terkait. Mereka meninjau langsung kondisi fasilitas dan kawasan wisata yang akan menjadi salah satu lokasi untuk kunjungan Penas KTNA tahun 2026. Pentadio Resort yang dikenal sebagai destinasi wisata pemandian air panas alami ini menjadi salah satu objek yang dipersiapkan untuk menyambut ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah yang akan hadir pada kegiatan nasional tersebut.

Ya, mendengar lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu ya. Ya, mendengar, stroke ini menjadi salah satu penyakit berbahaya yang diwaspadai banyak orang ya. Pola hidup sehat pun kayaknya harus tetap kita terapkan untuk bisa menghindari penyakit yang satu ini. Tapi fakta menarik, itu ada satu golongan darah yang resiko lebih tinggi terkena stroke sejak dini itu ada gitu ya. Yaitu golongan darah A, ini dilansir dari para ahli menegaskan bahwa resiko ini bersifat relatif kecil dan tidak bisa menjadi salah satu faktor penentu sebenarnya ya. Dan dalam jurnal neurologi menemukan bahwa orang dengan golongan darah A memiliki resiko sekitar 16% lebih tinggi mengalami stroke dini dibandingkan dengan golongan darah lainnya. Temuan ini didasarkan pada analisis data genetik dari puluhan studi yang melibatkan puluhan ribu pasien stroke dan ratusan ribu orang tanpa stroke ya. Tapi penelitian ini masih terus dikaji ya, jadi bukan menjadi patokan gitu ya. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id. Juga apa kabar dulu untuk yang lagi ada di Santi Beauty Salon di JDS. Ini ada Bung Ran. Ngapain Bung Ran siang-siang Anda di situ? Ya, ada Nabil juga mungkin di situ ya. Ya, pokoknya untuk Bung Ran dan keluarga, selamat menikmati waktu di sana. Kayaknya lagi libur dia ini ya. Ya, kita masih terus lanjutkan untuk Gorontalo siang ini. Sampai nanti di jam 2 kami akan update kembali informasi Anda dalam Warta Siang.

Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya.

Pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di pukul 14 waktu Indonesia. Nanti akan kami hadirkan update dan informasi untuk Anda dalam Warta Siang.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kami sudah mendata sekitar 631 rumah yang siap untuk kemudian menjadi homestay daripada PNAS.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lain yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah warta siang selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Abrasi yang terjadi di sekitar jembatan Hutabohu dilaporkan telah menggerus badan jalan dan memicu longsor di sejumlah titik. Kondisi ini dinilai membutuhkan penanganan cepat untuk mencegah kerusakan lebih parah. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tuli mengatakan pihaknya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Balai Wilayah Sungai Gorontalo. Menurutnya pihak balai berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk melihat kondisi terkini. Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo juga terus memantau perkembangan tindak lanjut terhadap laporan tersebut.
1: Jembatan Hutabohu itu kami juga sudah sampaikan ke Balai Jalan, Balai Sungai. Memang menurut Pak Azmisal sebagai Kabalai, jalan itu akan mereka kunjungi, tapi saya belum mengkonfirmasi kembali. Hanya ada lagi laporan dan kami telah mengunjungi juga, itu sudah terjadi abrasi, bahkan jalan itu sudah sebagian besar itu sudah longsor, sudah jatuh, dan itu kami akan sudah laporkan. Dan prinsipnya karena pengerjaan jalan ini kan atau sungai ini harus memiliki izin daripada pemilik lahan. Nah, ini yang harus kita berkolaborasi baik dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi yang harus bekerja sama, berkolaborasi untuk bagaimana izin daripada lahan ini harus diberikan oleh masyarakat. Karena tanpa ada izin daripada lahan ini, balai tidak mungkin mengerjakan. Karena takutnya ketika dikerjakan, ada komplain dari masyarakat.
0: Espin menambahkan penanganan abrasi dan pengamanan sungai memerlukan dukungan semua pihak termasuk pemerintah desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Menurutnya izin penggunaan lahan dari masyarakat menjadi syarat penting agar proses pengerjaan oleh balai dapat segera dilakukan tanpa kendala di kemudian hari. Pendengar, pelaksanaan konsultasi publik lingkungan sosial regional Walter Supply Project digelar di Kabupaten Bone Bolango sebagai langkah strategis memastikan seluruh wilayah memperoleh sanitasi layak dan akses air berkualitas. Ini menyoroti pentingnya pemerataan layanan air bersih mengingat masih terdapat sejumlah wilayah yang belum terjangkau distribusi optimal. Bahkan kondisi keterbatasan air bersih juga masih dirasakan di lingkungan perkantoran pemerintah daerah Bone Bolango. Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustafa menegaskan proyek penyediaan air regional menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Menurutnya kondisi tersebut cukup memprihatinkan karena secara geografis Bone Bolango diapit oleh dua sungai besar, yakni Sungai Bolango dan Sungai Bone yang harusnya dapat menjadi potensi sumber air baku.
2: Termasuk dalam hal ini regional water supply, penyediaan air minum di tingkat regional yang ada di Provinsi Gorontalo. Tentu kami pemerintah daerah sangat berharap Pak Kaban, Pak Kabalai, ini bagian penting. Kami Bone Bolango ini walaupun diapit dua sungai, bagian utara ada Bolango, bagian selatan ada Sungai Bone. Orang bilang air sedekat, tapi tetap merasa jauh dari di pusat pemerintahan saja kadang air itu antara mati dan hidup. Karena apa yang sepampulan kita ini agak terganggu karena suplai airnya.
0: Ia menyebutkan persoalan air bersih bukan hanya dirasakan masyarakat di wilayah tertentu, tetapi juga terjadi di pusat pemerintahan daerah. Melalui konsultasi publik, pemerintah daerah berharap adanya masukan konstruktif dari berbagai pihak guna memastikan aspek lingkungan sosial tetap terjaga dalam implementasi proyek. Selain itu, tahapan ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur air yang berkelanjutan dan merata di seluruh kecamatan. Pemerintah daerah optimistis dengan dukungan semua pihak regional water supply.

0: sehingga warga di wilayah tersebut turut berpartisipasi dengan menyediakan rumah sebagai tempat menginap bagi peserta yang datang dari berbagai provinsi. Menurutnya, kesiapan pemenokan terus dilakukan melalui pendataan dan verifikasi agar rumah-rumah yang digunakan memenuhi standar kenyamanan dan kelayakan bagi para peserta. Ia menjelaskan selain menyiapkan akomodasi, pihak kecamatan juga berupaya menghadirkan suasana yang berkesan melalui berbagai atraksi budaya lokal.
1: Untuk kesiapan tenas itu kami sudah mendata sekitar 631 rumah yang siap untuk kemudian menjadi homestay daripada tenas, dan sesuai arahan Pak Bupati dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bahwa yang menjadi syarat rumah yang akan ditempati oleh anggota tenas itu tentunya harus bersih, kemudian juga terkait dengan sanitasi, baik PWC dan air bersihnya itu harus bagus, kemudian juga nyaman. Dan yang paling penting adalah bagi kami terkait dengan kesiapan rumah adalah bisa meninggalkan kesan bagi peserta PNS.
0: Rusdianto menambahkan keterlibatan kelompok seni pemuda serta masyarakat desa menjadi bagian penting dalam menyukseskan agenda nasional tersebut. Selain memperkenalkan budaya daerah, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Kecamatan Telaga Biru optimis dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta PENAS KTNA tahun 2026 sekaligus menjadi salah satu wajah keramahan Gorontalo untuk menyambut tamu di seluruh penjuru Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Untuk menciptakan suasana nyaman bagi para peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar, berbagai langkah strategis terus dilakukan oleh pemerintah daerah Gorontalo Utara. Khusus tahun 2026 ini, pemerintah daerah melakukan suatu terobosan baru melalui pengembangan konsep sekolah surga kasih sayang. Irwan Usman, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, menyadari kebijakan pengembangan program pendidikan yang dilaksanakan dewasa ini terus mengalami peningkatan signifikan, baik itu di jajaran pemerintah pusat maupun di tingkat daerah. Untuk Kabupaten Gorontalo Utara, pemerintah daerah saat ini telah mengembangkan kebijakan program Sekolah Surga Kasih Sayang yang difokuskan untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi peserta didik. Pihaknya berkeinginan melalui konsep kebijakan Sekolah Surga Kasih Sayang tersebut tidak terjadi lagi intimidasi maupun kekerasan di satuan pendidikan.
3: Dalam mewujudkan prinsip ini, kalau dilihat dari analisa kita khusus di Gorontalo Utara, memang konsep dasar dari pengembangan pendidikan secara nasional itu sudah luar biasa. Dengan berbagai macam kebijakan, walaupun kita tidak bisa pungkiri, ketika ganti menteri, ganti kebijakan. Tetapi kebijakan kami di Gorontalo Utara melihat kondisi yang ada di Gorontalo itu, berbagai macam inovasi yang dilakukan. Khusus kami di Gorontalo Utara, tahun 2026 adalah konsep pengembangan sekolah surga kasih sayang. Yang sebetulnya itu kalau dilihat lebih mengarah pada mana ini sekolah surga. Tetapi esensi intinya adalah menciptakan suasana sekolah yang nyaman tanpa intimidasi, tanpa kekerasan. Dibalutlah dengan konsep kebijakan pemerintah daerah Gorontalo Utara dengan konsep sekolah surga kasih sayang. Sehingga tingkat kenyamanan. Yang kedua, tingkat kekerasan seksual. Kita melihat bahwa perundungan ini salah satu dosa besar pendidikan di Indonesia. Nah, kalau ini kita tidak tangkal dengan berbagai macam kebijakan yang bersifat inovasi, maka tentu ini akan berkepanjanganlah kondisi ini.
0: Selain itu, dengan program pengembangan program ini, pemerintah daerah Gorontalo Utara berkomitmen untuk mencegah berbagai tindakan kekerasan seksual dan perundungan yang selama ini terjadi di beberapa sekolah. Saudara, mengakhiri Warta Siang, berikut kita ikuti Buletin Olahraga bersama Bobby Riawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, jumpa lagi Buletin Olahraga edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Bersama saya Bobi Riawan, kita jelang informasi pertama.

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyiapkan turnamen sepak bola skala besar tingkat kabupaten guna menjaring atlet berbakat yang mampu bersaing hingga level regional dan nasional. Hal ini disampaikan Bupati Bone Bolango Ismit Mile saat menutup turnamen sepak bola Kapolsek Cup tahun 2026 di lapangan Sukma Kecamatan Botu Pingge Minggu malam. Ia mengatakan kompetisi sepak bola harus terus digelar untuk membuka ruang pembinaan atlet muda di daerah. Melalui kompetisi yang rutin dan terarah, pemerintah daerah ingin membentuk kesebelasan yang mampu membawa nama harum Bone Bolango di berbagai kompetisi sepak bola. Selain fokus pada pembinaan atlet, pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga memberi perhatian terhadap sarana olahraga di daerah, salah satunya lapangan Sukma Botu Pingge yang menjadi lokasi pelaksanaan turnamen Kapolsek.

0: 2026.
1: Dalam kaitan kegiatan ini akan melakukan turnamen sepak bola se-Kabupaten Panembalang. Jadi sekalian, saya berharap akan lahir dari masing-masing kecamatan dari hasil kegiatan semacam ini akan mampu untuk bisa menciptakan satu kesebelasan yang mampu bisa berbicara pada level kabupaten untuk seluruh kecamatan, 18 kecamatan di Kabupaten Panembalang. Itu yang kedua. Yang ketiga sekalian, saat tadi dilapori oleh pimpinan Dewan untuk tengkala panen ini, saya akan beri bantuan. Pertama, masalah lampu saya masih kurang. Kedua, penataan lapangan ini dan sebagainya, saya akan siapkan anggarannya yang barangkali hari ini belum bisa sebutkan.
0: Ismet Milia menyampaikan pembinaan olahraga tidak hanya sebatas latihan saja, tetapi juga harus dibarengi dengan kompetisi yang berkelanjutan agar kemampuan pemain terus berkembang. Pemerintah Kabupaten Panembalang berharap kegiatan olahraga terus berkembang dan mampu melahirkan atlet muda berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di masa mendatang.

0: Provinsi Gorontalo akan mengambil bagian pada ajang Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 yang akan diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara, Oktober mendatang. Dari 8 cabang olahraga yang dipertandingkan, Gorontalo akan mengikuti 6 cabang olahraga, salah satunya Muay Thai. Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo Adi Pala mengatakan, cabur ini memiliki catatan prestasi yang cukup membanggakan dengan berhasil menyumbang medali emas bagi Gorontalo pada pelaksanaan PON 2024. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, dukungan terhadap pelatih dan atlet tetap menjadi perhatian KONI Provinsi Gorontalo.
1: Dukungan KONI Provinsi Gorontalo dengan kondisi yang ada sekarang ini kan kita tahu bersama bahwa dengan efisiensi yang ada. Tahun ini kita hanya diberi dana sangat sedikit oleh pemerintah daerah dan itu kita cukup-cukupin saja. Ini kita berharap ada tambahan dari pemerintah daerah. Dua minggu kemarin saya sudah bawa seluruh cabang olahraga yang akan ikut itu ke gubernur. Saya minta petunjuk dari beliau karena beliau juga adalah ketua dewan penasehat dan alhamdulillah Pak Gubernur sudah menjelaskan ke teman-teman bagaimana keberadaan pemerintah daerah dalam rangka mendukung ini.
0: PON Bela Diri 2026 menjadi momentum penting bagi Gorontalo untuk kembali menunjukkan daya saing atlet di daerah kancah nasional. Dengan kesiapan yang matang dan semangat atlet, Gorontalo diharapkan dapat meraih hasil terbaik pada ajang tersebut. Kehadiran pengurus baru juga diharapkan turut membawa harapan bagi keberlanjutan prestasi olahraga Muay Thai Gorontalo, khususnya pada pelaksanaan PON Bela Diri tahun ini.

0: Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibie membuka musyawarah luar biasa Muay Thai Provinsi Gorontalo di Aula Hotel Yulia Kota Gorontalo. Musdalub tersebut memilih ketua periode 2026-2030 sekaligus sebagai upaya memperkuat organisasi dan meningkatkan pembinaan atlet di daerah. Wagu menegaskan Musdalub ini sangat penting momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi serta menyatukan komitmen seluruh insan olahraga Muay Thai dalam meningkatkan prestasi atlet. Musyawarah tersebut bukan hanya agenda organisasi saja, tetapi juga menjadi sarana untuk menyatukan visi dan langkah dalam membangun olahraga Muay Thai yang semakin maju.
1: Kita harus membesarkan organisasi ini, khususnya olahraga Muay Thai ini. Apapun hasil keputusan ini, ya tentunya kita memilih ketua yang memang sudah punya pengalaman dan mudah-mudahan setelah terpilih ketua tentunya segera membentuk susunan organisasi, kemudian tingkatkan prestasi, ukir prestasi, ya jangan mementingkan ego, tetapi pentingkanlah bahwa organisasi ini harus maju. Tunjukkan bahwa Muay Thai ini bisa melebihi dari tahun 2024 kemarin. Prestasi ini memang ditunggu-tunggu oleh Provinsi Gorontalo dan tentunya juga kita harus melebarkan sayap mengajak anak-anak generasi muda.
0: Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Provinsi Gorontalo Adi Pala mengungkapkan, Gorontalo memiliki atlet Muay Thai yang berkualitas, bahkan pada pelaksanaan PON 2024, cabang olahraga Muay Thai sukses meraih satu medali emas dan cabur yang pertama meraih medali bagi kontingen Provinsi Gorontalo.
2: Saya pertama menyampaikan bahwa sangat mengapresiasi kegiatan ini karena memang kami sudah memulai menghubungi, menyampaikan kepada semua pemprov-pemprov yang ada untuk segera melaksanakan musyawarah karena bulan Agustus tahun depan KONI Provinsi Gorontalo akan melaksanakan musyawarah pemilihan ketua. Memang KONI saat ini ada sedikit tidak stabil karena memang kondisi yang pertama soal keuangan memang kami sangat hanya diberi sesedikit mungkin. Tapi yang jelas bahwa dengan kondisi keuangan yang ada sekarang itu kita akan atur dengan sebaiknya termasuk melaksanakan rakerda kemarin. Bagaimana medali yang di Jawa Barat hanya mendapatkan 2, Papua hanya mendapatkan 4, Sumatera Utara dan Aceh kami membawa 11. Bendera Provinsi Gorontalo banyak berkibar di sana. Dalam waktu dekat ada PON di Manado, harusnya bulan Juli ini.
0: Adi Pala mengingatkan tahun 2026 ini akan diselenggarakan PON bela diri di Sulawesi Utara pada bulan Oktober mendatang. Pengurus yang baru diminta segera mempersiapkan atlet terbaiknya agar prestasi yang pernah diraih pada PON 2024 lalu kembali dicapai dengan meraih medali emas. Pelaksanaan musyawarah luar biasa tersebut diikuti pengurus dan perwakilan pegiat Muay Thai yang ada di Provinsi Gorontalo dan turut dihadiri Koordinator Muay Thai Indonesia Wilayah Sulawesi Syarif Muinga.

0: Cabang olahraga Muay Thai Gorontalo menargetkan meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional ataupun Bela Diri 2026. Optimisme tersebut muncul setelah Muay Thai menjadi salah satu penyumbang medali emas bagi Gorontalo pada PON 2024 Sumatera Utara. Berikut laporan Desiran Samah Mood.
1: Technical Delegate Muay Thai Gorontalo Iswan Tojou mengatakan target yang dipasang kali ini adalah menambah raihan medali emas termasuk dari nomor putra. Menurutnya, keberhasilan atlet putri meraih emas pada PON sebelumnya menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi pada ajang mendatang. Meski demikian, Iswan Tojou mengakui pembinaan atlet Muay Thai masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjaring atlet dengan postur dan kemampuan fisik yang sesuai untuk cabang olahraga bela diri. Karena itu, pihaknya terus memperkuat proses pembinaan dan pencarian bibit atlet profesional agar Muay Thai Gorontalo mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang siap bersaing di tingkat nasional.
2: Soal latihannya sekarang sudah berjalan di camp masing-masing. Kebetulan kan untuk cabur Muay Thai ini kan PON kemarin salah satu yang menyumbang emas pertama bagi Gorontalo untuk cabur Muay Thai. Ke depan kami targetnya itu menambah lagi. Kalau kemarin kan dari putri, insya Allah ke depan bisa juga dari atlet laki-laki. Tantangannya mungkin karena kepengurusan baru, jadi untuk menciptakan atlet itu mesti lebih giat lagi, karena di Gorontalo itu ketersediaan atlet itu untuk apalagi untuk bela diri sekarang itu atlet postur tubuh itu yang paling dibutuhkan. Jadi insya Allah ke depan Muay Thai bisa lebih giat menciptakan atlet-atlet yang berprestasi.
1: Muay Thai Gorontalo optimistis persiapan yang dilakukan sejak dini dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik dan menambah kontribusi medali bagi Provinsi Gorontalo pada PON Bela Diri 2026 mendatang.

0: serta ambil bagian pada pelaksanaan seleksi atlet kickboxing yang akan diturunkan pada pelaksanaan pon bela diri di Sulawesi Utara Juni 2026. Peserta yang mengikuti seleksi tersebut berasal dari kabupaten kota kategori putra dan putri. Ketua Panitia Nirwan menyampaikan pelaksanaan seleksi ini terbuka untuk umum dengan kategori remaja dan dewasa. Dari 40 peserta, hanya 8 orang yang akan direkrut sebagai atlet pon bela diri Gorontalo.
1: Hasil dari seleksi ini yang akan jadi penentu siapa atlet yang akan kita berangkatkan nanti di pon bela diri. Kita optimis ingin mengirimkan full class, namun ada kendala dengan penganggaran, jadi kita memilih yang terbaik dari atlet yang kita seleksi.
0: Penyelenggaraan seleksi ini mendapat dukungan dari pengurus kickboxing Kota Gorontalo. Ketua kickboxing Kota Gorontalo Eki pun mengungkapkan seleksi atlet pon ini sangat penting untuk menjaring atlet terbaik yang nantinya akan mewakili provinsi Gorontalo. Menurutnya proses seleksi yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif akan melahirkan atlet berkualitas yang siap bersaing dan membawa nama baik daerah di tingkat nasional.
2: Saya atas nama Ketua Kickboxing Kota Gorontalo ingin menginformasikan bahwa perkembangan cabang olahraga bela diri kickboxing ini memang betul sampaikan tadi semakin menarik perhatian karena ini adalah sebuah cabang olahraga yang menggabungkan pukulan dan tendangan yang memiliki tahapannya yang bisa diikuti oleh dari usia dini, remaja dan dewasa. Sehingga komposisi tersebut membuat perhatian terhadap cabang olahraga ini. Alhamdulillah dengan dari tahun ke tahun kami sudah sekitar 5 tahun di olahraga ini di Provinsi Gorontalo menunjukkan perkembangan yang signifikan.
0: Dari kesertaan di pon bela diri 2026 ini momentum bagi atlet kickboxing Provinsi Gorontalo guna menambah pengalaman tanding dalam menghadapi babak kualifikasi pon 2027 menuju pon 2028 yang akan diselenggarakan di NTB. Ia optimis dengan persiapan yang maksimal, atlet kickboxing Gorontalo mampu bersaing pada pon bela diri 2026 di Sulawesi Utara dan membawa pulang medali.

0: Pendengar, pengurus Muay Provinsi Gorontalo optimalkan kesiapan dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 yang akan digelar di Sulawesi Utara. PON Bela Diri tahun ini Pemprov Muay Gorontalo akan menurunkan 8 atlet terbaik dengan target meraih medali emas. Berikut hasil wawancara saya dengan Ketua Pengurus Muay Provinsi Gorontalo Muhammad Fini Sidiki. Ya, baik pendengar, saya akan berbincang dengan Ketua Muay Thai Provinsi Gorontalo, Muhammad Fini Sidiki, terkait dengan kesiapan dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri yang akan berlangsung di Sulawesi Utara tahun 2026 ini. Ya, assalamualaikum Pak Ketua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik. Salam olahraga.
1: Jaya, jaya, jaya.
0: Jaya. Baik, Pak Ketua, terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri ini akan dilaksanakan di tahun 2026 ini. Nah, ini waktunya sudah semakin dekat. Nah, sampai saat ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilaksanakan oleh pengurus dalam rangka untuk keikutsertaan di PON Bela Diri di Sulawesi Utara nanti, Pak Ketua?
1: Jadi, kemarin kami baru melaksanakan amanah organisasi, menjalankan amanah organisasi, yakni melaksanakan musyawarah provinsi luar biasa. Lalu, di situ juga sempat saya sampaikan untuk kesiapan PON Bela Diri bulan Oktober tahun 2026 di Sulawesi Utara itu kendala ada 8 cabang olahraga. Kami setelah musyawarah itu tadi sudah membuatkan atau menyebarkan flyer mengundang atau panggilan jawara-jawara Gorontalo untuk mengikuti seleksi cabang olahraga Muay Thai mengikuti PON Bela Diri 2 di Sulawesi Utara bulan Oktober.
0: Baik, Pak Ketua, jadi ya, PON nanti ini apakah atlet-atlet yang akan diturunkan ini merupakan atlet yang sudah ada atau masih akan dilaksanakan seleksi lagi?
1: Memang kemarin atlet Muay Thai itu kan sudah menorehkan prestasi di PON Multitalenta di Sumatera Utara Aceh tahun 2024. Yakni mendapatkan medali emas kelas perempuan putri 51 kg. Itu atlet kota Gorontalo atas nama Rina Husain. Lalu kita memang ada camp sebelumnya. Kemarin kita sudah koordinasikan bahwa untuk atlet-atlet yang berlatih di situ, apakah siap? Nah, mereka sampaikan siapkah nanti pada saat seleksi kami akan ikutkan dorang.
0: Ya, dengan waktu yang bisa kita itu menyisakan 3 bulan lagi lah pelaksanaan PON Bela Diri. Nah, ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemprov ataupun pengurus dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga di PON Bela Diri nanti meraih hasil yang seperti yang diharapkan?
1: Jadi kami berencana setelah seleksi itu kami akan melakukan tryout kepada atlet-atlet yang terjaring dalam seleksi itu. Tryout yakni memilih tryout atau sparring latihan bersama dengan atlet-atlet bela diri yang ada dari provinsi lain seperti di Sulawesi Tengah atau Sulawesi Utara.
0: Ya Pak Ketua, di PON Bela Diri nanti ini berapa atlet yang akan diturunkan nanti?
1: Rencana ada 20 nomor kelas dipertandingkan dalam cabang olahraga Muay Thai. Rencana kita akan ikut semua, yakni terbagi ada 12 kelas nomor pertandingan putra, 8 kelas nomor pertandingan putri.
0: Oke, baik. Di PON Bela Diri nanti akan menurunkan atlet terbaik yang kemarin juga meraih prestasi di PON 2024. Kemudian nanti akan dilaksanakan seleksi terbaik. Nah, dengan kekuatan yang ada, ini seperti apa targetnya nanti di PON Bela Diri tahun 2026 di Sulawesi Utara?
1: Insya Allah kami akan mempertahankan prestasi yang kemarin ditorehkan pada PON 2024 Sumatera Utara Aceh dan bahkan akan menambah prestasi itu.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Muhammad Fini Sidiki atas waktunya sebagai Ketua Muay Thai Provinsi Gorontalo.
1: Siap, Pak Bobby. Terima kasih. Ya, sehat olahraga dan sukses selalu, Pak Bobby. Amin.
0: Salam olahraga.
1: Jaya, jaya, jaya.
0: Ya, baik. Peringat demikian tadi wawancara saya dengan Ketua Muay Thai Provinsi Gorontalo, Muhammad Fini Sidiki. Saudara, demikian buletin olahraga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

0: Ya, berikan kemanapun Anda berada, Sikat Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Siang hari ini cuaca masih cerah di luar sana. Mendengar kita di program LDR 100% Indonesia. Yang pengen minta request, kita buka kembali line telepon 0821-9664-8664. Untuk hari Sabtu formatnya bebas, silakan dari tahun 90-an sampai dengan 2026. Iya, di line telepon, halo LDR
1: 100% Indonesia.
0: Halo Ibu Nelly. Iya, lagu yang mana Ibu Nelly?
1: Samson.
0: Samson judulnya?
1: Kenangan Terindah.
0: Kenangan Terindah. Oke, ada.
1: Oke, makasih Kak Eja. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nelly di Bolihuto ya. Lanjut setelah Ibu Nelly. Halo LDR. Ya, halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Jauh, Ibu Tuti.
1: Iya.
0: Todua lo Ibu Tuti lagu
1: kemarin.
0: Seventeen. Oke. Okay.
1: Iya, oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu sudah di request, kita tambah satu lagi ya untuk penelpon berikutnya. Halo LDR.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Ibu Ia di Bualemo.
0: Ibu Ia Bualemo, gimana cuacanya Ibu Ia?
2: Cerah.
0: Cerah. Oke. Okay. Lagu?
2: Lagunya Tulus Cahaya.
0: Tulus
2: Cahaya Mentari.
0: Oke, okay, baiklah.
2: Oke, makasih.
0: Terima kasih.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu di sini sudah bisa dipilih. Silakan ada Samson, Kenangan Terindah, terus juga lagu Seventeen dan Tulus. Halo LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Joe Pawardi.
3: Iya Kak Eza.
0: Silakan Pawardi, lagu yang mana?
3: Lagunya Samson.
0: Samson, oke. Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, kita coba kembali untuk menelpon berikutnya. Halo LDR.
4: 100% Indonesia.
0: Iya, dari
4: Mama Hati di Puncak.
0: Silakan, lagu yang mana?
4: Samson.
0: Samson, oke. Okay.
4: Iya. Ya selalu kayaknya ya.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: lagu dari Tulus dengan Cahaya ya.
1: Yang kau punya.
0: Di menit ke 48 dari pukul 14 siang menjelang sore ya. Kita masih di program LDR 100% Indonesia.

0: Ya, untuk Anda silakan di 08219664864 ya. Ya, hati-hati untuk Maudo ya. Insya Allah lancar semuanya Maudo ya. Kita ketemu lagi nanti. Ini Maudo akan off dulu ya, 3 bulan kayaknya dia. Ya, lain telepon silakan 0821. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dari
1: Bang Sarton di Pohuwato.
0: Bang Sarton di Pohuwato. Silakan Bang Sarton, lagu yang mana?
1: Komas dan Permata Pan Pola.
0: Itu enggak masuk kayaknya. Yang lain boleh?
1: Boleh.
0: Hmm?
1: Boleh. Yang lain, nah ini Joe.
0: Yang mana? Halo Pak Sarton.
2: Iya, baik.
0: Iya, kita lanjut lagi, silakan di line telepon. Halo LDR.
3: Halo.
0: Iya. LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, dari
3: Ibu Ratna Naki di Kramuta Bualemo.
0: Ibu Ratna Naki di Bualemo, silakan Ibu Ratna.
3: Oh, lagunya Rosa.
0: Rosa masih. Yang mana?
3: Masih.
0: Saya kira nasi. Iya. Masih. Ntar dulu saya lihat dulu. Masih. Oke, okay, boleh?
3: Iya. Mm-hmm. Boleh. Okay. Terima kasih. Semoga saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratna, terima kasih. Halo LDR. LDR. Sudah masuk ini dari siapa?
2: Oke. Okay.
0: Kayaknya telepon yang satu ini agak gimana ya? Suka terputus tiba-tiba. Halo LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Iya. Dari
3: Iin. Iin di Pohuwato.
0: Halo Iin, walau habari.
3: Hari juga.
0: Iya.
3: Dengan kayaknya ya?
0: Iya, dengan Azhar ini.
3: Iya. Alhamdulillah kabar baik.
0: Oke. Okay. Lagi yang mana Iin?
3: Betari Sonata.
0: Judulnya apa?
3: Jangan ingin menang sendiri.
0: Ntar dulu saya lihat dulu. Ingin menang sendiri?
3: Iya, jangan ingin menang
0: oh,
3: sendiri.
0: Oh, jangan ingin menang sendiri. Ntar saya cek lagi. Apakah
3: ada itu?
0: Oke.
3: Okay. Ada?
0: Ntar dulu. Gak masuk. Yang lain?
3: Ita Purnamasari, Cintaku Padamu.
0: Ita, ntar ya. Ita Purnamasari, Cintaku Padamu. Oke, okay, boleh.
3: Oke, okay, terima kasih Kak Eja. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Lancar rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari In di Pohuwato. In, minggu lalu ya. Sudah mampir di sini dengan Ibu Lis. Iya, insya Allah sehat selalu. Kita terima kembali penelpon. Halo LDR. Terputus, halo LDR.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LDR, 100% Indonesia. Ekspert saya banggakan Indonesia. Karya anak bangsa, Bung Benjo.
0: Silakan Bung Benny, lagu yang mana?
4: Ngepotin atau masih request?
0: Masih request.
4: Oke deh, kita coba dari Butiran Debu, Rumor Band.
0: Oke, boleh.
4: Oke, buat Kak Eja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu di sini sudah ada. Rosa, Masih, Ita Purnamasari, Cintaku Padamu. Juga lagunya Rumor dengan Butiran Debu. Halo LDR. Oke. Yang ingin bergabung untuk vote dua, ada tiga lagu tadi, silakan ya. Silakan line telepon. Halo LDR. Oke, putus, kita langsung mainkan saja. Kalau gitu, ini dia Rosa dengan Masih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: justru mendingin, sehingga pembentukan awan hujan jadi terhambat. Terus, apa ya dampaknya bagi Indonesia? Yang pertama, kita bisa menghadapi kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Namun menariknya, sebagian wilayah timur seperti Sulawesi dan Maluku justru berpotensi mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Selain itu, Godzilla El Nino ini juga bisa memicu krisis air bersih dan gangguan produksi akibat gagal panen. Dan yang tidak kalah penting, resiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi, penting nih buat kita untuk lebih waspada, mulai bijak menggunakan air, dan menjaga lingkungan sejak sekarang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

menjadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan, beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan, sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَأَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan.

0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kita masih lanjutkan bersama kita di program LDR 100% Indonesia. Lain telepon yang ingin bergabung, silakan ya, untuk lagu bebas tahun 90-an sampai dengan 2026. 0821-9664-8664. Halo LDR.
1: Transport Indonesia.
0: Iya, dari?
1: Dari Om Iwin di Kabupaten Bolemo.
0: Oke, silakan Om Iwin, lagu yang mana?
1: Yang sisa di sini hati.
0: Ntar dulu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum, insya Allah sehat terus Pak.
0: Amin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian Pisesa, saya lihat dulu ya, kalau masuk atau enggak lagunya.

0: Dian Piscesa kayaknya lagunya 80-an semuanya ya. Jadi untuk bapak yang tadi, mohon maaf belum bisa ya. Ya, kita coba kembali line telepon. Halo.
1: Alder.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seperti ini sih ya.
1: Iya, dari
2: Iuran Lakoro.
1: Oke, lagu yang mana?
2: Bibiau Kecamatan Bibia, dari Bibiau Kecamatan Trigo. Alah.
1: Iya, lagu yang mana, Pak?
2: Tante Wiyah ya. Hutan Belantara.
1: Itu enggak masuk kayaknya. Yang lain?
2: Ya.
1: Yang lain boleh?
2: Oh, apa ya? Pot Merkuri.
1: Yang mana?
2: Antara Jakarta dan Pena.
1: Oke. Terima kasih.

Ya, pendengar, lagu selanjutnya silakan untuk yang ingin bergabung kembali. Sudah ada PP Mercury dengan antara Jakarta dan Penang. 0821-9664-8664. Halo, LDR. Oke, masih terputus ya.

Baik, kalau gitu kita langsung mainkan saja untuk lagu dari Poppy Mercury untuk kalian yang masih tetap di RRI Pro 1 Gorontalo ya. Ini dia lagunya.

Ya, pendengar, lagu dari Mawar De Jong dengan Pernah Salah. Masih terus kita di program LDR 100% Indonesia ya. Kita masih punya sisa waktu 082196648664.

0: Pendengar, pemerintah menyoroti tingginya angka perokok usia muda di Indonesia. Dengan rata-rata usia merokok yang semakin dini, Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes RI Banjamin Oktavianus menilai edukasi mengenai bahaya rokok ini harus diberikan sejak SMP agar anak-anak memahami risiko kesehatan sebelum terpapar kebiasaan ini. Komitmen ini ditegaskan dalam peluncuran kampanye sehat tanpa rokok yang digagas oleh Kementerian Kesehatan RI bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Juga kampanye ini bertujuan memperkuat upaya pencegahan rokok sejak dini melalui edukasi kesehatan yang lebih luas, khususnya bagi anak-anak remaja. Ya, di line telepon silakan. Halo, Elder. Halo.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Batu Da'a, Eja, Tano'u.
0: Ya, silakan Tano'u, lagu yang mana?
1: Oh, lagunya Judika Jo.
0: Iya, yang mana?
1: Cinta Karena Cinta.
0: Oke.
1: Oke, Eja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa tadi? Tano'u ya, di Batu Da'a.

0: Baik, setelah Tano U di line telepon lagi kita terima 0821-9664-8664. Halo LDR.
1: Halo LDR, 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
1: Oh maaf nih di Buladu.
0: Oh maaf nih di Buladu, maaf nih, lagu yang mana?
1: Lagu baru monitor
0: itu. Bisa request, silakan.
1: Bisa?
0: Nggak bisa.
1: Bisa.
0: Yang lain?
1: Apa? Tiada lagi.
0: Yang mana?
1: Tiada lagi.
0: Iya, lagunya siapa itu?
1: Lagunya. Sudah
0: kalau bisa. Coba diingat-ingat lagi yang lain.
1: Lagunya.
0: Halo.
1: Enggak
0: bisa.
1: Saya aku sendiri.
0: Enggak bisa, enggak masuk.
1: Dipilih saja.
0: Oke.
1: Okay. Oke,
0: okay, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di belakangnya Om Afni, silakan. Halo LDR.
1: Halo, Assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
1: Dari Bang Putra di Lu, Palopo.
0: Iya, silakan Bang Putra, mau lagu yang mana?
1: Request sendiri nih, Kak.
0: Iya.
1: Saya mau request lagunya Bumerang, Pelangi.
0: Oke, boleh.
1: Iya, terima kasih banyak. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo dan kita akhiri kebersamaan kita di program LDR 100% Indonesia. Setelah ini Anda bisa ikuti untuk program dialog tamu kita. Dari Studio RRNet Gorontalo, pastikan Anda tetap stay tune di 101,8 LRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Azhar Yusuf bisa hadir kembali menyapa Anda di dialog tamu kita. Kali ini di hari Sabtu kita mengangkat topik penghapusan stigma sekolah unggulan demi kesetaraan pendidikan, ya. Pendengar, untuk Anda nanti bisa bergabung di sesi interaktif kami 0821-9664-8664. Ya, pendengar, sistem pendidikan di Kota Gorontalo tidak lagi mengenal istilah sekolah unggulan maupun sekolah favorit, ya. Pemerintah daerah ini menegaskan bahwa seluruh satuan pendidikan itu harus mendapatkan perhatian yang sama dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta menciptakan pemerataan layanan seluruh peserta didik. Dan kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memastikan tidak ada perbedaan antar sekolah di wilayah tersebut, ya. Pemerintah Kota Gorontalo berkomitmen menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan juga merata tanpa membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya, ya. Kita akan membahas untuk topik ini lebih jauh bersama dengan narasumber yang hadir pada sore hari ini. Kita akan sapa ada Pak Ramli Pateda, SPD MPD, ya, selaku Kepala Sekolah SDN 41 Kota Gorontalo, ya. Ya, assalamualaikum, selamat sore Pak Ramli.
1: Halo, selamat sore, Pak.
0: Iya, terima kasih sudah hadir, ya, menyempatkan waktunya di sore hari ini. Juga kita menyapa untuk Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Pak Dr. Husin Ali, SPD MAP. Ya, assalamualaikum, selamat sore, Pak Kadis.
2: Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat sore, ya. Saya mohon izin, ya, kalau saya agak kurang maksimal.
0: Iya.
2: Kita duka, ya, orang tua dari salah satu pejabat di Dinas Pendidikan meninggal. Tapi saya akan tetap mengikuti. Kalau saya izin, kalau misalnya sudah waktunya sholat jenazah, ya.
0: Ya, baik, siap Pak Kadis, ya. Ya, kita juga menyapa satu narasumber lagi, ada Ibu Arsita Laima MPD yang sudah bergabung juga di Zoom selaku Kepala SMP Negeri 11 Kota Gorontalo, ya. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Arista. Arsita, mohon maaf.
3: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.
0: Iya, Ibu Arsita, ini suaranya jelas, ya, untuk suara saya, ya. Baik. Ya, untuk Anda silakan, nanti kita juga membuka sesi interaktif sekali lagi di 0821-9664-8664 ataupun juga di live chat YouTube RRI Gorontalo. Kita ke Pak Kadis dulu, Pak Husin. Ini penyebab utama pemerintah Kota Gorontalo menghapus untuk stigma sekolah unggulan atau favorit. Bagaimana ini, Pak Kadis?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya senang sekali kepada RRI yang sudah memberi kita kesempatan untuk bisa menyapa masyarakat Gorontalo, khususnya di Kota Gorontalo. Dan hari ini topiknya cukup menarik, soal penerimaan murid baru. Dan kalau soal kebijakan menghapus, sebenarnya juga kita tidak ada kebijakan menghapus. Memang sudah lama bahwa stigma sekolah unggulan itu nggak ada lagi. Tetapi gini, tahun ini kita ada mencoba formulasi yang baru dari sisi aplikasi, kemudian sistem yang kita bangun dengan memberi kepercayaan kepada masyarakat Gorontalo. Nah, jadi gini, saat ini kira-kira kemarin tanggal 3 Juni oleh Kota Gorontalo, Bapak Haji Adhan Dambea telah meluncurkan SPMB, sistem penerimaan murid baru.

0: Saya menjadi kepala sekolah itu adalah guru-guru terbaik yang memiliki kompetensi yang mumpuni, yang didukung oleh perangkat tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kita pastikan memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Gorontalo. Sehingga itu kita menganggap bahwa seluruh sekolah yang ada di kota adalah pilihan terbaik. Jadi kalau misalnya masyarakat berada di kecamatan, kita kan punya 9 kecamatan ya.
1: Iya.
0: 9 kecamatan masing-masing memiliki sekolah dengan pusat keunggulan masing-masing. Sehingga kita mendorong masyarakat untuk memilih sekolah yang terdekat dengan zona dia tinggal. Gitu. Nah, kenapa ini kita dorong ke situ? Pertama, memberi keyakinan kepada orang tua bahwa anaknya itu betul-betul sampai di sekolah. Dia pergi ke sekolah. Yang kedua, kita juga mau meyakinkan bahwa benar bahwa guru yang ada di situ, kepala sekolah yang ada di situ konsentrasi. Kebijakan terbaru kita seluruh kepala sekolah dan guru sampai dengan jam 1 siang tidak boleh meninggalkan sekolah. Itu ini dalam rangka memberi kepastian layanan kepada masyarakat.
1: Betul, Pak Taufik. Iya. Tapi ini sejauh mana Pak Kadis kesenjangan mutu antar sekolah itu masih terlihat sebelum kebijakan ini mulai diterapkan, Pak?
0: Kesenjangan mutu sebenarnya tidak bisa kita simpulkan juga ya. Karena kalau di kota kita sudah bisa melihat titik terangnya. Jadi saya beri contoh misalnya SMP Negeri 9 ada di Leato sana. Itu berbatasan dengan Bone Bolango. Itu punya prestasi luar biasa. Sudah tembus sampai ke tingkat nasional. Bahkan tahun ini juga mereka menjadi salah satu finalis lomba karya ilmiah gitu. Di SMP 12 itu juga sekolah dengan layanan terbaik ada di Dulomo sana. Begitu juga di SMP 11 ini tempatnya Ibu Arsita, perbatasan dengan kabila dan kota. Ibu Arsita ini adalah salah satu guru terbaik di SMP Negeri 1. Kenapa kita tempatkan ke SMP 11 selain permintaan dari regulasi? Yang kedua, pemenuhan kualifikasi, memang beliau sudah memenuhi kualifikasi. Dan yang ketiga, kita ingin mendekatkan. Jadi kerinduan masyarakat terhadap guru terbaik kita sambuti dengan menempatkan guru-guru pilihan ini sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah itu. Kayak Pak Ramli ini juga. Pak Ramli di SN 41 itu berada di Hulon Dalangi. Kira-kira gitu, Pak.
1: Iya. Tapi dengan begitu banyaknya sekolah yang ada di Gorontalo ini, faktor apa sebenarnya yang memicu untuk munculnya persepsi sekolah unggulan ini sebenarnya, Pak, di masyarakat?
0: Ya, kita juga tidak bisa menafikan ya. Stigma ini sudah lama terbangun. Tetapi kalau penerimaan siswa baru melalui online ini, kalau kota itu sudah dari 2014. Artinya kita sudah ada 12 tahun melakukan penerimaan secara online. Nah, stigma itu muncul ya, karena bahasa-bahasa yang klasik menurut teman-teman selalu dengan alasan-alasan yang seperti itu dari tahun ke tahun. Anak saya berteman dengan si A, dia tidak mau kalau tidak sekolah di situ. Nah, yang kita ingin dorong adalah orang tuanya. Orang tua kita minta untuk memberi kepercayaan kepada anak. Jangan salah bahwa hari ini banyak sekali suasana kegelisahan orang tua yang menempatkan posisi kurang yakin kalau anaknya benar-benar ada di sekolah. Kenapa? Terlalu jauh. Apa iya anak saya tak sampai di sekolah itu? Apa iya, dan seterusnya. Kalau dia bersekolah di samping kita, di dekat rumah kita, pertama akan lebih meyakinkan bahwa masyarakat sekitar ini adalah figur-figur terbaik yang akan membangun daerah di sekitar situ, di kecamatan situ. Yang kedua, kita akan memberi banyak sekali pilihan bahwa SDM lokal dari Gorontalo itu ada di semua titik. Nah, hari ini Kota Gorontalo hadir dengan Make Up School, kebijakan pendidikan dan kebudayaan mendukung kebijakan visi wali kota, kota jasa. Menuju ke kota jasa, kita siapkan Make Up School. Untuk apa? Agar kota Gorontalo ini menjadi ruang belajar. Sehingga dimanapun anak bersekolah, anak itu mendapatkan layanan pendidikan yang paling layak. Gitu.
1: Ya, baik. Ya, kita ke Pak Ramli dulu, Kepala SDN 41 Kota Gorontalo. Pak Ramli, apakah di SDN 41 ini juga pernah merasakan dampak dari stigma sekolah favorit, non-favorit, atau unggulan, begitu? Pak Ramli, silakan.
2: Ya, terima kasih.

0: kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi penyiar RRI di mana saja berada. Pak Upik, sehubungan dengan sekolah unggulan, kalau pertanyaan tadi apakah merasakan dampak di jujur di SD 41 itu, sebelum saya di situ memang sudah ada, terdengar dari dulu bahwa SD 41 Hulun Dalang itu adalah sekolah unggulan, sekolah terbaik. Dan ternyata setelah saya masuk di situ, setelah saya analisa apa sebetulnya yang unggulan di sini. Nah, kalau menurut saya sebetulnya memang betul katanya Pak Kadi, sebenarnya dari dulu tidak ada sebenarnya sekolah unggulan. Cuma memang sekolah orang tua siswa banyak yang meminati salah satu sekolah, antara lain faktor satu misalnya bahkan bukan hanya kakaknya, bahkan mungkin orang tuanya dulu pernah sekolah situ. Pernah sekolah situ, kemudian ada faktor lain yang kakaknya sehingga adiknya dibawa di situ. Kemudian kalau di SDN 41, kalau menurut saya kenapa diminati oleh banyak orang tua siswa, salah satunya yang seperti saya sebutkan tadi, dan juga di SDN 41 itu banyak kegiatan-kegiatan berupa kegiatan ekstrakurikuler yang sekarang ini saya kira orang tua siswa itu menurut hitungan saya itu hampir tidak ada yang tidak putus, yang putus sekolah. Mereka sudah punya wawasan, jadi mereka sudah tahu sekolah mana yang cocok buat anaknya mereka, sukanya anak mereka menjadi apa. Nah, jadi kalau menurut saya untuk pengaruh atau dampak sekolah unggulan sebetulnya di saya itu tidak ada sebetulnya, hanya karena faktor-faktor itu, faktor-faktor itu karena di situ banyak kegiatan, dan ketika kepala sekolah masuk di seperti saya misalnya masuk di situ, ternyata di sini oh di sini dulu-dulu banyak prestasi, maka saya sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab tentunya tidak tinggal diam, saya malah ikut juga termotivasi untuk mempertahankan prestasi itu. Maka sebab itu sekolah itu kayaknya malah tambah diminati. Tetapi saya sebagai pribadi kepala sekolah, saya di beberapa sekolah, kebetulan saya sudah 16 tahun jadi kepala sekolah, sudah 6 sekolah yang saya pimpin, saya tidak nanti di sekolah yang seperti itu saya berinovasi, tetap di sekolah-sekolah yang kecil juga saya beroleh apa namanya prestasi. Cuma memang orang tua ini yang terlanjur cinta, karena mungkin faktor bahkan dari orang tuanya, bahkan kakaknya, kayaknya seperti itu Pak Upik. Ya. Terima kasih.
2: Ya, ini juga Pak Ramli, kendala apa yang dihadapi misalnya dalam meningkatkan mutu pendidikan sebelum kebijakan ini juga sudah mulai diterapkan?
1: Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan, kalau menurut saya, tentunya satu dari dari SDM. Makanya apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, di Kota Gorontalo itu ada sekian puluh guru-guru terbaik yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang akan nanti jadi kepala sekolah. Contohnya seperti Ibu Laima tadi, guru terbaik di SMP 1, dan ternyata ditempatkan di sekolah yang bukan, yang ternyata yang menurut masyarakat bukan, kenapa bukan di SMP 1? Karena SMP 1 itu sudah brandnya sudah lebih dulu dari SMP 12, iya lebih kuat. Maka sudah pas itu untuk mendongkrak SMP 12 gitu. Jadi kalau buat saya kendalanya sih seperti tidak ada, karena di Kota Gorontalo guru-guru sudah pada berkualifikasi sarjana minimal semua, dan kualifikasi mereka semuanya dari keguruan gitu Pak.
2: Baik. Kasih. Ya, kita lanjut ke Ibu Arsita ya. Ibu Arsita ini juga kepala SMP Negeri 11. Di SMP Negeri 11 apakah pernah juga mengalami dampak seperti ini, adanya stigma sekolah unggulan atau yang favorit non favorit begitu Ibu Arsita? Ada ya.
3: Ya, terima kasih Pak Darmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat. Dan salam sejahtera untuk kita. Kota Gorontalo yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Bapak Dr. Husin Ali MPD. Terima kasih Pak. Hari ini kami di tingkat satuan pendidikan merasa sangat dikuatkan dengan hadirnya program-program dari Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo. Yang saya hormati pula Bapak Kepala SDN 41 Kota Gorontalo, Bapak Ramli Pateda, serta yang istimewa, sahabat saya Mas Azhar atau Mas Upik ini yang sebenarnya.
2: Dengan Azhar yang mengundang Pak Upik begitu ya. Baik, siap. Ya, dilanjutkan Ibu Arsita.
3: Baik, sebelum saya menjawab tentang stigma sekolah unggulan atau sekolah favorit, mohon izin saya menguraikan stigma sekolah unggulan menurut sudut pandang saya sebagai guru yang pernah bertugas di sekolah yang sudah sejak lama di sekolah unggulan oleh masyarakat kota, seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi, yang saya sebut dengan bangga nama sekolahnya SMP Negeri 1 Gorontalo. Jadi Pak, saya mengabdi di sekolah selama 17 tahun dan satu bulan lalu saya diberi amanah tugas tambahan sebagai kepala di sebuah sekolah yang kalau di topik ini ada yang namanya sekolah unggulan, berarti ada sekolah bukan unggulan Pak ya. Dan sekarang saya berada di salah satu sekolah itu yang saya sebut dengan bangga juga nama sekolahnya SMP Negeri 11 Gorontalo. Jujur ini adalah pengalaman yang sangat kontras rasanya bagi saya. Nah, dari hasil identifikasi saya selama satu bulan ini, saya sebetulnya tidak melihat adanya ketimpangan yang berarti untuk potensi siswa maupun kompetensi guru antara kedua sekolah ini. Sehingga berdasarkan pengalaman dan pengamatan tersebut, saya berasumsi bahwa label sekolah unggulan dan bukan unggulan sebetulnya adalah bias dari letak geografisnya. Jadi itu yang pertama, mungkin dari letak geografis dari sekolah tersebut. Menurut saya, sekolah unggulan itu identik dengan sekolah yang terletak di pusat kota dengan ukuran gedungnya yang besar, sedangkan sekolah yang bukan unggulan itu selalu berada di pinggiran kota. Seperti itu Pak ya. Dan dari ukuran fisik gedung sekolahnya pasti kecil. Sebenarnya kita paham bahwa sekolah dengan fisik yang besar itu saja karena jumlah siswa yang terdaftar di sekolah itu besar. Ini artinya bahwa jika kita tarik benang merahnya, sekolah unggulan selama ini hanyalah sekolah yang memiliki daya tarik eksternal yang lebih tinggi sehingga memicu penumpukan modal sosial, fasilitas, dan input siswa yang memang sejak awal sudah disiapkan oleh orang tuanya. Jadi menurut saya sekolah unggulan selama ini tercipta bukan karena sekolah bukan unggulan. Katakanlah seperti sekolah saya sekarang, sekolah SMP Negeri 11 Gorontalo, itu bukan karena sekolah ini kekurangan anak pintar atau kekurangan kompetensi gurunya atau kurang memadainya kompetensi sekolah tersebut, melainkan karena terjadinya itu tadi, faktor-faktor yang itu tadi, ada penumpukan modal sosial dan seterusnya. Yang sebenarnya kesimpulannya adalah sekolah bukan unggulan itu menghadapi tantangan keterbatasan sarana dan motivasi, bukan keterbatasan potensi seperti yang banyak diasumsikan oleh banyak orang. Nah, terkait dengan dampak dari ini semua, saya sedikit kalau itu terjadi di sekolah seperti yang disampaikan Pak Ramli tadi, berarti akan ada kemungkinan ya, ini kemungkinan menurut prediksi saya, kemungkinan akan terjadi juga di sekolah yang saat ini saya pimpin, yaitu SMP Negeri 11 Gorontalo. Tapi dengan beberapa pengamatan dan pengalaman saya di satu bulan ini, saya justru berpikir sebaliknya. Saya ingin membuktikan kepada masyarakat luas bahwa sekolah yang bukan unggulan atau sekolah yang berada di pinggiran kota, karena memang SMP Negeri 11 Gorontalo ini Pak adanya di pinggiran kota Gorontalo di bagian timur, di kota timur Pak, itu dia berbatasan langsung dengan daerah Kabupaten Boale, ya, Bone Bolango. Saya ingin membuktikan pada masyarakat bahwa apa yang selama ini menjadi semacam kepercayaan yang lebih tinggi terhadap sekolah-sekolah tertentu, sekolah-sekolah yang tadi dibilangnya itu adalah sekolah unggulan. Saya ingin di SMP Negeri 11 Gorontalo itu minimal akan setara dengan sekolah-sekolah tersebut. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau mengapa stigma ini harus dihapus, saya berpikirnya mungkin secara tidak langsung karena stigma ini sedikit banyak cukup menimbulkan pemikiran bahwa sekolah-sekolah yang berada di pinggiran atau sekolah-sekolah yang bukan sekolah unggulan ini dalam tanda kutip, ini sebenarnya terpenjara Pak, karena keterbatasan yang tadi yang saya bilang. Padahal kalau kita pikir seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, hak anak-anak di pinggiran kota itu juga harus mendapatkan pendidikan yang bermutu sama seperti anak-anak yang ada di pusat kota, itu Pak.
2: Baik, ya. Dan ini Pak Kadis kayaknya sudah break dulu ya untuk sholat jenazah ya. Kita nanti akan kembali juga menantikan Pak Husin untuk bisa bergabung kembali. Ya, Bu Arsita, apakah juga sekolah ini pernah mengalami kesulitan untuk mempertahankan jumlah peserta didik akibat persepsi masyarakat ini, Ibu?
3: Baik, untuk sementara Pak saya belum bisa memastikan ini karena saya baru satu bulan di sekolah tersebut, saat ini masih sementara proses penerimaan murid baru. Tapi dari dua hari kemarin sejak dibukanya sistem penerimaan murid baru itu saya melihat ada perbedaan yang membuat saya puas karena dari laporan beberapa teman panitia, kalau tahun lalu itu di hari pertama itu tidak ada pendaftar Pak. Kemudian masuk hari kedua itu baru 3 orang. Tapi di hari pertama untuk tahun ini, alhamdulillah tahun pertama itu hari pertama itu sudah ada 12 orang pendaftar. Kemudian hari kedua kemarin itu ketambahan ada 7 orang pendaftar. Jadi seperti itu Pak.
2: Ya baik, kita kembali ke Pak Ramli. Menurut Pak Ramli, ini indikator apa yang sering digunakan masyarakat sebenarnya untuk menilai ini sekolah unggulan, ini bukan, begitu ya?
0: Ya, makasih Pak
2: Azhar.
0: Pak Azhar, ya. Kalau menurut saya, indikator yang digunakan oleh masyarakat atau khususnya orang tua siswa yang menilai bahwa ini sekolah unggulan dan kalau istilahnya Pak Ibu Arsita yang bukan unggulan, satu, keberhasilan sekolah atau prestasi sekolah, itu. Yang berikut, kepuasan mereka, kepuasan orang tua terhadap pelayanan sekolah. Karena jujur tidak menutup kemungkinan ada sekolah-sekolah tertentu yang mungkin manajemen sekolahnya yang kurang dikelola dengan baik. Misalnya sekolah tersebut tidak mengikuti regulasi yang sebenarnya, misalnya disiplin masuk, disiplin keluar gitu. Nah, orang tua sekarang kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa orang tua sekarang itu tidak semacam orang tua yang 20 tahun kemarin yang masih ada yang tidak lulus SMP sehingga menyebabkan mungkin wawasan mereka agak sempit. Sekarang sudah tidak ada yang tidak lulus SMP, Pak. Bahkan semua sudah lulus SMA. Itu menandakan bahwa orang tua sudah memiliki wawasan. Mereka sudah pintar menilai, oh ini sekolah bagus. Anak kita punya anak-anak di sini ternyata didisiplinkan. Di sekolah sana ini sudah jam sekian belum masuk. Tidak untuk kemungkinan mereka begitu. Ada penilaian begitu. Kemudian salah satu prestasi, lalu
1: kegiatan-kegiatan yang di mana yang tentunya mereka menganggap bahwa sekolah ini bisa memupuk bakat dan minat anak-anaknya mereka. Ini saya berbicara seperti ini bukan berarti di sekolah-sekolah tertentu tidak ada, cuma mungkin belum beroleh kesempatan misalnya berprestasi sampai di tingkat kota minimal misalnya. Hmm. Kemudian juga dalam mengelola sekolah ini kita butuh promosi. Hmm. Kalau saya jujur, jangan kan ke tingkat nasional, biar cuma tingkat kecamatan prestasi sekolah saya, saya up di medsos supaya diketahui oleh orang, oh ternyata sekolah itu berprestasi. Urusan belakang prestasinya tingkat apa gitu.
2: Posting dulu.
1: Dan alhamdulillah Pak, untuk SD 41 itu artinya ini terlepas dari sekolah unggulan ya, yang namanya sekolah unggulan. Cuma saya memang tidak setuju bahwa adanya sekolah unggulan itu. Kenapa? Karena di sekolah-sekolah itu, di sekolah lain juga seperti katanya Ibu Laima tadi, ternyata di sana itu ada juga anak-anak yang berbakat. Tidak hanya nanti di sekolah-sekolah unggul yang anak-anak berbakat, tidak, di sekolah misalnya anak-anak pintar, anak-anak
2: yang kurang terekspos.
1: Iya, seperti itu, kurang terekspos. Mungkin di faktor, mungkin salah satu faktor fasilitas atau SDM. Maka saya sepakat dengan programnya Pak Kadis, dengan adanya Make Up School ini, beliau akan menyamaratakan pendistribusian guru-guru yang hebat ini di sekolah-sekolah. Sehingga sekolah di mana saja berada, dia kalau SDM-nya kuat maka bisa meningkatkan mutu sekolah itu. Jadi insya Allah lambat laun stigma atau image sekolah unggulan ini bisa hilang di masyarakat, karena karena misalnya SMP 11 biar di pinggiran prestasinya ada, sudah gitu. Jadi seperti itu Pak Azhar.
2: Iya, kita kembali ke Ibu Arsita. Ibu Arsita, bagaimana peran media sosial kalau kata Pak Ramli tadi ini perlu adanya branding atau pencitraan lah begitu Pak Ramli ya. Ini untuk promosi mungkin dari mulut ke mulut, media sosial, ini seberapa kuat untuk bisa membentuk citra sebuah sekolah?
3: Baik Pak, kurang lebih mungkin sama dengan yang disampaikan Pak Ramli tadi. Saya juga sejak awal ditugaskan di SMP Negeri 11 Gorontalo, saya berusaha untuk mempromosikan sekolah, termasuk untuk kegiatan-kegiatan sederhana yang mungkin ya, yang mungkin menurut penikmat media sosial itu mungkin yang biasa-biasa saja, tapi dari kegiatan yang sederhana ini saya berharap dan ini sudah saya sampaikan ke tim humas sekolah kami bahwa kita akan mulai dari hal-hal kecil seperti ini, kita akan mulai dari hal-hal sederhana untuk kemudian nanti bagaimana caranya dari promosi yang kita sampaikan melalui media sosial ini bisa meningkatkan atau menaikkan nilai jual sekolah kita di masyarakat. Jadi seperti itu Pak. Ada beberapa media sosial yang kami gunakan dan itu adalah kerja kreatifnya tim Pukmas SMP Negeri 11 Gorontalo, dibantu oleh beberapa teman guru yang memang secara jujur saya boleh bilang bahwa ternyata di SMP Negeri 11 Gorontalo itu SDM-nya apakah itu dari siswa atau dari gurunya itu sebenarnya kompetensinya luar biasa Pak. Mereka memiliki maksudnya tidak berbeda jauh dengan guru-guru, bahkan mungkin setara dengan guru-guru yang ada di sekolah unggulan.
2: Baik, iya. Ya kita masih akan lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini. Juga Pak Kadis sudah bergabung kembali dan Anda bisa bergabung nanti di sesi interaktif 0821-9664-8664. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
4: Nak, kamu yakin mau sekolah di situ? Katanya itu bukan sekolah unggulan loh.
5: Memangnya kenapa, Bu?
4: Ya, takutnya nanti kamu kurang berkembang.
5: Bu, berkembang itu bukan karena nama sekolahnya, tapi karena semangat belajarnya. Di sekolah manapun, aku tetap bisa berprestasi. asal didukung dan terus berusaha.
4: Iya juga ya nak ya. Yang penting bukan label sekolahnya ya, tapi proses dan usaha kamu.
5: Betul Bu, semua sekolah itu baik, yang penting kita mau belajar.
4: Hentikan stigma sekolah unggulan. Setiap anak berhak tumbuh dan bersinar di mana saja.

0: Ya pendengar, Anda masih kembali bersama kami di Dialog Tamu Kita. Anda masih bisa menyaksikan di live YouTube RRI Gorontalo dan masih dengan topik penghapusan stigma sekolah unggulan demi kesetaraan pendidikan. Kita sudah tersambung dengan penelpon yang sudah bergabung sore hari ini, ada Pak Muis di Limboto ya. Ya. Pak Muis, silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampaikan ini Pak, pendidikan ini yang paling utama.
0: Agak kecil suaranya Pak Muis, mohon maaf.
1: Menarik Pak, apa yang disampaikan ini dalam hal mutu pendidikan sekolah unggulan ini. Kalau kami dulu itu tidak mengenal sekolah unggulan. Cuma yang paling utama adalah peran guru, dan yang paling utama adalah peranan kepala sekolah. Di sekolah Semakadira dulu itu, di tahun 85 itu, saya lihat peranan kepala sekolah yang sangat luar biasa. Sampai beliau mengevaluasi guru mengajar masuk tiba-tiba di kelas, malah itu guru dengan grogi dalam hal itu. Dia lihat, dia nilai tata cara mengajarnya. Dan ada juga guru yang mungkin tidak banyak menulis. 80% menulis, itu kita 20% juga mengajar. Sampai banyak siswa sama kadera waktu itu, siswanya outputnya sangat luar biasa. Ada yang sudah jadi dokter, ada yang sudah jadi kabri. Karena apa? Mungkin ini termasuk peranan kepala sekolahnya dan guru-guru bagaimana cara mengajarnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Muis di Limboto. Ini peran, menurut Pak Muis ya, peran dari kepala sekolah juga tenaga guru ini juga sangat penting begitu. Pak Muis setuju ya dengan hal ini ya? Ya, silakan ditanggapi Pak Ramli.
2: Iya, makasih. Ya, saya sangat setuju dengan penyampaian Pak Muis tadi. Memang di satu sekolah itu yang sangat dituntut itu adalah peran guru dan peran kepala sekolah, dan yang lebih dituntut peranannya adalah kepala sekolah. Kenapa? Kalau kepala sekolah tidak berperan sangat luar biasa di satu sekolah, maka tentunya tidak menutup kemungkinan ada yang seperti yang sampaikan Pak Muis tadi, guru-guru hanya suruh mencatat, memang
0: ditinggal ya.
2: Iya, ada yang hanya ditinggal, tetapi kalau di saya tidak tahu, saya tidak berani menyebut di Kota Gorontalo, cuma pengalaman saya selama 16 tahun jadi kepala sekolah di 6 sekolah itu, apa yang saya lakukan setelah anak-anak masuk itu adalah saya tidak duduk di ruangan saya. Saya patroli, walaupun tidak seperti melakukan supervisi, akan tetapi saya intip di setiap kelas itu apa yang dilakukan oleh guru. Kemudian ada temuan-temuan, nah itu yang saya sampaikan di rapat berkala saya. Alhamdulillah, walaupun tidak harus menyebut nama guru yang ditemukan, misalnya hanya suruh mencatat, ada guru yang tetapi ini di tahun-tahun kemarin ada guru yang sempat saya temukan, ada yang hanya suruh cari kutu sama sama muridnya, dan tidak bisa dipungkiri. Maka betul apa disampaikan Pak Muis tadi, peran kepala sekolah sangat dibutuhkan seperti ini. Makanya kalau kepala sekolah hanya duduk di ruangan, dia tidak tahu. Memang ada kelas yang kita lihat aman, tidak ditutup, tetapi kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di sana, apakah terjadi pembelajaran atau tidak. Baik. Apakah hanya mencatat atau tidak. Iya. Begitu Pak, makasih.
0: Baik, kita kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, apakah kebijakan ini mempengaruhi motivasi guru dan juga kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan gitu Pak?
3: Ya, terima kasih. Pertama gini, memang tantangan terbesar kita itu adalah mengubah cara pandang masyarakat, karena namanya stigma ya. Nah, tetapi ini menantangnya kenapa? Karena kita ini berada di pusat pemerintahan provinsi, ada di kota. Sehingga saya setuju tadi dengan Pak Penelpon, kemudian ini disampaikan oleh Pak Haji Ramli ini senior Pak, kepala sekolah yang senior di kota, dan bukan cuma di kota, selalu jadi jadi contoh di seantero provinsi. Bu Arsita juga sampaikan juga tadi benar. Nah, yang paling penting hari ini itu adalah kepala sekolah, gitu. Kayak saya selalu sampaikan ke kru kita di tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada kepala sekolah, jangan menunggu di sekolah. Kalau misalnya supervisi dan seterusnya itu ketika pembelajaran berlangsung. Tetapi pola komunikasi kepala sekolah ke eksternal, ke masyarakat itu sangat penting. Jadi kita lihat aja kalau misalnya gini, kalau kepala sekolah sudah dia mendekat ke masjid, kalau dia bisa khutbah, dia khutbah di masjid, kemudian ada hajatan di sekitar sekolah, dia datang, maka terjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar, sehingga ada rasa memiliki masyarakat sekitar. Tapi coba bayangkan, malah masuk ke sekolah itu yang mamula ni mama, yuk mamula tika kepala sekolah ini po imamu popo yo gitu. Jadi sudah senyum-senyum dari jauh, tapi dibalas pun tidak. Orang tertarik muka sekolah DKS itu. Ini yang kita dorong di kota. Bagaimana membangun pola komunikasi dengan masyarakat sekitar. Temui tokoh-tokoh masyarakat sekitar, temui tokoh pemuda gitu, dan beri kepercayaan kepada mereka. Tapi itu juga tidak sampai di situ. Beri kepercayaan kepada guru di dalam. Maka selalu saya bilang, kepala sekolah jangan terlalu banyak masuk ke dalam, tapi beri kepercayaan kepada gurunya. Yang tadi disampaikan Pak Haji Ramli, kasihlah peningkatan kompetensi, dan harus adil kita kepala sekolah kepada semua guru, sehingga guru-guru pun percaya diri. Sehingga yang 3F, tegur sapa, salam, dan senyum itu selalu terjadi. Dan bayangkan kalau terjadi, pasti orang akan saling cerita. Sekolah di sekolah situ juga, di SMP 11, di SMP 12, di SD sini. Kenapa? Tapi guru-guru peramah sekali gitu. Kita lihat prasarana. Sarana prasarana satu kota ini masing-masing sekolah sudah mendapatkan satu PID, itu program pemerintah pusat, satu papan interaktif itu untuk pembelajaran digital. Bahkan kita ada 8 sekolah, 4 sekolah SD, 4 sekolah unggulan, empat sekolah SD, 4 sekolah SMP yang punya prestasi itu kita kasih lagi. Dan rencana tahun ini Presiden Prabowo juga akan menurunkan lagi PID, dan itu sama seantero Kota Gorontalo. Nah, mau apa lagi? Kenapa kita harus rebutan ke sana? Daripada di sana kita cuma menjadi pelengkap di sekolah yang jauh dari tempat tinggal kita, lebih baik kita sekolah di dekat tempat tinggal kita. Supaya apa? Kita jadi bintang di situ, gitu loh. Nah, ini sarana prasarana juga terus kita benahi. Makanya Make Up School itu adalah pola kebijakan yang mendorong kepala sekolah, guru fokus di sekolah. Nah, saat ini kan Pak Wali sudah memberikan hadiah luar biasa kepada semua guru, bahwa guru itu boleh datang 6:30, pulangnya 2:00, sehingga masih boleh merasakan enaknya pulang lebih cepat gitu. Nah, ini mendorong supaya guru-guru juga. Kemudian program pembinaan penguatan karakter. Mas, gini, yang menarik, yang menjadi tantangan terbesar kami di sekolah negeri ini adalah memulihkan kepercayaan masyarakat. Coba Anda bayangkan, kalau penerimaan siswa baru di madrasah, orang rebutan ke madrasah. Kenapa? Oh, ternyata jualannya adalah religius. Di sana ada pembiasaan sholat zuhur, dia ada hafalan. Padahal di sana juga masih ada infaknya loh, berbayar. Di sekolah negeri itu tidak ada berbayar apa-apa, gratis. Kok bisa orang-orang lebih tertarik ke sana? Ini yang kita dorong ke semua sekolah, kepala sekolah, sehingga hari ini di Kota Gorontalo setiap hari itu semua sekolah ada namanya pembiasaan sholat duha, setiap hari sholat duha, dan itu sama. Kemudian satu sekolah satu masjid, sehingga sekarang semua sekolah itu kalau tiap akhir bulan itu ada masjid terdekat yang didatangin oleh sekolah. Anak-anak tidak ke sekolah tapi langsung ke masjid. Mereka mulai dari sholat duha, baru mereka kasih bersih itu masjid, menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar, tamirul masjid. Bayangin, itu sekarang ada loh di kota, sudah jalan. Ini yang kita dorong, harapannya supaya masyarakat sekitar, ke situ juga orang gitu, ngapain jauh-jauh sol, di sini juga ada yang bagus. Nah, yang paling inti gini, yang diinginkan orang tua dan anak itu kenapa dia harus memilih sekolah, walaupun itu jauh dan seterusnya, pasti satu, prestasi. Sekarang, kesempatan untuk berprestasi itu sama di satu kota. Di semua sekolah di kota, punya guru-guru hebat yang akan mendorong anak-anaknya berprestasi. Sehingga sebagai kepala dinas, saya ingin kembali menyampaikan bahwa daripada kita menyekolahkan anak jauh dari tempat kita tinggal, lebih baik kita dorong anak-anak kita menjadi bintang di sekolah terdekat dengan rumah. Kira-kira gitu.
0: Baik,
3: Pak Asar.
0: Ya, kita sudah ada penelpon kembali dari Pak Sudirman di Batu Daas. Silakan Pak Sudirman.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak narasumber, ada dua hal yang saya ingin pertanyakan. Yang pertama, barangkali sebagai masyarakat secara umum Provinsi Gorontalo yang kabupaten kota masuk di dalamnya itu, untuk kalau bagi saya memang barangkali kita bisa hindari saja untuk pemberian stigma bahwa ada sekolah unggulan yang berarti ada yang tidak unggul, kan begitu. Apalagi predikat unggulan ini apakah simpul dengan sendirinya atau memang pemberian daripada sesuai penilaian atau dikti dari dikti atau apa, barangkali itu sudah bisa kita lupakan saja. Karena begini, di sisi lain bahwa ada penilaian sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah apa namanya, ada penilaian sekolah, saya sudah lupa namanya ini apa itu, setiap tahun barangkali itu ada penilaian dari sekolah yang mendapat nilai A, B dan
0: akreditasi ya.
1: Saya sudah lupa namanya itu.
0: Akreditasi Pak ya.
1: Apa akreditasi ya, ya akreditasi. Barangkali kita lebih fokus di akreditasi, ada A, B dan seterusnya. Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana pendapat daripada Bapak-bapak narasumber bahwa ada salah satu wacana ya, yang dari mungkin barangkali ini saya dengar dari barangkali dari Mendiknas ya atau apa ini, yang mana di perguruan-perguruan tinggi yang ada itu akan mentiadakan pendidikan jurusan keguruan. Nah, andai kata ini akan terjadi, kira-kira anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan itu setelah yang sekarang aktif akan bermasuk pensiun, siapa lagi yang akan menggantikan mereka?
0: Baik.
1: Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman. Bisa langsung ditanggapi dari Pak Kadis dulu, silakan.
3: Ya, terima kasih memang. Pak Sudirman, terima kasih. Jadi memang dari awal saya sudah sampaikan tidak ada sekolah favorit, harus sekolah bulan. Kalau khusus di Kota Gorontalo, kita sudah menyampaikan bahwa semua sekolah yang ada di kota itu pilihan terbaik. Jadi jelas perintah Pak Wali itu. Malah Pak Wali itu sekarang langkahnya sudah lebih maju, memproteksi anak-anak kita dari gangguan penggunaan HP berlebihan. Sudah sampai ke sana kita sekarang. Nah sekarang karena penerimaan murid baru ini, stigma sekolah unggulan itu kan justru bukan dari pemerintah, tapi memang terlanjur difavoritkan oleh masyarakat. Stigma itu, ini kita dorong ke semua kepala-kepala sekolah, guru untuk beri kepercayaan kepada masyarakat kita. Ya, memang ini kelemahan kita, ini kan gaya komunikasi kita, huto-huto A dan seterusnya. Coba bayangkan bagaimana kita orang mau berdekat di situ, kita anak kita bukan sama masuk itu, kita jengkel melihat itu di Pak Guru. Jadi kan, dan itu akan berkembang. Tapi coba bayangkan kalau tapi anak, pokoknya apapun yang terjadi kita akan masuk di situ. Tiap mau lihat di param di muka, rasa-rasanya kalau perlu kita sampai masuk di situ. Kira-kira itu yang saya dorong ke kepala-kepala sekolah sekarang, lakukan gitu. Soal yang kedua, soal itu kan isu Pak, saya kira tidak ada. Pak, kemarin kita di forum satu provinsi yang dipelopori oleh UNG, malah kita sudah meminta UNG menyiapkan lulusan-lulusan terbaik. Dan insya Allah ke depan ini Kota Gorontalo khususnya, kita akan menjalin komunikasi untuk mengisi kekosongan-kekosongan guru itu dengan menempatkan mahasiswa-mahasiswa keguruan terbaik. Kita tempatkan nanti di sekolah-sekolah. Jujur hari ini kita melakukan tantangan. Saya terus terang Pak, ini punya tantangan sangat besar karena saya memiliki banyak sekali kepala sekolah yang saat ini sedang menjabat dan itu kepala-kepala sekolah terbaik. Tetapi regulasi regulasi itu membutuhkan untuk lakukan penyegaran. Dan kenapa harus kita lakukan? Ternyata di Kota Gorontalo itu ada 731 bakal calon kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi. Yang memenuhi kualifikasi 700 lebih, sehingga kami tidak menemukan alasan untuk tunggu dulu, kita masih mau tahan ini kepala sekolah yang lama. Dan alhamdulillah kepala-kepala sekolah senior ini sekarang luar biasa Pak, malah menjadi pionir di lapangan dengan menyampaikan kepala sekolah itu cuma tambahan, yang penting kita guru. Dan kehebatan kepala-kepala sekolah di Kota Gorontalo itu kedewasaan beliau-beliau menjadi tokoh pendidik itu luar biasa. Dia kepala sekolah Pak, masih masuk kelas, silakan Bapak tanya ke Pak Rami, ke ini Ibu Arsita. Kepala sekolah kalau guru tidak ada, turun Pak, mengajar. Karena memang kepala sekolah cuma tugas tambahan. Nah, akhirnya saya ingin bilang begini Pak, daripada kita ini kan membangun persepsi. Tadi malam juga beberapa tokoh masyarakat bilang, kenapa tidak boleh masuk di sana? Dia bilang gini, kita ini selalu bilang begini, sekarang zaman-zaman susah, tapi susah sekali membayar bento uti, mencari akan duit susah. Baru mau rebutan ke sekolah yang jauh dari rumah, gitu. Maka lewat RRI ini mohon kami dibantu untuk sosialisasi lah ke masyarakat. Ayo kita dorong. Nah, karena kami punya 4 jalur, Pak, bagi sosialisasi. Ada jalur di rumah, jalur pemerintah ini, ada prestasi. Tetapi kalau anak prestasi dan tetap kepengen, misalnya, silakan lihat jalur prestasi. Nah, tetapi ini bukan dorongan ya. Kalau dorongan yang ditanya saya sebagai kepala dinas, saya ingin mendorong lakukan pendaftaran dekati sekolah terdekat dari rumah. Kita kan tunggulah inovasi-inovasi terbaik lagi akan kami telurkan dalam waktu dekat, termasuk juga mungkin asuransi anak didik itu juga akan kita telurkan dalam waktu dekat, supaya kemarin kita ada anak didik 2 tenggelam, itu kasihan, nggak dapat apa-apa, Pak. Kenapa? Karena tidak terasuransi anaknya. Nah, program-program inovasi ini yang mau kita sampaikan, Pak. Ayo kita perbaiki saja sekolah-sekolah yang terdekat dengan tempat kita tinggal, supaya ada kebanggaan juga di tempat-tempat kita tinggal. Kira-kira gitu, Pak Asar.
0: Baik. Iya, sayang sekali kita dibatasi waktu untuk sore hari ini. Kita minta closing statement dari ketiga narasumber kita, dari Ibu Arsita dulu. Silakan Ibu Arsita, yang ingin disampaikan. Ya, diaktifkan dulu mic-nya, Ibu. Ya, silakan. Singkat saja, Ibu, ya. Ya.
4: Ya, baik, terima kasih. Jadi sebagai penutup untuk dialog hari ini dari saya, menurut saya seperti apa yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi, sebagai kepala sekolah, saya hanya ingin memberikan sebuah keteladanan untuk semua stakeholder yang ada di sekolah. Terutama dari, kita mulai dari hal-hal kecil, misalkan dari kehadiran. Kita jangan sampai kita yang memberikan aturan harus datang sebelum pukul 06.30, sementara kita sendiri datangnya di atas jam itu. Yang pertama, kemudian yang kedua, sebagai kepala sekolah baru, saya sangat mendukung sekali program dari Kepala Dinas, yaitu Make Up School, di mana di sini bukan sekedar mempercantik sekolah secara fisik, tetapi bagaimana kita mengubah atau memberikan nuansa-nuansa yang baik, yang selama ini mungkin di mata masyarakat masih kurang berkenan atau mungkin terlalu rendah. Itu nanti ke depan akan kita coba benahi, kita akan coba tingkatkan dalam hal ini dalam bentuk nilai jual dari sekolah itu, dalam branding sekolah misalkan, seperti itu, Pak.
0: Baik, ya, silakan dari Pak Ramli untuk penutupnya.
2: Ya, makasih. Kalau dari saya, satu, tidak ada sekolah unggulan. Yang ada sekolah semua terbaik. Oleh sebab itu saya harapkan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo tetap memasukkan atau mendaftarkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang ada di sekitar domisilinya. Demikian, makasih.
0: Iya, baik, terima kasih. Ya, silakan Pak Dr. Husin, Kepala Dinas, ya, untuk closing statement.
3: Terima kasih. Tugas pemerintah bukan membuat satu sekolah menjadi hebat, tetapi membuat semua sekolah menjadi pilihan terbaik bagi seluruh anak di tempat dia menjadi pemerintah. Sehingga ketika seluruh sekolah menjadi maju bersama, maka impian Wali Kota Gorontalo Bapak Haji Adan Dambea untuk menjadikan Kota Gorontalo sebagai ruang belajar insya Allah akan tercapai. Dengan cara bagaimana? Kita beri keyakinan kepada semua masyarakat, kita beri kepercayaan kepada seluruh kepala sekolah, kita dorong guru-guru kita meningkatkan kompetensi, dan kita jaga disiplin yang ada di sekolah, kita jaga kualitas pembelajaran. Insya Allah Kota Gorontalo akan makin maju. Kalau kota maju, pasti provinsi kita makin maju.
0: Amin. Terima kasih. Amin. Semoga Allah. Iya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Pak Dr. Husin Ali, SPDMP MAP, ya. Terima kasih, Pak Kadis, sudah bersama RRI sore hari ini. Pak Ramli Pateda, SPD-MPD juga Kepala Sekolah SDN 41 Kota Gorontalo. Pak Ramli ya, sudah hadir juga di studio, terima kasih. Ibu Arsita Laima, MPD, terima kasih sebagai Kepala SMP Negeri 11 Kota Gorontalo. Ibu ya, sehat selalu untuk ketiga narasumber kita, dan saya Azhar Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Sepekan, Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf. Lintas Magota kita awali dari RRI Manado. Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 21 Manado bersiap menyambut tahun ajaran baru 2026-2027 berdasarkan ketetapan Kementerian Sosial Kemensos. Kuota yang disediakan untuk sekolah rakyat ini dibatasi sebanyak 50 orang siswa.
2: Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 21 Manado bersiap memasuki tahun ajaran 2026-2027. Berbeda dengan sekolah reguler yang membuka pendaftaran peserta didik baru, proses penerimaan siswa di sekolah rakyat dilakukan berdasarkan data terpadu yang telah disiapkan pemerintah melalui Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik. Kepala SRMP 21 Manado, Feni Mevisara Kili-Kili menjelaskan, mekanisme penerimaan siswa tetap mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Kementerian Sosial.
3: Rekrutmen sesuai dengan ketetapan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial juga bahwa tidak ada rekrutmen siswa untuk sekolah rakyat. Tetapi proses yang dilaksanakan berdasarkan data yang sudah diperoleh dari Dinas Sosial Kota Manado dan juga BPS Kota Manado. Jadi berdasarkan data ini yang akan digunakan sebagai acuan bagi siswa-siswa yang nantinya akan bergabung pada tahun ajaran 2026-2027. Dan untuk kuota yang ada sesuai dengan informasi dari kementerian sendiri itu berjumlah 50 orang siswa.
2: Selain itu, sekolah juga tengah menyusun perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah rakyat. Penyusunan dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional.
3: Kami saat ini sementara berdiskusi, berkolaborasi bersama dengan seluruh penulis yang ada di Indonesia, yang juga dibawa nama Puspujar, Kemendikdasmen, dan juga Universitas Pendidikan Indonesia, untuk menulis modul ajar yang akan digunakan di sekolah rakyat berketerkaitan dengan kekhasan dari sekolah rakyat ini, seperti itu.
2: Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, SRMP 21 Manado berharap pelaksanaan tahun ajaran kedua sekolah rakyat dapat berjalan lancar dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga yang menjadi sasaran program pemerintah. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui tim pertambangan Gorontalo secara bertahap melengkapi persyaratan pemanfaatan 97 blok wilayah pertambangan rakyat WPR yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM.
4: Di tahun 2026 ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menetapkan sebanyak 97 blok wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Provinsi Gorontalo. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebanyak 63 blok WPR. Namun hingga saat ini baru 10 blok WPR yang berlokasi di Kabupaten Pohuwato yang dapat dikelola oleh masyarakat maupun badan usaha yang telah mendapatkan izin pertambangan rakyat atau IPR. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dari kalangan masyarakat. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pengoliu menjelaskan, pemanfaatan setiap lokasi WPR harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya dokumen pengelolaan WPR, pengesahan dokumen WPR, serta dokumen reklamasi dan pasca tambang.
5: Di tahun 2026, dengan Kepmen 71-2026, ditetapkan lagi 97 blok lokasi WPR yang ada di Provinsi Gorontalo. Artinya adalah 97 ini termasuk yang 10 blok tadi yang sudah ada kelengkapan dua dokumen tadi. Berarti masih ada dua PR terkait kewajiban pemerintah provinsi, yaitu menyusun dokumen pengelolaan WPR. Kalau setelah itu disahkan oleh Menteri SDM, pada kesusun oleh provinsi. Yang ketiga, untuk menyusun dokumen reklamasi dan pasca tambang.
4: Di tengah banyaknya pertanyaan serta desakan kepada pemerintah untuk mempercepat proses pemanfaatan WPR yang ada, pada 22 Mei lalu, Koperasi Produsen Cahaya Sinergi Dengilo resmi mengantongi izin pengelolaan pertambangan rakyat dari pemerintah. Badan usaha ini akan mengelola sedikitnya 0,47 hektar lahan pertambangan rakyat dari 10 hektar yang diusulkan. Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni Matona, penerbitan izin tersebut telah melalui proses yang panjang dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
6: Terkait dengan penerbitan TPR untuk Sinar Dengilo, sebenarnya permohonan yang diajukan ke PTSP itu adalah kurang lebih sekitar 10 hektar. Tetapi kemudian setelah dilakukan pemetaan dari 10 hektar, sekitar 8 hektar itu berada di kawasan hutan. Dan 0,47 hektar itu berada di luar kawasan hutan. Nah, sehingga yang kami proses terlebih dahulu adalah izin untuk kawasan yang berada di luar kawasan hutan.
4: Pemerintah berharap penerbitan IPR bagi Koperasi Produsen Cahaya Sinergi Dengilo dapat menjadi motivasi bagi kelompok masyarakat maupun badan usaha lainnya untuk mengurus legalitas pengelolaan tambang rakyat. Semakin banyak WPR yang dimanfaatkan, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah di Provinsi Gorontalo ke depan. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Mendengar informasi terakhir dari RRI Talaut. Dari Berantas Utara Nusantara, semangat ideologi bangsa kembali digaungkan. Pemerintah daerah bersama TNI Polri di Kabupaten Kepulauan Talaut, Senin pagi menggelar upacara khidmat memperingati hari lahir Pancasila 2026 di wilayah perbatasan ini. Pancasila di

0: sebagai penuntun kebijakan publik. Upacara yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Kepulauan Telaut dipimpin langsung oleh Dandim 13-12 Telaut Letkol Arhanud Yanuar Yudhistira. Dalam upacara tersebut, Dandim membacakan amanat tertulis dari Kepala BPIP RI Yudian Wahyudi. Ditegaskan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang tangguh di tengah ketidakpastian dunia. Nilai luhurnya kini menjadi fondasi diplomasi bebas aktif Indonesia di kancah internasional. Melalui momentum ini, Kepala BPIP menitipkan pesan krusial, khususnya bagi generasi muda, agar menjadikan Pancasila sebagai living ideologi. Ideologi yang hidup dan dipraktikan, bukan sekadar teks sejarah.
1: Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita. Mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap detik nadi seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai.
0: Upacara yang berjalan tertib ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Telaut maupun delegasinya, mulai dari unsur Polres, Lanal Melongane, Kejaksaan Negeri Kepulauan Telaut, Pengadilan Negeri Melongane, hingga jajaran Pemda setempat. Di akhir kegiatan, seluruh elemen yang hadir sepakat untuk terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme demi harmoni di beranda utara Indonesia. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian lintas berita sepekan Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Azhar Yusuf atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas

0: rame Gorontalo.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20-25 Juni 2026 di Bekeng di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan.

0: Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Olo.
1: Halo generasi sehat Indonesia. Ingin kuliah di bidang kesehatan dan menjadi tenaga kesehatan profesional?
2: Poltekkes Kemenkes Gorontalo kembali memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru melalui seleksi jalur mandiri tahun 2026.
1: Jalur ini terbuka untuk umum dengan sistem tes berbasis komputer yang terstandar nasional, transparan, dan objektif.
2: Melalui jalur ini, kamu berkesempatan menjadi bagian dari pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang unggul dan berdaya saing.
1: Pendaftaran telah dibuka sejak 4 Mei hingga 4 Juni 2026. Daftar sekarang di https://poltekkes.gorontalo.siakatklot.com/sbmfront/ atau kunjungi Sekretariat Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Informasi lebih lanjut hubungi Anto 08234371 3823. Jangan sampai ketinggalan.
2: Poltekkes Kemenkes Gorontalo mencetak tenaga kesehatan profesional berkarakter dan unggul.
3: Kuni, secanggih bagin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
4: Ih, mau lo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
3: Eh, mau lo beto Pandawa.
4: Pelayanan administrasi to WhatsApp, buti pendaftaran baru, batambah anggota keluarga, perbaiki data,
3: pemukah jadi HP. Poli wanu cek status.
4: Ih, mwali. Pocek ialah tilidah hepa lo BPJS.
3: Mwali mau bak komplain.
4: Ih, mwali dah. Pilih saja begitu pengaduan cepat, dia semua tangani kamari, atau kirim saja ke WA 0811-8165-165, belum mau tunggu petunjuk.
3: Ih, asiki am, madidom antrian ye.
4: Wih, buti layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat untuk Anda.
5: Layanan kesehatan boti wololo.
4: Iwo lu mobile JKN, makalah jalato HP, pocekialah screening kesehatan, wau uwe wolio mao.
5: Bagaimana poli itu?
4: Ilo jingkasana mobile JKN, lolo hemao pitu riwayat kesehatan, isi kasana beito data, isi kasana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang hebuto lalo. I langsung poli lelemai hasil lo screening.
5: Patau lolo madaputari.
4: Ilo lo hema Play Store, meidaputari pakai NIK, verifikasi data, baru kasih aktif beito akun.
5: Jadi urusan lo kesehatan botim atau HP?
4: Jo! Manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya.
1: Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DPSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK Pindah Orang Tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
6: Informasi dan inspirasi Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Pukul 17.31 saat ini kami sampaikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk azan maghrib hari ini pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda akan kami temani dengan sajian lagu-lagu religi.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Peringatan muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, kami kembali sampaikan untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Beberapa wilayah dapat menyesuaikan waktu. Anda yang berada di wilayah Mone Pantai dan Sawah Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolihuto dan Pagiaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, wilayah Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipak ditambah 7 menit.

Pendengar menantikan azan maghrib, kita akan ikuti bersama pengajian Al-Quran dan risalah maghrib. Pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Ali Imran ayat 31 sampai dengan 35 dilantunkan oleh Qori Indra Zakaria.

0: Selanjutnya kita ikuti risalah maghrib disampaikan oleh Haja Mas Nihaya SAG dengan judul Kekuatan Sabar dan Syukur sebagai Kunci Ketahanan Mental Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kekuatan sabar dan syukur sebagai kunci ketahanan mental muslim merupakan judul risalah pada sore hari ini. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam menjalani bahtera kehidupan yang penuh dinamika ini, seringkali kita lupa akan dua pilar penting yang seharusnya menjadi pegangan kokoh setiap mukmin, yaitu rasa syukur atas nikmat Allah dan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian. Padahal, keduanya adalah sebagai kunci ketahanan mental muslim, kunci utama menuju ketenangan jiwa, kekuatan hati, dan kebahagiaan yang abadi. Mari kita renungkan kembali janji agung Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini adalah janji pasti dari Allah yang tidak akan pernah diingkari. Bersyukur akan mendatangkan tambahan nikmat bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga ketenangan jiwa, keberkahan, dan kemudahan dalam hidup. Sebaliknya, kufur nikmat yaitu tidak mengakui atau tidak menggunakan nikmat sesuai kehendak pemberinya akan mendatangkan azab yang pedih. Untuk menumbuhkan rasa syukur yang mendalam, mari kita ambil pelajaran dari kisah seorang lelaki dengan sandal lusuh. Ia berjalan dengan kaki telanjang, mengeluh akan nasibnya yang serba kekurangan. Namun, seketika keluh kesahnya sirna ketika ia melihat seorang lelaki lain yang tidak memiliki kaki sama sekali. Saat itu juga, rasa syukur yang mendalam memenuhi hatinya karena ia masih memiliki kaki, meskipun tanpa alas. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu melihat ke bawah kepada mereka yang kurang beruntung agar kita senantiasa menghargai setiap anugerah dari Allah dan terhindar dari sifat kufur nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah darimu dan janganlah melihat kepada orang yang lebih tinggi darimu, karena yang demikian itu lebih patut agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, selain bersyukur, kita juga dituntut untuk memiliki kesabaran. Hidup ini adalah serangkaian ujian dan cobaan. Kadang kita diuji dengan kesulitan dan kesempitan, kadang dengan kesenangan dan kelapangan. Dalam setiap keadaan, sabar adalah penolong terbaik dan perisai terkuat bagi seorang mukmin. Sabar bukan berarti pasif atau menyerah, melainkan keteguhan hati dalam menghadapi musibah dan konsisten dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Contoh nyata kesabaran yang luar biasa adalah kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Beliau diuji dengan penyakit yang parah, kehilangan harta benda, bahkan anak-anaknya. Namun, dalam puncak penderitaannya, beliau tetap teguh dalam kesabaran, tidak pernah mengeluh, dan tidak pernah berhenti berzikir serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ayyub ini mengajarkan kita bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan di balik setiap cobaan pasti ada hikmah dan pahala yang besar, asalkan kita bersabar dan tetap berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, marilah kita senantiasa berusaha menumbuhkan dan menguatkan rasa syukur dalam kelapangan serta kesabaran dalam kesempitan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa berada dalam bimbingannya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur dalam setiap nikmat dan bersabar dalam setiap ujian, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Billahi taufik wa hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Peringatan saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allahu

siapa yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu al-qiratani ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qirat itu adalah pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan kepada orang yang sholat jenazah dan mengikuti jenazah sampai pemakaman, kaljabalainil azimaini, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari kepemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan, pahala itu tidak bisa dibodikan, pahala itu tidak bisa dimaterilkan. Pahala itu hanya ukuran ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya kalau kita hanya sholat, ya Allah ridha, ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan, karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu. Dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan sholat, kebaikan pada takbir yang ketiga yaitu doa, dan pada takbir yang keempat, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, seterusnya, atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'ufillana walahu. Jadi sholat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang sholat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan ke pemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa, yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

karena Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kenal informasi dan inspirasi dalam gelaran Gorontalo malam ini. Anda bersama saya Yusri. Pendengar, kami ajak Anda memperbarui beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Pelemahan rupiah memberikan tantangan bagi sejumlah sektor ekonomi nasional. Properti dan industri tahu tempe menjadi sektor yang ikut merasakan dampaknya. Pengamat bisnis properti perumahan Jehansyah Siregar mengatakan pengembang menghadapi situasi yang semakin sulit saat ini. Akses pembiayaan menjadi lebih ketat di tengah ketidakpastian.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Menteri PU Dodi Hanggodo mengungkap 5 lokasi pembangunan sekolah rakyat tahap 2 telah mencapai progres pembangunan tertinggi. Menurutnya semua masuk kategori zona hijau dan menjadi yang terdepan di antara 93 lokasi yang sedang dibangun. Berdasarkan data Kementerian PU per 4 Juni 2026, sekolah rakyat di Kota Semarang mencatat progres 86,58%. Capaian ini menjadi yang tertinggi dibandingkan lokasi pembangunan lainnya.

0: Pripyat adalah kota modern yang dibangun khusus untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina. Sebelum tahun 1986, kota ini dikenal sebagai simbol kemajuan Uni Soviet dengan apartemen rapi, sekolah, taman bermain, dan kehidupan yang tampak makmur bagi sekitar 50.000 penduduknya. Semua berubah pada 26 April 1986 ketika reaktor nomor 4 Chernobyl meledak dan melepaskan radiasi dalam jumlah besar. Awalnya warga Pripyat tidak langsung diberitahu tentang bahaya yang mengancam. Anak-anak tetap bermain di luar dan aktivitas berjalan seperti biasa, sementara radiasi tidak terlihat perlahan menyelimuti kota. Sekitar 36 jam setelah bencana, perintah evakuasi akhirnya dikeluarkan. Penduduk diberi waktu singkat untuk pergi dengan janji bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Mereka meninggalkan rumah, barang-barang pribadi, dan kenangan hidup mereka. Namun, hari itu menjadi perpisahan selamanya, menjadikan Pripyat kota mati, sebuah saksi bisu dari salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.
1: Peringat dimanapun Anda berada, kita jeda untuk pelaksanaan sholat Isya hari ini pukul 19:08 waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu
1: menyala. Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila. Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan bersama dalam mimbar Kristen Protestan untuk malam ini bersama dengan Pendeta PS Ansi Tumeu SSMTH dalam judul God's Favor Part 1.

Shalom, pendengar terkasih Radio Republik Indonesia Gorontalo. Apa kabar sahabat terkasih? Saya menyapa lewat mimbar Kristen Protestan hari ini. God is good all the time, and all the time God is good. Sahabat pendengar terkasih dimanapun Anda berada, sudah siap untuk mendengar suara kebenaran? Saya percaya semua pasti excited untuk mendengar suara kebenaran. Lewat Injil kebenaran yang Tuhan percayakan, kembali saya akan sampaikan hari ini. Mari pendengar ya, berikan hati ya dengan sukacita untuk persiapkan, mendengar, dan melakukan apa yang firman Allah tulis. Iya, baik. Sebelum segala sesuatu kita dengar, mari kita satu di dalam doa. Ya, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak buat waktu yang Kau berikan atas kami. Setiap waktu yang Kau berikan di waktu kronos kami, ada kairos Tuhan yang dahsyat. Kami terbatas sangat, tapi kuasamu tidak terbatas dan dahsyat dan luar biasa. Hambamu kembali dipercayakan hari ini menyampaikan firman Tuhan lewat Radio Republik Indonesia Gorontalo, mimbar Kristen Protestan. Adalah waktu di mana kairos Tuhan jatuh atas saya dan saudara. Sahabat pendengar terkasih dimanapun Anda berada, percaya kuasa rohnya yang kudus bekerja dahsyat tanpa batas. Dan rohnya yang kudus akan mengurapi pendengar terkasih. Dan dimanapun Anda berada, hambamu percaya roh Allah menyertai, melindungi, menjagai, membentengi, menuntun, dan memberkati hidup saya dan saudara. Kami siap untuk mendengar suara kebenaran, kami siap untuk memperkatakan dengan iman, dan kami siap membaca firman-Mu dengan penuh sukacita. Kami memuliakan Engkau lewat firman yang akan kami dengar dan kami perkatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka sharing firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Ya, baik. Saya penuh sukacita kembali ya, pendengar terkasih Radio Republik Indonesia Gorontalo ya. Mari sama-sama kita akan belajar hari ini ya. Saya memberi tema God's Favor, perkenanan Tuhan. Ya, kalau diterjemahkan, saya ambil God's Favor Part 1. Artinya perkenanan Tuhan ini Part 1, poin pertama. Artinya minggu depan, kedua minggu atau minggu kedua atau ketiga ya, saya akan menyampaikan Part 2. Ya, baik, hari ini Part 1, kita akan mulai ya. Mari sama-sama kita akan buka Mazmur 37 ayat 23, Perjanjian Lama, dan ini terjemahan baru. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Baik ya, Bapak Ibu, sahabat, teman, kakak adik, pendengar terkasih dimanapun Anda berada, pasti akan ada pertanyaan, apa sih God's favor itu ya? Tadi sudah sama-sama kita baca, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Ada kata berkenan ya. Apa sih arti berkenan? Kalau root word artinya dalam bahasa Inggris, yaitu kata dasarnya adalah kenan, yang berarti ya dalam bahasa Indonesia yaitu senang, kita merasa senang ya, setuju atau menyenangkan hati ya. Dalam bahasa Ibrani ya, artinya kita kenal dengan kata hesed dalam Perjanjian Lama ya, dan charis atau favor dalam Perjanjian Baru atau dalam bahasa Inggris ya. Itu menunjuk artinya yaitu kasih karunia atau perkenanan Tuhan. Favor ya, perkenanan Tuhan. Nah, tadi dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Ya, saya menjelaskan sedikit tentang kata hesed ya. Dalam bahasa Ibrani, kalau dalam istilah Alkitab, itu sangat kaya akan makna, pendengar terkasih ya. Diterjemahkan sebagai apa? Kasih setia, kebaikan, belas kasihan, anugerah, atau kesetiaan. Ya, jadi luar biasa kata favor atau perkenanan yang saya dan saudara akan belajar hari ini. Dan kata hesed ini menggambarkan cinta yang mendalam, kasih yang mendalam. Ya, yang diwujudkan melalui apa? Tindakan nyata dan komitmen dalam kesetiaan. Bukan sekedar emosi atau perasaan sesaat ya. Baik, dikatakan di sini Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ada yang bertanya kepada saya,
bagaimana sih mengetahui Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya, ya? Bagaimana saya dan saudara tahu bahwa langkah hidup saya dan saudara ditetapkan oleh Tuhan? Tetapi ingat, di atas dikatakan orang yang berkenan. Artinya favor Tuhan itu jatuh atas saya dan saudara, hesed itu ada dari Bapa di sorga, tentunya ada kerjasama antara Bapa dan saya atau saudara. Bukan hanya saudara sendiri atau bukan hanya Bapa sehingga saudara pasif dan Bapa yang bekerja luar biasa penuh kasih dan saudara tidak buat apa-apa. Ya. Semua harus ada kerjasama. Ya. Baik, perkenanan diterima bukan dicapai melalui kerja keras. Bapak Ibu terkasih, pendengar terkasih, melainkan dengan, ada 3 poin dasar ya, yang ingin saya share hari ini buat pendengar terkasih, ya. 1, yaitu humbleness atau merendahkan diri atau rendah hati. Baik, mari saudara mengambil Alkitab Holy Bible dan kita akan buka perjanjian baru. Sama-sama kita akan baca Yakobus 4 ayat 6 terjemahan baru. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, saya percaya pertanyaan di atas saudara bertanya bagaimana sih Tuhan menetapkan langkah orang yang berkenan. Salah satu kalau saudara humbleness, kerendahan hati merendahkan diri ya, humility ya, rendah hati saudara ya. Maka kasih karunia yang dianugerahkan kepada saya dan saudara itu hidup, nyata. Karena di sini dikatakan Yakobus menulis, Allah menentang orang yang congkak. Saya tidak perlu menjelaskan secara details apa arti kata congkak. Saudara tentunya sudah tahu ya, orang yang tidak taat ya, yang tidak setia ya, yang main-main ya saudara dengan kasih karunia yang sudah diberikan ya. Dan saudara tidak komitmen di dalam Tuhan ya, saudara tidak mau mengenal kebenaran ya, itu termasuk congkak, mengeraskan hati. Itu Allah menentang, Alkitab menulis ya, Yakobus menulis. Saya percaya pendengar terkasih, kita tidak hidup di dalam kecongkakan, amin. Tetapi kita hidup di dalam kasih karunia yang luar biasa. Dan sebagai kunci di ayat ini dikatakan tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, tadi kata kenan, kata favor, kata hesed ya. Artinya apa? Merasa senang. Artinya Allah merasa senang dengan apa yang saya dan saudara kerjakan ketika kita rendah hati. Menyenangkan hati Tuhan. Tepat enggak kira-kira? Ya, tepat. Sesuai dengan firman Tuhan. Bukan apa kata saya. Baik, kedua, perkenan diterima dicapai bukan kerja keras dengan, tadi pertama, merendahkan diri. Kedua, yaitu kita asking God, atau meminta ya, atau bertanya kepada Tuhan, atau meminta yang paling utama ya, saudara, yaitu hikmat dari sorga. Karena hikmat itu datangnya dari Tuhan. Dan hikmat itu saudara peroleh bersama saya lewat firman Tuhan yang saudara perkatakan setiap hari, yang saudara imbani, yang saudara renungkan siang dan malam, dan saudara bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, maka perjalanan saya dan saudara dibuat Tuhan beruntung dan berhasil. Itu ada di Yosua 1 ayat 8 ya. Saudara, baik, mari poin kedua, saya dan saudara meminta hikmat. Kita akan baca perjanjian lama terjemahan baru Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Wah, luar biasa sahabat terkasih firman Tuhan ini. Saya selalu share lewat altar firman Tuhan yang Tuhan percayakan yang saya gembalakan di Gereja Allah Baik House of the Villa Gorontalo. Saya selalu sampaikan kepada jemaat ketika saudara sudah menyelesaikan baca Alkitab setiap hari. 3 pasal ya, bukan 3 ayat ya, tapi 3 pasal. Saudara bisa tambahkan berulang-ulang kali perkatakan firman Tuhan sebagai sebuah bentuk affirmation, afirmasi ya. Seperti ini, roh Tuhan akan ada padamu. Saudara sebut nama anak-anak, nama keluarga, ya, nama orang-orang yang saudara kasihi, nama jemaat yang saudara pimpin, ya, atau nama saudara sendiri, suami, istri, anak-anak. Saudara sampaikan, roh Tuhan akan ada padaku. Sebut nama, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itu berkali-kali saudara dan saya ucapkan, maka saya percaya jiwamu penuh kesukaan. Karena roh itu akan tinggal atasmu.
Roh Kudus itu akan berikan saya dan saudara hikmat dan roh nasihat keperkasaan itu akan tinggal tetap dan menjadi nyata dalam hidupmu karena firman ini saya dan saudara perkatakan dengan iman dan firman ini pasti jadi dan pengenalan dan takut akan Tuhan. Berkali-kali yang saya dan saudara ucapkan yang baik, yang benar, maka firman itu jadi daging. Maka firman itu hidup, maka firman itu menjadi perkenanan Tuhan tinggal atas hidup saya dan saudara. Ya, baik. Dan poin ketiga, kita akan sama-sama baca perjanjian lama, tetapi terlebih dahulu poin ketiga ini adalah menghidupi atau hidupi firman Tuhan. Kita sama-sama baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya, mari buka terjemahan baru perjanjian lama. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau saudara baca Inggrisnya ya saudara ya, ini dikatakan you are blessed, happy, berbahagia. Artinya orang yang diberkati, orang yang mau diberkati, orang yang mau berbahagia, pemazmur menulis orang itu tidak satu, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya ketika saya dan saudara menghadapi persoalan kehidupan atau masalah atau tantangan, terlebih dahulu saudara harus datang berlutut di hadapan Tuhan, put God first, saudara datang di hadapan Tuhan sebelum segala sesuatu saudara ceritakan kepada orang lain, sekalipun itu keluarga, sekalipun itu orang tua, sekalipun itu kakak adik, you come to God first, datang pada Tuhan terlebih dahulu. Dan di sini Mazmur menulis jangan datang kepada orang fasik, artinya orang yang tidak percaya Tuhan atau orang yang selalu negative thinking atau orang yang tidak hidup dalam kebenaran dan saudara minta nasihat. Ini Alkitab sendiri yang menulis, bukan apa kata saya. Saya hanya mengulang kembali, mengingatkan diri saya sendiri dan semua orang percaya kepada Kristus, Yesus Tuhan, untuk tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kemudian yang kedua dikatakan kata tidak lagi, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya saudara tidak melaku-melaku jalan-jalan dengan orang yang berdosa. Artinya orang yang tidak melakukan kebenaran. Saya tidak menjudge orang berdosa, tapi Alkitab sendiri menulis. Ya, saudara jangan berdiri, artinya mengikuti jalan orang yang salah. Kemudian yang ketiga, satu ayat saja ada tiga kali kata tidak. Berarti ini sebuah larangan, ya. Jangan saya dan saudara lakukan. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini tidak mudah, sahabat terkasih, pendengar terkasih. Kadang kita kalau sudah duduk, ya, saya dan saudara belajar, ya, untuk tidak negatif atau bicarakan kesalahan orang lain. Saya juga masih terus belajar. Dan manusia terbatas. Tapi mari kita minta Roh Kudus berikan hikmat, ya. Seperti di poin 2 tadi meminta hikmat. Supaya kita hidupi firman ini. Artinya kita tidak duduk dalam kumpulan. Kalau sudah kumpul, yang kita omongin adalah kekurangan orang lain. Ya, semua kekurangan orang lain kita bicarakan. Padahal kita sendiri punya kurang. Tetapi saya percaya orang benar yang tinggal dalam kebenaran. Saudara akan menjadi saksi hidup yang berdiri di tengah-tengah orang fasik atau orang yang suka mencemooh. Saudara berdiri di dalam kebenaran. Dan saudara bisa mencairkan jika ada perkumpulan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan saudara lihat. Atau negatif atau banyak bicarakan kesalahan orang. Saudara berdiri bukan untuk merasa diri paling benar. Tetapi jadi berkat ya untuk mengatakan kita berhenti membicarakan yang tidak baik, tapi mari kita sharing tentang yang baik, yang benar, yang enak didengar, yang patut dipuji, yang mulia, yang kudus. Itu kita bicarakan. Saudara bisa menjadi seorang yang berdiri dalam kebenaran dan menjadi pembawa damai sejahtera. Amin? Ya. Baik, di Mazmur 1 tadi ayat 1, ini ayat 2, terjemahan baru, saya baca kembali. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Saya bolak-balik sampaikan lewat Radio Republik Indonesia, Mimbar Kristen Protestan. Saya mengajarkan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan untuk read the Bible more. Membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selama setahun harus selesai. Ya, saudara, harus selesai. 66 kitab, perjanjian lama 39, perjanjian baru 27, saudara harus selesaikan dengan baik. Details, tidak boleh ada yang lompat. Dan saya biasanya akhir tahun memberikan reward. Artinya bukan untuk menunjukkan kami hebat, siapa yang paling jago, siapa yang terlihat terlalu kudus. Bukan, sahabat pendengar terkasih, tidak. Bukan untuk kesombongan. Kita read the Bible more. Tetapi ketika saya dan saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Alkitab sendiri yang menulis,
Artinya saudara harus menyelesaikan dengan baik. Maka di ayat 3 Mazmur 1 ayat 3 menulis, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yes, this is the key. Ini adalah kunci ketika saya dan saudara tinggal di dalam kebenaran, membaca firman Tuhan siang dan malam, menyelesaikan bacaan Alkitab dengan sukacita tanpa lompat, titik-titik koma dibaca. Artinya saudara renungkan, bukan hanya baca, renungkan. Supaya saya dan saudara dituntun oleh firman sepanjang hari itu dan hari esok, dan pengharapan juga terhadap Tuhan. Dan apa yang saya dan saudara dapat, saudara dan saya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya saya dan saudara menghasilkan buah yang manis. Hidup saya dan saudara jadi role model, jadi example, ya, jadi berkat, jadi teladan iman, dan orang melihat cahaya kemuliaan Tuhan ada di hidup saya dan saudara. Dan kuncinya yang diberikan oleh firman Tuhan adalah reward, dan saudara dapat adalah you are blessed, you are success, ya. Apa saja yang saya dan saudara perbuat, Tuhan buat berhasil. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara. Nanti kita akan masuk kembali ke part 2, God favor, part 2, ini part 1. Saya percaya firman Tuhan hari ini menjadi berkat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, hambamu sudah selesai. Terima kasih. God's favor, part 1. Perkenanan Tuhan, poin pertama, artinya bagian pertama saya sudah share hari ini Tuhan. Kami percaya biar kami belajar untuk berkenan di hati Tuhan. Kami harus rendah hati, harus meminta hikmat dan menghidupi firman Tuhan. Biar ini jadi atas hidup saya dan saudara pendengar terkasih dimanapun Anda berada. Dan biar firman ini tinggal tetap jadi nyata. Kuasai hidup kami ya Allah Roh Kudus, tuntun kami. Sehingga sepanjang hidup kami mempermuliakan Engkau. Dan Roh Allah menyertai kami hari ini sampai kesudahan zaman. Meteraikan firman ini, sekali lagi yang mau berdoa, jika ada yang sakit, jika ada yang belum pulih dalam keluarga, jika ada yang belum pulih dalam ekonomi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mendengar suara kebenaran, maka firman Tuhan yang hidup jadi, perkenanan Tuhan jatuh atasmu, Engkau disembuhkan, Engkau dipulihkan, rumah tanggamu pulih, ekonomi pulih, keluargamu pulih, dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan, unlimited miracle terjadi, dan yang punya beban berat, Tuhan angkat gantikan dengan sukacita yang melimpah-limpah. Terpuji nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hambamu sudah berdoa dan selesai memberkati pemirsa. Haleluya. Amin.

Indonesia. Ngakunya sih jadi turis. Tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, pulau dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seprindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seprindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Selanjutnya informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
7: kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
7: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
8: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
9: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
10: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
10: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
9: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRB.

0: Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandhi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan pembeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
4: Kami suku yang bagus, itu anak-anak ini ada dikasihkan kunci sama tas B sama tadi coklat juga. Seberapa banyak Pak belanjanya? Banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si kamisnya ada 3 atau 4.
5: Masih ada barang yang belum dibeli?
4: Banyak banget.
5: Rencana beli apa aja Pak?
4: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
3: Ini pendengar, selain itu jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.000

0: 1.296 jemaah haji debarkasi Banten serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
2: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
3: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
2: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisopula Pro 3 Reditus Mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
5: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra, Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panit Chapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
6: Permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang serang sangat-sangat.
5: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabah Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: baru saja mengupdate beberapa informasi truk tol dan penyampaian warta berita Sentra Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di program 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasunseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengajukan permohonan dana tambahan sebesar 331,5 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 5,9 triliun rupiah. Permohonan dana ini diajukan untuk membantu 1,4 juta orang terdampak krisis di Lebanon. Melansir dari UN News, permohonan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya kebutuhan kemanusiaan setelah 3 bulan konflik terjadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Presiden Rusia Vladimir Putin menolak tawaran Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengadakan pertemuan tatap muka guna membahas upaya mengakhiri perang. Putin menegaskan bahwa Rusia tetap berkomitmen mencapai seluruh tujuan militernya di Ukraina, termasuk menguasai wilayah Donbas. Lansir dari The Guardian, pernyataan ini disampaikan Putin saat menghadiri Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg yang mengatakan belum melihat manfaat dari pertemuan langsung dengan Zelensky. Putin juga menyebut surat terbuka yang berisi tawaran tersebut sebagai surat yang tidak sopan. Sebelumnya Zelensky mengusulkan pertemuan di negara ketiga seperti Swiss atau Turki.

Indonesia. Kebayang gak sih, mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1.

Peringkat selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak drama radio malam hari ini, judulnya Hutang Yang Tak Pernah Ditagih, produksi RRI Banda Aceh.

produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi, yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita tebang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini, air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali tuh.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, jam. Ini lain, jam.
2: Alah, mana mungkin bang.
3: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, ayo.

0: air yang dulu ditahan kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu.
2: Dulu airnya nggak sampai ke sini loh, Bang.
3: Karena dulu ada yang menahan dia.
2: Ini karena hujan besar kan, Pak?
3: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
2: Bukan aku aja nih, Pak.
3: Aku juga nggak bilang kau sendiri. Tapi air nggak pilih siapa yang salah.
4: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
3: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Ya, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Ya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Natal, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam.

Kita masih terus menemukan kebersamaan untuk malam hari ini dengan mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kami, rri.co.id. Helena untuk Anda sekarang.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

di Pertiwi baru aku tahu gitu ya, kalau ternyata dalam indeks ekonomi itu bikin stres gitu ya. Terlebih mungkin para Gen Z yang saat ini menghadapi tekanan ekonomi ganda melalui jebakan doom spending atau pengeluaran yang begitu impulsif untuk mengatasi rasa stres mereka akan kebutuhan sehari-hari, entah itu gaya hidup atau juga memang pure benar-benar merupakan kebutuhan. Dan dengan hadirnya kemudahan pay letter, mereka juga kadang menjadi tulang punggung konsumsi domestik di lingkungan keluarga, sehingga berdasarkan data yang ada, 64% Gen Z usia muda di Indonesia itu masih mengandalkan sokongan finansial dari orang tua, sehingga untuk bertahan dan mandiri secara finansial di tengah ekonomi yang menantang saat ini, ada beberapa hal yang bisalah untuk dijadikan referensi untuk ngatur gitu keuangan kita. Pondasi anggaran tuh yang paling penting gitu. Misalnya living cost-nya 50%, saving-nya 30%, refreshing-nya 20%. Jadi dengan budget yang ada ya udah gitu, enggak terlalu high expect untuk harus dapat ini dan dapat itu gitu. Tanamkan aja metode alokasi penghasilan yang kita punya 50 30 20. Ini bisa menghindari kita terjebak dalam fenomena living from paycheck to paycheck. Nah, gali lubang, tutup lubang. Nah, ini nih ya. Jadi keinginan kita yang menggebu-gebu, berapi-api, lihat orang ya, sudah ini, lihat orang sudah itu, lihat orang dapat ini dan dapat itu, udah, tahan aja dulu gitu ya. Banting ego kamu gitu. Jangan dulu mikirin gaya-gayaan. Toh juga kalaupun kita akan gaya-gayaan, masih bisa dengan beberapa alternatif ya. Kita mainnya, kalau dari style pakaian ya, kita masih bisa untuk belanja pakaian-pakaian thrift ya, saling mix and match. Kalau ketemu cocok, bagus, ya kenapa tidak gitu ya. Lalu juga harus bijak untuk berutang gitu. Kalau misalnya memang fondasi kita tuh nggak kuat ya secara anggaran, namun kita berada di generasi sandwich yang mau nggak mau harus membiayai diri sendiri, tapi juga dihimpit oleh tekanan kebutuhan keluarga yang juga harus nanggung. Kendalikan godaan fitur cashless dan pay later. Ini bisa memicu pengeluaran di luar kendali kita karena uangnya nggak kelihatan gitu. Apa-apa scan. Jadi ya kita nggak tahu gitu yang kita punya secara fisikly, entah itu logam atau juga kertas, itu nggak kita raba dan pegang dan lihat udah seberapa banyak tuh sisanya. Berbeda ketika kita tinggal main scan barcode dan membiasakan hidup cashless ya, ini juga agak-agak bikin kita kebobolan ya, sehingga pada ujung-ujungnya akan memanfaatkan fitur paylater. Ini bisa membuat kita akan sangat di luar kendali yang ada. Sekalipun sudah kadung masuk ke lubang-lubang ini, ke jurang-jurang godaan ini, segera lunasi utang konsumtif Anda. Habiskan semua ya, nolkan semua akun Anda, lalu mulai lagi dari awal untuk bisa menata kembali. Yang paling utama adalah bangun dana darurat ya. Seberapa dana darurat yang kita bisa investasikan? Sedikit-sedikit lama-lama akan jadi bukit kita. 100 dari upah kita 1 juta, udah jangan diingat itu. Dia biarin aja tersimpan dengan rapi tanpa kita perlu menoleh ke kiri dan ke kanan. Apakah uang ini harus kita sentuh atau kita ambil untuk kebutuhan ego kita ya. Jadi biarin aja gitu. Entah kita mau saving money 50.000, 100.000, tapi kalau kita punya berlebih dari sisi income-nya, terus kita akan saving money-nya lebih gede, ya lebih bagus gitu. Jadi biarin aja itu. Jangan kore-kore, orang bilang ya. Sehingga dari cara kita ngatur arus cash dari keuangan kita, ini harapannya di indeks ekonomi yang agak carut marut gitu ya kataku, karena di satu sisi bicara soal naiknya dolar, kita emang kata seseorang kita nggak pakai dolar gitu, tapi dengan kebutuhan yang imbasnya pasti gara-gara naiknya dolar akan naik segala sesuatunya,
baik itu kebutuhan maupun jasa, ya mau gak mau gitu akan berimbas juga dengan kebutuhan yang kita perlu gitu. Sehingga cost yang sebenarnya sudah pas gitu tapi tiba-tiba harus berubah, yang mau gak mau juga kita harus bijak ya untuk mengatur segala perencanaan keuangan kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Berkarya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Sueli Padungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang
1: telinga. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kami temani Anda mendengar dengan lagu-lagu bagus di era tahun 80-an dalam Golden Memories untuk Ruang Rindu.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Makin larut, kami masih terus menemani Anda dengan sajian lagu-lagu Golden Memories Mancanegara di malam hari ini. Saat ini yang ingin mencocokkan waktu dengan studio di Pro 1 pukul 22 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah, Cikitita ABB.

0: Berkarya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya. Daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hujan karya Tere Liye adalah novel yang mengangkat tema cinta, persahabatan, dan perjuangan dalam balutan kisah bencana dan juga science fiction. Buku ini mengajak pembaca merenungi berbagai aspek kehidupan melalui cerita yang penuh emosi. Buku yang berlatar pada masa depan, bagaimana ketika dunia menghadapi perubahan besar akibat bencana alam. Bencana itu berupa hujan yang cukup dahsyat, disebabkan oleh ledakan gunung berapi super yang memicu perubahan iklim ekstrim. Nah, dalam situasi ini, para tokoh menghadapi berbagai perjuangan yang menyentuh hati. Tiga karakter utama dalam novel ini. Karakter pertama bernama Lail, gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah kehilangan orang-orang yang dicintai akibat bencana. Ada Esok, sosok sahabat yang selalu ada untuk Lail, mendukungnya dalam masa-masa sulit. Esok adalah simbol keteguhan dan pengorbanan. Sementara Maryam adalah teman Lail yang memberikan warna dalam perjalanan hidupnya. Akan tetapi, hubungan antara Lail dan Esok menjadi inti dari cerita, penuh dengan dinamika emosional dan pertanyaan tentang arti cinta sejati. Tema sederhana dari novel ini tentang cinta dan pengorbanan. Kisah Lail dan Esok menunjukkan bagaimana cinta bisa melibatkan pengorbanan yang cukup besar. Hubungan mereka tidak hanya tentang perasaan pribadi, tapi juga tanggung jawab dan prioritas hidup. Di saat kehilangan dan harapan, novel ini justru menggambarkan bagaimana manusia bangkit dari rasa kehilangan dan menemukan harapan baru, ya meskipun hidup penuh dengan tantangan. Sementara bencana dalam cerita ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga lingkungan dan juga dampak kerusakan ekosistem pada kehidupan manusia. Seperti biasa, Tere Liye menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh makna, yang pastinya menjadikan cerita ini lebih menyentuh dan membekas di hati. Adegan-adegannya ditulis dengan emosional, membuat pembaca seolah merasakan langsung apa yang dialami oleh para tokohnya. Pesan moral yang ingin disampaikan pada setiap bab dalam buku ini adalah bagaimana kebahagiaan sejati tidak selalu tentang memiliki, tapi tentang merelakan demi kebaikan orang lain. Di mana setiap kehidupan penuh dengan ujian, tapi manusia selalu memiliki kemampuan untuk bangkit. Di sisi lain, gambaran novel ini betapa pentingnya menjaga hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Dan secara keseluruhan, Hujan adalah novel yang memadukan kisah cinta, persahabatan, dan perjuangan dalam menghadapi kehidupan, disertai dengan pesan-pesan mendalam yang cukup relevan bagi pembaca dari berbagai usia.

Kan untuk sesi Ruang Rindu dalam lagu-lagu Golden Memories malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1, masih ada satu segmen lagi yang akan menemani aktivitas malam Anda dalam Jazz Musik

and Prejudice atau Kebanggaan dan Prasangka merupakan novel romantis yang ditulis dengan latar tahun 1813 oleh Jane Austen, sehingga dianggap sebagai novel klasik. Jane Austen mengungkapkan perjuangan wanita di abad ke-19 saat itu. Ia juga memperkenalkan kepada para pembaca tentang Bennet Sister dan kehidupan mereka. Jane Austen yang menuangkan cerita dari sudut pandang kaum menengah ke atas pada abad ke-18. Novel ini juga banyak mengandung kritik, terutama kritik terhadap perempuan yang hanya dijadikan objek sebagai istri saja. Hal itu dapat dilihat dari satu kalimat. Ini adalah kebenaran yang diakui secara universal, bahwa seorang pria lajang yang memiliki harta pasti membutuhkan istri. Ya, seolah-olah istri hanya kelengkapan bagi kekayaan dan hanya suatu objek. Buku ini memiliki kelebihan, di mana ia memiliki alur cerita yang sederhana. Meskipun cerita yang ada dalam buku ini merupakan kisah yang cukup lama, tetapi alur cerita yang dihadirkan masih sederhana. Penulis mampu membuat alur cerita yang dibungkus dengan kisah-kisah romantis sehingga pembaca tidak akan terasa ketika membaca buku ini. Alur cerita yang sederhana membuat pembaca mudah memahami setiap jalan ceritanya. Terlebih lagi, pembaca akan mengetahui sedikit gambaran tentang kisah cinta di masa lalu. Buku ini, seperti pada umumnya novel-novel lainnya yang mengandung atau memiliki makna kehidupan di dalamnya. Begitu juga dengan novel Pride and Prejudice, yang di dalamnya terkandung banyak sekali makna kehidupan, sehingga mampu untuk mengubah cara pandang pembaca memaknai kehidupan ini. Salah satu makna kehidupan yang dapat diambil dari novel ini adalah jangan pernah menilai seseorang terlalu berlebihan. Hal ini dikarenakan penilaian yang sudah kita buat tak selamanya akan benar atau bahkan bisa menyakiti orang lain. Kelebihan lainnya dari buku ini yaitu ia menggunakan rangkaian kalimat yang tidak membosankan. Penulis Jane Austen mampu menata kata demi kata yang terangkai begitu bagus dan indah. Oleh sebab itu, setiap kata-kata indah yang ada di dalam novel ini dapat membawa pembaca seperti merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang ada dalam novel ini. Kelebihan dari buku ini lainnya adalah mengandung beberapa topik feminisme di dalamnya. Maka dari itu bagi para wanita sangat pas untuk membaca novel ini, karena dapat meningkatkan nilai feminisme dalam dirinya. Sementara itu bagi laki-laki yang membaca novel ini, bisa menjadi pribadi yang lebih menghargai wanita. Meskipun buku ini memiliki kalimat yang tidak membosankan, tetapi ada beberapa bagian cerita terdapat bahasa yang sulit dipahami, sehingga terkadang perlu dibaca berulang. Buku ini juga memiliki cerita yang berat. Ditambah lagi, penulis menonjolkan topik-topik yang mungkin kurang diminati karena menggunakan latar cerita tentang tempo dulu. Oleh sebab itu, terkadang ada beberapa cerita memang sulit dipahami, sehingga membaca novel ini akan terasa lebih lama.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pada zaman sekarang ini, kebohongan, kecurangan, keculasan begitu mudah ditemukan. Dalih atau alasan adalah sesuatu yang begitu mudah juga ditemukan. Berdalih atau mencari-cari sesuatu untuk dijadikan alasan memang kerap dilakukan seseorang ketika merasa sudah melakukan kesalahan atau sedang melakukan pembelaan diri. Berdalih adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang salah. Karena bila orang itu benar, ia mempunyai cukup fakta atau kenyataan yang biasanya tak terbantahkan daripada memberikan sejuta alasan yang terkadang tak masuk akal. Berdalih lebih baik identik dengan kebohongan dan kadang menyulitkan diri sendiri. Keterusterangan adalah lebih baik daripada terus-menerus berdalih dan mengeluarkan berjuta-juta alasan baru. Sesungguhnya, Allah tidak berbuat zalim terhadap manusia sedikitpun. Manusia sendirilah yang berbuat zalim untuk diri mereka sendiri. Quran Surat Yunus 44. Salam Pro 1.

Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, mengedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang, pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.

Diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami, edisi siar Sabtu 6 Juni 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri Mbrono mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Untuk edisi siar hari ini, Ahad 7 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetapi udara dan tetap merdeka.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi pengajian Al-Quran Mahmud Halil Al-Husari dalam surah Al-Infitar. Dan pagi ini kita akan mengawali hari dengan religi pagi seperti biasa. Dalam hal ini kami akan mengangkat topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Pukul 6 pagi dilanjutkan dengan warta pagi. Ada informasi cuaca untuk hari ini dan tentu ada informasi lainnya yang dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Di jam 8 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan kembali berita berjaringan nasional. Dan nantinya ada mimbar Kristen atau siaran gereja yang kami hadirkan nantinya bersama mimbar ya dengan Cyrilus Geoffrey Karundeng untuk siaran gereja Katolik. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan mengawali atau menanti siaran pagi ini, yaitu religi pagi langsung dari studio RRI Net. Nantinya akan dikawal Imran Yahya. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kembali lagi berjumpa dalam religi pagi untuk kesempatan edisi hari ini di Ahad Minggu 7 Juni 2026. Seperti biasa kita akan membahas tentang ilmu faraid atau harta, pembagian harta warisan, yang pada pagi hari ini kita selalu ditemani oleh para ustadz. Seperti biasa ada Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MH, dan juga ada Ustadz Khairuddin yang akan temani kita di hari ini. Dan pendekar sahabat budaya, Anda bisa bersama kami di line telepon, juga WhatsApp, dan channel YouTube kami RRI Gorontalo. Kita sudah hadir di Zoom, tampaknya sudah ada Ustadz Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MH. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah bertemu lagi Ustadz. Terima kasih.

0: ada telepon langsung menyapa. Assalamualaikum, halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa,
1: dari
0: Pak?
1: Ku Mansur di Gorontalo Utara. Kepada Pak Bahmit yang terhormat, pertanyaan saya sebagai berikut, Pak. Ini pembagian budel sebelum kembali ke haribaan Allah, ini ring satu. Ring satu dalam istilah ulama Ur-Rasidin adalah ayah, ibu, nenek, kakek, paman, dan bibi serta cucu. Dikumpul itu ring satu dalam ulama Ur-Rasidin. Bapak atau mama ini akan kembali ke haribaan Allah tidak lama hidup di alam buana ini. Supaya kamu tidak ribut, diadakan MOU, Memorandum of Understanding, kesepakatan. Ini harta sudah mau bagi enam, dan sisanya itu kami tinggalkan untuk kamu ta'ziah, untuk kamu arwah. Kamu mengarwah kepada kami tuh. Kira-kira menurut Pak Bahmit bagaimana itu? Sudah dibagi duluan, Pak. Artinya mereka menjaga hal-hal yang tidak representatif, Pak Haji. Mohon penjelasan, Pak Haji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mansur sudah hadir untuk telepon pertama. Kita akan menunggu lagi untuk yang kedua. Ya, sambil menunggu di WhatsApp juga ada. Oh, telepon sudah ada. Assalamualaikum, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
2: Dengan Umar di Telaga.
0: Umar di Telaga, Pak Umar silakan.
2: Ada seorang suami meninggalkan seorang istri sama anak angkat. Beliau meninggalkan sebuah mobil dan harta. Apakah anak angkat dan ibu sang istri ini mendapat pembagian? Mohon penjelasan dari Pak Ustadz.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar. Ustadz, Pak Mansur, Ustadz, pembagian budel ini.
3: Baik, pembagian harta. Sebelum seseorang yang memiliki harta meninggal, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia sudah membuat serah terima, jadi statusnya adalah hibah. Jadi ini sudah diserahkan, sudah sah, sudah beralih ke kepemilikan. Itu sah, tidak ada masalah. Jadi misalnya orang tua sebelum meninggal hartanya dikumpulkan. Nah, harta ini akan ada sekian, kamu punya sekian-sekian. Maka karena itu hibah, semuanya tanda. Dan saat itu kepemilik itu sah, dan saat itu juga langsung bisa dieksekusi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini merupakan catatan bahwa kalau aku meninggal, bagilah seperti ini. Jadi seperti pesan, seperti wasiat. Maka kalau itu wasiat, maka dia harus tunduk kepada ketentuan harta waris, harus tunduk kepada ketentuan ilmu faraid, ketentuan Quran. Bila dia mewasiatkan sama rata, tidak bisa. Begitu mereka meninggal, kembali kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Bila dia membaginya seperti ketentuan faraid, laki-laki dua dan perempuan dengan perempuan, paham, nanti harta totalnya ada sekian, nilainya sekian, maka si fulan hendaklah. Jadi seperti hanya pesan saja, tapi ini tidak bisa dieksekusi. Dan kalau mereka meninggal dan kita tidak tahu siapa yang meninggal duluan, maka akan dilihat kembali ini cuma sekedar sebuah pesan tapi tidak mempunyai kekuatan hukum untuk bisa dieksekusi. Jadi seperti, ya kalau aku meninggal, yang mau ambil rumah si fulan ya, sebaiknya nanti seperti itu. Tapi kalau nilainya rumah ternyata terlalu besar, atau sebaliknya terlalu kecil dari haknya yang seharusnya dia dapatkan, maka itu akan kembali kepada haknya yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya ayahnya bilang kau ambil rumah, ternyata rumah itu nilainya dia harusnya mendapatkan hanya 1,5 miliar.

0: ternyata rumah harganya 3 miliar, maka dia tidak bisa memiliki semuanya rumah tersebut. Gitu. Jadi tidak bisa dieksekusi kalau itu menyalahi ketentuan mata itu. Nah, yang wasiat untuk doa dan sebagainya, untuk diberi makan dan sebagainya, itu wasiat, tidak ada masalah. Wasiat beri makan dan sebagainya, karena itu selama tidak melebihi sepertiga dari total harta mereka. Tentu sepertiga ini dihitung setelah potong hutang. Setelah potong hutang, setelah potong hutang baru setelah itu dilihat wasiatnya ini ada berapa. Seperti itu. Wallahualam.
1: Baik,
0: dan untuk yang kedua.
1: Yang kedua.
0: Yang kedua, anak angkat dia tidak mendapatkan warisan. Dan kalau hendak memberi kepada anak angkat, bisa melalui wasiat atau bisa melalui hibah. Atau yang ketiga adalah kesepakatan dari seluruh ahli waris, dia hendak diberi berapa. Ada jalur yang keempat, jalur pengadilan. Kalau dia sah secara hukum negara ke pengadilan, maka hendaklah dia meminta kepada negara. Siapa tahu nanti ada namanya wasiat wajib. Namanya wasiat wajib dalam aturan kita, tapi ini tidak ada dalam ketentuan agama. Maka saran kami sebelum ini berpolemik untuk menuntut, maka sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, diberikan sesuatu kepada anak angkat tersebut, bukan merupakan warisan tapi merupakan pemberian, kalau tidak ada wasiatnya dan tidak ada hibahnya. Yang kedua, istri otomatis pasti dapat selama waktu suaminya meninggal tersebut dia masih sebagai istrinya, atau kalau sudah ditalak belum selesai masa iddahnya. Ditalak oleh suaminya, iddahnya belum selesai, baru berapa hari ditalak ternyata meninggal, maka sang istri tetap. Tapi kalau istrinya sudah talak lama, sudah memang tidak punya status suami istri, dia tidak berhak. Tapi kalau masih berhak, harta itu didapat oleh suami dari proses apapun, apakah itu dulu dari budel, apakah itu sebelum menikah mereka dia sudah kaya, maka istri berhak kepada semua hartanya tersebut sebanyak ketentuannya. Kalau punya anak dia 1/8, kalau tidak punya anak dia dapat 1/4 termasuk mobil. Jadi mobil tersebut dia bisa dapat bagian di situ, tentu dengan melihat bagian-bagian dari seluruh ahli waris yang berhak. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Kaif halukum?
2: Ya khair Pak Kiai, sehat-sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Kiai sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Ustaz Khairuddin telah hadir kembali bersama kami di saat ini, dan kita sudah akan lanjut di pertanyaan berikutnya. Untuk penelpon kita langsung menyapa. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
1: Ya, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Radio ceknya dikecilkan saja, Bu. Supaya tidak feedback. Dengan siapa?
3: Dari Ibu Rahmin Rajab di Molamahu.
1: Ibu Rahmin Rajab Molamahu. Ibu Rahmin, silakan.
3: Dapat pasangan suami istri dan mempunyai harta dan mempunyai 3 orang anak. Dan anak-anak masih kecil, istrinya sudah meninggal, dan suami ini atau laki-laki ini kawin ulang dengan seorang cewek, juga dia mendapat 2 orang anak.
1: Suami kawin ulang ya, Bu?
3: Ya.
1: Anak 3 pertama ini laki-laki semua atau?
3: Tiga orang anak ini, satu orang anak dan pertama laki-laki, kedua dan ketiga perempuan.
1: Ya. Ya. Kemudian dan suami menikah lagi dapat anak?
3: 2 orang perempuan, 2-2. Ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pembagian harta itu? Dan sekarang suaminya ini telah meninggal dunia. Yang masih hidup kurang ibu tiri dengan 2 orang anak ini. Mungkin bagaimana itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu lagi penelpon, kalau ada yang ingin bergabung, nanti setelah penelpon kita akan terima layanan WhatsApp dan juga channel YouTube. Kita langsung menyapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum, halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
4: Dengan Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
1: Om Udin?
4: Om Bualemo. Iwin.
1: Oh, Om Iwin Bualemo. Ya. Silakan.
4: Pertanyaan ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Wallazina idza antaku lam tribu walam yaqturu kenabaina zalika qawaman. Dan orang-orang yang apabila membagi-bagikan harta-harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula pikir, dan adalah pembelanjaan harta-harta itu di tengah-tengah antara yang demikian. Pertanyaan hanya singkat, pembagian harta-harta itu di tengah-tengah antara yang demikian itu, Pak, mohon jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung ke Ustadz Hairudin. Ustadz Hairudin, Ibu Rahmin Mulamahu.
2: Ya, Ibu Rahmin. Jadi yang pertama, pasangan suami istri itu pertama memiliki harta, tapi tidak disebutkan hartanya apa saja. Itu mempunyai anak, satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Kemudian istrinya meninggal. Nah, jadi dilihat yang dibagikan hartanya ini adalah harta istrinya kalau ada, ya. Di kami selalu sampaikan ada tiga rukunnya terjadinya namanya waris mewarisi. Satu ada al-muwaris, satu ada pewaris, yang kedua ada al-waris atau ahli waris, dan ketiga adalah ada hakul waris atau harta yang akan dibagikan. Nah, dilihat apakah istrinya punya harta atau tidak, atau hanya dia cuma ikut sama suaminya, tidak ada istrinya, tidak sama sekali dia tidak punya usaha, ya, atau mungkin dia juga ada usaha, terjadi namanya gonogini nanti pembagian harta, apakah 60-40 atau 50-50 atau 70-30, itu tergantung dari berapa hartanya. Nah, jadi dilihat kalau ada hartanya istrinya, itulah yang akan dibagikan nanti. Jadi bukan hartanya suaminya. Kenapa? Karena suaminya belum meninggal, ya Ibu Rahmin, ya. Nah, jadi lihat kalau ada hartanya istrinya itu. Tapi disebutkan tadi sini pasangan suami istri punya harta. Nah, itu biasanya kalau di pengadilan kita, di pengadilan Indonesia, ada namanya harta gonogini, ya. Harta gonogini itu harta yang akan dibagikan setelah ada yang meninggal atau ada yang bercerai, seperti itu, ya. Nah, jadi dilihat berapa hartanya yang akan dapat ahli warisnya. Yang pertama suaminya, ya, suaminya karena punya anak hanya mendapat 1/4, karena suami itu biasanya dua dia punya bagian. Nah, yang pertama 1/2 dan yang kedua 1/4. Kapan 1/2? Kalau tidak punya keturunan. Kapan 1/4? Kalau punya keturunan. Nah, itu seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, hartanya akan dibagikan kepada anaknya yang tiga orang ini, walaupun dia masih kecil, ya. Nah, apalagi ada laki-laki dan ada perempuan, maka itu disebut dengan asoba bigairi. Ya, asoba bigairi. Artinya laki-laki dan perempuan akan menghabiskan hartanya dengan ketentuan Al-Quran. Lizakari mislu hazil unsayain, laki-laki lebih besar dua kali lipat atau dua kali dibandingkan perempuan. Jadi perbandingannya 2:1, laki-laki 2, perempuan 1. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ini, misalnya ada hartanya tadi, berapa hartanya istrinya tadi, itu akan dibagikan kepada suaminya, suami dapat 1/4, dan 3/4 itu akan dihabiskan oleh anaknya yang tiga orang ini, anak laki-laki. Nah, selesai itu, ya. Yang kedua, kemudian kawin lagi paitua ini. Dia sudah punya tadi harta dari hartanya sendiri, kemudian dapat dari harta istrinya kalau ada tadi, mendapatkan 1/4. Nah, itu yang dia bawa. Kalau dia mau kawin lagi, dia bawa kawin itu, ya. Dia tidak boleh ganggu harta anaknya yang 3/4 tadi. itu diserahkan kepada anaknya, tidak boleh diambil, ya, karena itu bukan hartanya. Kapan diambil, dia menzolimi anak-anaknya, ya. Kemudian dia kawin dengan perempuan lagi, nah, perempuan kemudian menghasilkan ada dua anak, ya, dua anak perempuan tadi disebutkan oleh Ibu Rahmin. Maka yang akan dapat nanti hartanya kalau paitua ini meninggal, yang pertama istrinya, ya, istrinya dapat berapa? Istrinya nanti dapat 1/8. Kenapa 1/8? Karena dia punya anak, ya, dia punya anak. Jadi istri bagiannya ada dua, yang pertama 1/8 dan yang kedua adalah 1/4. Ya, jadi kalau ada anak dia mendapatkan 1/4. Itu istri, ya. Kalau dia tidak punya anak, dia mendapatkan 1/8. Nah, jadi istrinya nanti akan mendapatkan 1/8 ini. 7/8 ini akan dibagikan kepada 5 orang anak ini, ya. Nah, karena ini tadi ada 3 perempuan laki-laki tadi, apa, 3 anaknya dia istri pertama itu akan dapatkan karena bapaknya, ya. Nah, bukan apa, kecuali dari mamanya, mama tiri, tapi kalau ini bapaknya langsung, ya. Jadi bapaknya dari dua perempuan di istri kedua dan 3 orang anak di istri pertama itu akan mendapatkan semua, dan itu akan menjadi lagi asoba bigairi, dengan ketentuan laki-laki 1 dan perempuan jadi 4. Nah, maka akan hartanya itu akan dibagi 6 bahagian, ya. Jadi 7/8 nanti, sisanya 7/8 itu harta daripada suaminya tadi atau paitua tadi, suaminya itu akan dihabiskan oleh anak-anaknya 7/8, ya, dari 5 orang anak, 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Jadi nanti ada pembaginya adalah dibagi kepada 6 bagian, ya. Nah, itu nanti laki-laki 2/6, perempuan masing-masing 1/6, 1/6, 1/6, dibagikan berapa harta yang sudah siap untuk dibagikan, dengan ketentuan sekali lagi kami sampaikan, setiap ada kematian harus diselesaikan yang pertama utangnya, yang kedua adalah wasiatnya, yang ketiga biaya penguburannya, dan yang keempat adalah dia punya zakat. Kalau ada sudah tersimpan 1 tahun, cukup haul dan nisabnya. Ah, begitu ketentuan daripada apa yang disampaikan oleh pertanyaan Ibu Rahmin tadi, dengan 2 tahap. Pertama istri yang meninggal, yang kedua suami yang meninggal setelah beliau kawin dengan perempuan yang lain. Nah, kira-kira begitu, ya, gambarannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai juga.
5: Cukup, Ustaz.
1: Baik, untuk pertanyaan kedua, Ustaz Bahmit.
6: Iya. Ya, dalam Al-Quran ini tentang infak, ya. Apa itu infak? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bana dzalika qawam. Orang-orang yang dipuji oleh Allah itu adalah orang-orang yang kalau berinfak mereka tidak berlaku israf. Mereka tidak berlaku boros. Begitu juga mereka tidak walam yaqturu, mereka juga tidak berlaku bakhil. Kana baina dzalika qawam, mereka tegak di antara keduanya. Lalu maknanya apa? Para ulama memberikan tafsiran yang bermacam-macam, tapi yang paling umum yang kita pahami adalah ini infak kepada infak yang disebut dengan nafkah. Karena ada nafkah dalam keluarga, ya, nafkah untuk diri, apa yang kita konsumsi, apa yang kita berikan untuk keluarga, hendaklah kita tidak sampai boros. Dan juga jangan bakhil kepada keluarga, di antara itulah. Jangan sampai kita punya duit tapi kehidupan sangat sempit, tidak mau dibelanjakan untuk diri kita maupun untuk keluarga. Atau ada orang yang boros, mobilnya berlebihan, pakaiannya berlebihan, makanannya berlebihan, semuanya sama berlebihan. Itu namanya wa kana baina dzalika qawam, mereka di antara keduanya, artinya mereka di tengah-tengah, tidak boros dan juga tidak kikir. Lalu ini nafkah keluarga, maka hendaklah kita berlaku moderat di antara keduanya. Sederhana, orang bilang sederhana itu tidak boros, dan juga tidak kikir, tidak pelit. Ada juga makna yang lain yang dikatakan disebut dengan boros itu adalah segala harta yang dipakai dalam rangka maksiat, walaupun sedikit itu disebut boros. Karena tidak bermanfaat, bahkan menjadi mudarat. Jadi sedangkan yang takdir itu adalah hal yang mau tidak mau, yang orang yang melakukan kebakhilan adalah harta yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan pokok dan dia tidak mau keluarkan, itu namanya bakhil. Dan dia diantara keduanya tegak melakukannya. Qawam itu sama dengan qawamu, tegak dalam melakukan keduanya. Allahu alam, diantara makna tersebut keduanya baik. Yang jelas dalam masalah infak fi sabilillah, ini di luar dari infak fi sabilillah, kata Hasan al-Basri dan kata Imam al-Ghazali, la tabdira fil khair. Kalau kita hendak berbuat baik dalam berinfak, tidak ada istilah mubadir. Silakan berinfak selama keluarga kita itu tetap, atau kebutuhan keluarga kita tetap terpenuhi, karena itu kebutuhan wajib kita. Allahu a'lam.
1: Baik.
6: Ustaz Khair, mohon ditambahkan Ustaz.
2: Cukup pakai, masya Allah.
1: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan Iskandar Pasisingi. Pasisingi. Ini dari YouTube kayaknya. Assalamualaikum. Ustaz, maaf. Untuk perhitungan seorang suami meninggal. Seorang suami meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan, dan 3 orang anak laki-laki. DP perhitungan ini Ustaz bagaimana ini? Perhitungan seorang suami meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan, dan 3 orang anak laki-laki. Ustaz Khair?
2: Ya, jadi yang pertama adalah dilihat dulu dia punya harta ya, apakah ada hartanya atau tidak ada. Yang kedua, ada pewarisnya, yaitu suaminya yang meninggal. Ahli warisnya istri dan 1 anak perempuan dan 3 anak laki-laki, ya begitu ya?
1: Iya.
2: Ya, jadi nanti dia akan dibagi 7 harta ini untuk anaknya ya. Nah, istri akan dapat 1/8. Jadi anak itu akan mendapatkan nanti dibagi 7. Jadi nanti laki-laki 2/7, 2/7, 2/7, dan perempuan 1/7 ya. Nah, karena 2 + 2 + 2 laki-laki, kemudian perempuan 1. Jadi 7 penyebutnya, jadi 7. Nah, nanti akan laki-laki dapat 2/7, 2/7, 2/7, dan perempuan 1/7. Dari berapa? Dari 7/8 itu ya. Dari 7/8 hartanya nanti. Jadi nanti dilihat berapa hartanya. Ya, karena tidak disebutkan sini hartanya, ya tentu nanti akan dikalkulasi ketika hartanya sudah diketahui. Jadi hartanya tidak tahu berapa hartanya, karena sekali lagi harus terpenuhi pada 3 pos tadi. Ada pewaris, ada ahli waris, dan ada harta yang akan diwariskan. Ya, jadi kalau tidak ada salah satunya, maka tidak terjadi yang namanya waris mewarisi. Nah, demikian ketentuan daripada pembagian harta warisan yang disampaikan oleh Pak Iskandar Pasisingi. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai itu.
6: Cukup Ustaz, cukup.
1: Baik, kita lanjut. Ada Ibu Maryam Dulomo. Ustaz, dalam ilmu faraid ada terdapat kasus-kasus yang dikenal sebagai gharawain atau umaryatain. Nah, jika seorang laki-laki meninggal dunia dan hanya meninggalkan ahli waris berupa seorang istri, seorang ibu, dan seorang ayah dengan harta warisan 120 juta, bagaimana pembagian warisan masing-masing ahli waris menurut pendapat yang diterapkan oleh para sahabat dan jumhur ulama? Mengapa dalam kasus ini ibu tidak mendapatkan 1/3 dari seluruh harta, melainkan 1/3 dari sisa harta setelah bagian istri diberikan? Ustaz Bahmit?
6: Ya, ini namanya at-tsulutsul baqi, 1/3 sisa. Kenapa dilakukan ijtihad seperti itu? Karena pada dasarnya ketentuannya itu lidzakari mithlu hadzil untayain. Laki-laki itu memiliki dua kali perempuan bila mereka sepadan, saudara, sama-sama saudara atau sama-sama anak atau suami istri, ini kan dalam posisi setara. Kecuali tentu saudara seibu ini tidak dianggap setara, itu sama rata. Nah, bila tidak diberikan atsulutsul baqi, maka ketentuannya ayah akan mendapatkan tidak dua kali dari ibunya, apa dari istrinya. Maka oleh karena itu diberikan ketentuan si ibu mendapatkan sepertiga. Tapi sepertiga, karena ini kan kalau yang meninggal adalah istri, lalu suami mendapatkan seperdua karena dia tidak punya anak. Sisanya adalah setengah. Kalau istrinya, apa ibunya juga dapat sepertiga dari harta, berarti itu kan sepertiga tambah kan ketentuannya istri itu seharusnya kan mendapatkan sepertiga. Nah, sepertiga kita tambahkan sepertiga tambah seperdua itu menjadi berapa? Minta tolong dibantukan, sepertiga tambah seperdua, maka sisanya itu tidak akan menjadi dua kali dari milik ayah, apa suaminya. Maka oleh karena itu ditetapkan si ayah, apa si ibu mendapatkan sepertiga, tapi dari sisa, bukan dari secara keseluruhan. Jadi sepertiga dari setengah, seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz Khair mohon ditambahkan, Ustaz.
1: Ustaz Khairuddin.
2: Ya, jadi ini memang kasus khusus yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika ada yang mengadu kepada beliau bahwa ketentuan seperti disampaikan oleh Pak Kiai tadi itu tidak sesuai dengan li zakari mislu hasil unsayain. Baik, jadi ini kasusnya khusus saja ya, ayah, ibu, kemudian suami atau istri, hanya itu saja ya. Jadi ada ayah, ada ibu, ada suami, istri, salah satunya seperti itu. Maka itu pasti akan terjadi kalau tidak disampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi itu, sepertiga dari sisa. Kalau dia langsung sepertiga saja dibagikan, maka dia, ibu itu akan lebih bagiannya daripada ayah. Nah, dia akan mendapatkan, ibu akan mendapatkan dua bagian, sementara ayah cuma satu bagian. Nah, ini kan menyalahi ketentuan daripada Al-Quran. Sehingga itulah disampaikan oleh Pak Kiai tadi, maka disampaikan itu sepertiga dari sisa. Jadi dibagikan dulu, misalnya seperti tadi, misalnya ada ayah, ada ibu, kemudian ayah menjadi asoba, kemudian ibu, dan kemudian suami atau istri. Ya, jadi kalau suami yang meninggal, istri yang dapat, ya, istri dapat seperempat. Ya, seperempat berarti nanti akan dibagikan berapa dia punya penyebut. Ya, penyebutnya itu nanti akan mendapatkan 1 banding 2 banding 3 ya. Nah, jadi kalau 1 banding 2 banding 3 kemudian ibu mendapatkan 2 bagian, nah, sementara ayah cuma 1 bagian, itu berarti menyalahi aturan Al-Qur'an. Maka disiasatilah oleh sahabat Umar bin Khattab menjadi sepertiga daripada sisa. Jadi setelah dibagikan kepada satu orang tadi, yaitu berupa sisa daripada yang diambil oleh pada suami tadi, maka itu tidak boleh langsung dibagikan sepertiga kepada ibu, tetapi dia harus dikurangkan daripada sisa yang ada. Dari sisa yang ada itulah nanti akan dibagikan kepada sepertiga daripada sisa itu, maka dia akan menghasilkan nanti, yaitu ibu menjadi satu saja, kemudian ayah atau bapak menjadi dua, serta suami atau istri mendapatkan bagiannya seperti ketentuan. Karena suami atau istri itu tidak bisa menghabiskan atau mendapatkan daripada sisa harta yang tersebut. Nah, begitu gambarannya tentang garawain atau umaratain ini. Jadi kasus khusus saja, kasusnya itu ayah, ibu, suami atau istri yang meninggal. Nah, seperti itu kira-kira, wallahualam.
1: Baik, terima kasih Ustadz, dua Ustadz yang sudah menjelaskan luar biasa. Kita akan lanjut, tapi sebelumnya kita akan break dulu ya. Ada beberapa pertanyaan dan juga penelpon yang akan hadir di saat ini.
7: Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan dan ditakuti. Imam Syafi'i.
8: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kembali lagi dalam sajian Religi Pagi tentang faraid pembagian harta warisan. Masih saya temani Anda bersama kedua Ustadz, Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LCMAH dan juga ada Ustadz Khairuddin SHG yang hadir di saat ini. Kita lanjut, ini pertanyaan telepon sudah ada? Belum? Abdurrahman Olee, Ustadz, ada pasangan suami istri memiliki harta 100 pohon kelapa dan anak laki-laki. Lalu si suami kawin lagi dan memiliki satu anak laki-laki dari istri kedua. Saat meninggal, sang suami dan kedua istrinya, maksudnya ketika suami meninggal, bagaimana untuk pembagian warisannya terhadap kedua istrinya dan kedua anak tersebut? Tafadhal Ustaz Khairuddin.
9: Ya, jadi yang pertama dilihat berapa hartanya, 100 pohon kelapa ya.
1: Iya.
9: 100 pohon kelapa, kemudian akan dibagikan kepada dua istrinya. Istrinya masing-masing itu akan, dengan dua orang itu akan menghabiskan hanya 1/8 ya. 1/8 nanti akan dibagi dua menjadi 1/16. Ya, seperti itu. Jadi masing-masing dapat 1/16. Anaknya laki-laki dua orang, di anak istri pertama anak laki-laki satu, kemudian di istri kedua juga anak laki-laki satu, berarti anak laki-laki ini menjadi asoba binafsih ya, karena dia cuma laki-laki semua. Nah, nanti dia akan bagi dua ya, secara rata daripada sisa daripada 7/8 itu. Jadi 7/8 akan diambil oleh anaknya ini. Dan berapa nilainya nanti 100 pohon itu akan dibagikan kepada anaknya, dan anak itu akan membagi dua harta dari bapaknya setelah ketentuan disampaikan tadi, diselesaikan utangnya, diselesaikan wasiatnya, diselesaikan dia punya biaya penguburan, diselesaikan dia punya zakat kalau ada ya. Nah, seperti itu. Jadi 100 pohon ini jangan dulu langsung dibagikan kepada ahli waris. Selesaikan dulu apakah ada utangnya, apakah ada wasiatnya, apakah ada biaya penguburannya, apakah ada dia punya zakat. Nah, setelah itu bersih, baru dibagikanlah 1/8 kepada dua istrinya. Nah, jadi istri nanti misalnya 1/8 itu katakanlah misalnya dapat 100 juta misalnya ya, contoh saja misalnya 100 juta, maka istri akan mendapatkan 50 juta, misalnya contoh ini saya seperti itu. Kemudian anaknya nanti misalnya sisanya akan mendapatkan 700 juta misalnya ya, dari hasil jual kelapa tadi ini. Nah, itu maka anaknya akan mendapatkan masing-masing 350 juta. Anak pertama laki-laki 350 juta, anak kedua laki-laki mendapat 350 juta. Ah, begitu dia punya cara pembagian. Pertanyaan dari Pak siapa tadi itu?
1: Oke, Pak Abdurrahman Oleh.
9: Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita. Silakan.
6: Cukup Ustaz, cukup.
1: Baik, kita langsung ke telepon, ada Pak Udin Batu Layar. Assalamualaikum Pak Udin.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Udin.
10: Begini pertanyaan Pak Ustaz. Ada seorang janda mempunyai dua orang anak perempuan. Kemudian seorang janda ini punya harta. Kemudian kawin lagi. Kemudian pada suami yang kedua mendapat anak 5 orang, 4 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Yang menjadi pertanyaan di sini Pak Ustadz, kira-kira bagaimana perusahaan pembagian hartanya, karena harta ini hanya bawa harta bawaan dari suami yang pertama. Kemudian dua-duanya sudah meninggal. Kira-kira bagaimana pembagian hartanya? Apakah dari suami pertama, anak pada apa? Suami yang kedua itu mendapat harta atau bagaimana? Karena harta hanya bawaan, harta bawaan dari suami yang pertama.
1: Suami pertama punya anak 2 perempuan, ya Pak?
10: Ya.
1: Nah, suami kedua 5 anak.
10: 5 anak, 4 orang laki-laki, 1 orang perempuan.
1: Oke, harta bawaan.
10: Kira-kira bagaimana pembagian hartanya? Karena harta hanya bawaan dari suami yang pertama.
1: Oke.
10: Kira-kira bagaimana pembagian hartanya? Apakah anak pada suami yang kedua itu mendapat harta atau bagaimana?
1: Baik, terima kasih Pak Udin Batu Layar sudah bersama kami. Ustaz Bahmit, tafadhal.
0: Ya. Memang seharusnya saat seseorang meninggal tidak, jangan tunggu lama harta tersebut dibagikan. Kalau belum dieksekusi, paling tidak sudah ada pembagian secara tertulis. Kadang harta itu belum bisa dieksekusi karena berupa barang, berupa rumah, berupa tanah, belum bisa dieksekusi, belum bisa dijual. Tapi paling tidak sudah ada ketentuan, ini bagian dari si fulan, rumah ini milik si fulan dan si fulan sekian persen, dan itu sudah ditandatangani, semua sudah sah. Jadi tinggal kapan mau dijual, tinggal langsung eksekusi, tidak ada lagi pembahasan berikut. Nah sekarang pada saat suami pertamanya meninggal, hartanya dia itu belum dibagikan. Seharusnya hartanya dia dibagikan, lalu diberikan kepada sang istri akan mendapatkan 1/8, lalu sang anak yang 2 ini akan mendapatkan 2/3. Sisanya akan diberikan kepada siapa nanti yang menjadi ahli waris lain. Jadi ini harta suami pertama ini ada hak orang lain di situ, ada hak dari anak kedua. Nah, setelah itu kalau sekarang sudah belum dibagikan, tapi dia sudah menikah lagi, ini sudah terjadi percampuran, maka yang harus dilakukan sebisa-bisanya dilakukan deteksi, ditelusuri mana, dilakukan pemisahan harta suami yang pertama ini apa saja sih, lakukan pemisahan sebisa mungkin, baru setelah itu diselesaikan duluan, diselesaikan duluan. Yang mendapatkan bagian siapa? Sang istri yang pertama ini, sang istrinya, baru setelah itu diberikan kepada 2 anak perempuannya, sisanya dicarikan ahli waris lain, apakah ayahnya, ibunya, begitu juga saudara-saudara dari almarhum suami pertama. Nah sekarang setelah meninggal sang istri, ya, ibu yang meninggal Pak Imran, ya?
1: Ya.
0: Kalau ibunya meninggal, maka keseluruhan anak, baik 5 dari suami pertama maupun 2 dari suami pertama ataupun 5 dari suami kedua, itu semuanya akan mendapatkan bagian dari harta sang ibu, karena ketujuh-tujuhnya ini adalah anaknya dia. Gitu. Tapi setelah dilakukan pemisahan harta dari suami pertama hartanya sudah selesai, yang akan dibagikan adalah murni hartanya sang istri yang didapat sebahagian dari suami pertama dan sebahagian didapat saat bersama suami kedua. Ingat, harta dari suami kedua jangan dikore lagi. Diadakan lagi pemisahan dengan harta suami kedua. Setelah terpisah harta suami kedua ini jangan dulu dibagi karena dia masih hidup. Karena dia masih hidup. Nanti setelah suami kedua meninggal, maka hartanya itu dibagi dan yang mendapat hanya 5 anak tadi. Gitu. Wallahu a'lam. Ya. Ustaz Khair, mohon ditambahkan Ustaz.
2: Cukup Pak Kiai, Masya Allah.
1: Kita memang sudah berada pada akhir acara kita. Ini ilmu faraid sangat penting agar pembagian warisan ini dapat dilakukan sesuai syariat. Nah, pendengar sahabat budaya, kita akan ketemu lagi pada pekan depan dengan pembahasan yang sama tentang ilmu faraid. Dan untuk penutup obrolan kita di pagi hari ini, kami persilakan Ustaz Khairuddin.
2: Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai kita Dr. Kiai Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmi yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala
9: dan diberikan berkahnya. Demikian pula kepada Pak Imran, terima kasih banyak, dan seluruh kru RRI serta seluruh yang telah menelpon kita, mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah SWT. Wabil khusus tentu kepada Basnas Provinsi Gorontalo yang terus mendukung acara kita ini sehingga dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Pendek kata, mudah-mudahan kita semua di Provinsi Gorontalo selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya menutup acara pagi hari ini dengan sama-sama melaksanakan atau mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.
8: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Pelaku-pelaku UMKM bisa mengambil peran, karena pasti ya banyak oleh-oleh peserta begitu akan pulang, akan membawa oleh-oleh Gorontalo.
2: Penurunan luasan mangrove existingnya memang dipengaruhi oleh beberapa faktor.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai.

0: Selamat pagi pendengar, kita mengawali informasi pertama. Menjelang pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS, petani nelayan ke-17, masyarakat Gorontalo diharapkan dapat berperan aktif sebagai tuan rumah yang baik bagi para peserta dari seluruh Indonesia. Keramahan, kemudahan akses informasi, hingga pelayanan yang nyaman dinilai menjadi kunci dalam menyukseskan agenda nasional tersebut. Selain itu, momentum PENAS juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal. Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Gorontalo Sulianto Pateda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung menyambut kedatangan para peserta dengan pelayanan terbaik.
1: Yang pertama pasti saya harapkan kita sebagai tuan rumah pertama bisa memberikan pelayanan, karena pasti kan akan banyak orang yang hadir di Gorontalo. Kita memberikan pelayanan bisa dengan ramah untuk menjemput mereka, memberikan informasi-informasi yang mereka butuhkan, kita mudahkan urusan-urusan mereka. Terutama juga sekarang ini kan masih sudah pada banyak yang datang untuk mencari-mencari tempat, kita kasih informasi. Kemudian harapannya masyarakat, apalagi pelaku-pelaku UMKM, bisa mengambil peran, karena pasti ya banyak oleh-oleh masyarakat ya kan, yang mungkin dari peserta-peserta begitu akan pulang akan membawa oleh-oleh Gorontalo. Jadi saya berharap masyarakat bisa berperan aktif dalam mensukseskan ini. Kemudian juga dalam hal transportasi, ini juga bentor-bentor bisa memberikan pelayanan yang baik, mobil-mobil umum ataupun mobil-mobil sewaan yang akan dipakai nanti oleh peserta-peserta yang datang dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini.
0: Sulianto menambahkan pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan peluang ekonomi melalui penjualan produk dan oleh-oleh khas Gorontalo. Ia juga meminta para pelaku jasa transportasi termasuk pengemudi bentor, angkutan umum, dan kendaraan sewa untuk memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat akan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kesan positif bagi para peserta PENAS yang datang ke Gorontalo. Pendengar, pengembangan padi organik di Kabupaten Bone Bolango terus diperkuat sebagai langkah strategis membangun pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sejumlah wilayah seperti Kecamatan Tilongkabila dan sekitarnya diproyeksikan menjadi kawasan sentra organik karena memiliki potensi lahan yang luas serta dukungan pertanian dinilai siap bertransformasi ke sistem budidaya alami. Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustafa, menyampaikan pertanian organik menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas produksi sekaligus menjaga keseimbangan ekonomi pertanian. Ia menjelaskan sistem budidaya organik menekankan penggunaan bahan alami mulai dari proses tanam hingga panen tanpa ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia sintetis.
2: Penanaman padi organik kemarin di Tilongkabila, kemudian ada beberapa titik lain yang saya kira ini adalah kolaborasi kita bersama. Alhamdulillah, insya Allah penanaman hari ini insya Allah memberikan berkah dan kemaslahatan untuk semua kita masyarakat di Bone Bolango dan khususnya Gorontalo.
0: Pengembangan kawasan padi organik yang dinilai menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah melalui produksi beras berkualitas dan aman dikonsumsi masyarakat. Ia menambahkan, tren permintaan beras organik yang terus meningkat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani Bone Bolango. Upaya pendampingan penguatan kapasitas petani terus dilakukan agar proses pengembangan padi organik berjalan optimal dan berkelanjutan. Ekosistem mangrove di Provinsi Gorontalo terus menghadapi ancaman serius akibat alih fungsi lahan yang terjadi di sejumlah kawasan pesisir. Kondisi tersebut menyebabkan luas tutupan mangrove terus mengalami penurunan dan berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan serta keseimbangan kehidupan masyarakat pesisir. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Bone Limboto sekaligus tim kelompok kerja mangrove kuliah daerah KKMD Provinsi Gorontalo Bontor Lumban Tobing mengatakan penyusutan mangrove harus terjadi menjadi perhatian serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan lingkungan tetapi juga sektor ekonomi pesisir. Menurutnya, berdasarkan data yang ada, luas mangrove di Gorontalo mengalami penurunan dari sekitar 9.277 hektar pada tahun 2023 menjadi 8.970 hektar pada tahun 2024 atau berkurang sekitar 307 hektar. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah alih fungsi lahan untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan aktivitas ekonomi lainnya.
3: Kementerian Kehutanan yang sebelumnya Kementerian LHK secara periodik memang merilis data mangrove di Indonesia per provinsi ya, jadi termasuk di Gorontalo. Nah, dari data dari 2023 hingga 2025 memang terlihat tren penurunannya. Nah, menurut pengamatan kami, kenapa atau mengapa di Gorontalo ini juga ternyata terjadi penurunan luasan mangrove existingnya, memang dipengaruhi oleh beberapa faktor, bahwa yang kecenderungan yang kami lihat yang lebih dominannya di sini itu adanya ya alih fungsi ya, jadi alih fungsi pembukaan mangrove atau pembukaan mangrove dibuka untuk kegiatan perekonomian lain seperti opsi menjadi tambak. Ini yang kami lihat mendominasi berkurangnya atau menurunnya luas hutan mangrove di Gorontalo. Memang ada juga bentuk-bentuk pemanfaatan lain. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa ada interaksi dari kondisi di bagian hulu ya, ataupun bagian daratan juga terhadap kondisi di wilayah pesisir.
0: Ia menjelaskan mangrove memiliki peran penting sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi, gelombang tinggi, hingga dampak perubahan iklim. Selain itu, kawasan mangrove juga menjadi habitat berbagai zona jenis biota laut yang mendukung mata pencaharian masyarakat nelayan. Melalui KKMD Provinsi Gorontalo, berbagai pihak saat ini tengah memperkuat strategis perlindungan dan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan laju penyusutan mangrove, sekaligus menjaga ketahanan pesisir dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut. Pendengar, untuk menumbuhkan nilai gotong royong di tengah masyarakat, pemerintah kecamatan maupun desa melaksanakan berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan peningkatan semangat kerja bersama. Diharapkan upaya seperti ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat menyikapi semakin tergerusnya nilai gotong royong. Rusdianto Syahrain, Camat Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo mengemukakan salah satu program yang dilakukan di kecamatan tersebut antaranya navigasi iman dengan melibatkan seluruh komponen yang berada di wilayah itu. Bahkan kegiatan ini berlangsung setiap hari Jumat di lingkungan kecamatan dan seluruh aparatur sipil negara ASN hadir serta terlibat langsung. Menurutnya, sebelumnya dilaksanakan kegiatan membersihkan lingkungan masjid dengan melibatkan berbagai komponen, dalam hal ini tokoh dan warga masyarakat maupun anggota TNI Polri di tempat tersebut.
4: Kalau kami di Kecamatan Telaga Biru ada yang disebut dengan program navigasi iman. Jadi navigasi iman itu tiap kecamatan kami di Kecamatan Telaga Biru memvariasikan navigasi iman itu adalah bentuk kegiatan tiap hari Jumat di setiap masjid, dan kita sebagai ASN itu hadir di situ menghadirkan masyarakat. Tetapi di kami di Kecamatan Telaga Biru kita awali dengan kegiatan bersih-bersih masjid. Nah, itu melibatkan masyarakat, melibatkan Polsek, TNI. Itu kita bersih masjid, yang kemudian setelah itu kita kumpul di masjid, mendengarkan tausiah, dan setelah itu kemudian kita mencicipi makanan ala kadarnya.
0: Dikatakan setelah melaksanakan kegiatan bersih-bersih masjid, semua pihak akan mendengar ceramah agama dan aktivitas lainnya. Kegiatan ini berlangsung di seluruh Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Saudara, berikut kita ikuti lintas berita sepekan bersama Bobby Riawan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi lintas berita sepekan edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Bersama saya Bobby Riawan, kita jelang informasi pertama. Pemerintah Provinsi Gorontalo meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun 2025. Laporan Andi Sanga.
7: Laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Capaian ini menjadi opini WTP ke-14 yang diraih pemerintah Provinsi Gorontalo secara berturut-turut. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail usai menerima laporan hasil pemeriksaan BPK RI pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo kemarin mengatakan, capaian ini merupakan gambaran positif atas pengelolaan keuangan daerah di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk kebijakan efisiensi anggaran. Keberhasilan mempertahankan opini WTP tersebut juga tidak lepas dari kerjasama dan kolaborasi yang baik antara unsur eksekutif, legislatif, dan seluruh perangkat daerah dalam mengelola dan melaksanakan anggaran selama tahun 2025. Gubernur berharap capaian ini dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat.
8: Alhamdulillah, opini kita tahun 2025 adalah wajar tanpa pengecualian. Opini ini adalah sebuah hasil kolaborasi, sebuah hasil penghargaan, tidak saja kepada eksekutif, tapi juga kepada legislatif dan seluruh perangkat pemerintahan di daerah ini atas pelaksanaan program atau pelaksanaan anggaran pada tahun 2025. Sehingga ini merupakan kerja bersama, hasil bersama, dan insya Allah akan kita terus kembangkan dan kita pertahankan untuk waktu-waktu yang akan datang.
7: Meski kembali meraih opini tertinggi dalam audit keuangan, Kusner menekankan terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Ia menginstruksikan jajarannya untuk memberikan perhatian serius terhadap setiap rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Ia menekankan, tindak lanjut atas laporan BPK merupakan bagian penting dari tugas pemerintahan yang memiliki kedudukan sejajar dengan perencanaan pembangunan maupun evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
6: Penutupan lahan mangrove yang semakin meluas dan tinggal lebih kurang 40% saja menjadi persoalan yang dihadapi selama ini. Menyikapi persoalan tersebut, dibutuhkan kolaborasi semua pihak seperti generasi muda, masyarakat, dan pemerintah.
9: Dibutuhkan kerjasama semua pihak termasuk pemerintah dan masyarakat sekitar dalam mendukung pengembangan tanaman mangrove di kabupaten kota seprovinsi Gorontalo. Langkah serta upaya menjaga dan melestarikan tanaman mangrove oleh semua komponen di daerah dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan. Pelestari mangrove Gorontalo Umar Pasandre mengungkapkan tutupan lahan mangrove sejak tahun 90-an hingga tahun 2026 ini hingga lebih kurang 40% saja yang masih tersisa. Menyikapi persoalan tersebut diharapkan semua pihak dapat berkontribusi karena tanpa dukungan bersama kehidupan tanaman mangrove ke depan akan terus berkurang. Keterlibatan para generasi muda, unsur terkait dalam hal ini warga sekitar dan pemerintah desa dianggap dekat dengan masyarakat di tempat tersebut sangat diperlukan.
10: Semua pihak tentunya berkontribusi karena tanpa dukungan bersama hijaunya mangrove di Provinsi Gorontalo ini akan berkurang, tentunya lewat para pemuda yang harus melibatkan diri dari unsur-unsur terkait, baik itu dari masyarakat di sekitar mangrovenya, pemerintah desa terutama yang dekat dengan masyarakat untuk lebih mensosialisasikan terhadap mangrove ini.
9: Pemberian edukasi dari stakeholder terkait kepada seluruh masyarakat yang berada di kawasan mangrove sangat penting guna mengantisipasi permasalahan yang terjadi. Diminta semua pihak dapat mempertahankan keberadaan mangrove karena menjadi bagian dari ekosistem terpenting bagi generasi mendatang. Hendra Rao melaporkan.

0: dugaan penolakan penertiban surat keterangan penguasaan tanah dari pemerintah Desa Keramat Kabupaten Bonembolango dilaporkan ke Ombudsman RI Gorontalo.
1: Seorang warga Desa Keramat Kabupaten Bonembolango melaporkan dugaan tidak diberikannya layanan penerbitan surat keterangan penguasaan tanah oleh kepala desa setempat ke Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo. Laporan tersebut berangkat dari penolakan kepala desa menandatangani dokumen surat hak milik dan surat jual beli yang diajukan pelapor. Warga menilai tindakan itu sebagai bentuk tidak diberikannya layanan administrasi yang menjadi kewenangan

0: aset tanah yang dimohonkan.
1: Atas dugaan malamisasi tidak memberikan pelayanan terkait dengan penerbitan surat keterangan penguasaan tanah oleh tim pemeriksa ombudsman saat pemeriksaan meminta keterangan kepala desa dan kepala desa memberikan klarifikasi bahwa tidak menandatangani surat hak milik dan jual beli milik pelapor karena tanah tersebut milik orang lain dengan bukti pembayaran PBB atas nama orang lain. Pihak pelapor mengantongi juga bukti pembayaran pajak tapi bukan untuk tanah yang dimaksud untuk pengurusan penguasaan tanah dari pelapor.
0: Selain meminta keterangan dari kepala desa, ombudsman juga menelusuri upaya mediasi yang pernah dilakukan pihak kecamatan Tapa dalam sengketa tersebut. Muslimin Baputra mengatakan mediasi pernah dilakukan namun ditunda karena pelapor tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi. Kepala desa juga memegang salah satu putusan pengadilan yang memuat nama pelapor terkait perkara penyerobotan tanah. Dalam memeriksa dugaan tersebut, Ombudsman menggunakan parameter Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Desa. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ditemukan unsur maladministrasi oleh Kepala Desa Keramat. Namun Ombudsman menekankan pentingnya transparansi persyaratan layanan agar tidak menimbulkan persepsi penolakan sepihak. Taufik Usman melaporkan.
2: Petani di Gorontalo diajak untuk mulai menerapkan diversifikasi tanaman guna menjaga kesuburan lahan pertanian. Ketergantungan pada budidaya jagung secara terus-menerus dinilai dapat mempercepat berkurangnya unsur hara dalam tanah. Karena itu, pola tanam bergilir menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan petani. Selain menjaga produktivitas lahan, langkah ini juga mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan. Praktisi pertanian Jamaluddin Hamid menilai pentingnya mengkombinasikan jagung dengan tanaman lain yang mampu membantu memulihkan kondisi tanah.
3: Kalau pola tanam, saya sangat setuju ya bahwa mestinya jangan kita memaksa lahan kita itu jagung terus. Karena kita kan tahu bahwa jagung itu adalah salah satu jenis tanaman yang paling rakus. Rakus sekali mengambil unsur hara dari tanah. Sehingga mestinya kalau kita mau mengembalikan lingkungan, mestinya ada pola tanam setelah jagung, coba apa yang bisa mensuplai nitrogen misalnya palawija dan sebagainya sehingga tidak digunakan terus untuk jagung begitu dan bisa menguras unsur hara dari tanah itu.
2: Menurut Jamaluddin, jagung merupakan tanaman yang membutuhkan banyak unsur hara sehingga tidak ideal ditanam secara terus-menerus pada lahan yang sama. Ia menyarankan petani untuk menanam palawija setelah masa panen jagung sebagai bagian dari pola tanam bergilir. Tanaman palawija di nilai dapat membantu memperbaiki keseimbangan unsur hara yang telah berkurang akibat budidaya jagung. Dan pola tersebut kesuburan tanah lebih terjaga dalam jangka panjang. Diversifikasi tanaman juga diharapkan mampu mendukung produktivitas pertanian yang berkelanjutan di Gorontalo. Setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Memperingati Hari Lahir Pancasila ini dilakukan melalui upacara bendera mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah termasuk instansi vertikal. Di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila berlangsung hikmat. Sebagai pembina upacara, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di halaman kantor gubernur saat membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pemersatu bangsa yang harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah tantangan global, perkembangan teknologi informasi serta dinamika sosial yang terus berkembang, masyarakat lebih khusus generasi muda bangsa Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap tindakan dan kebijakan.
4: Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding-dinding kantor atau teks di buku sejarah. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi, radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita. Mari kita tumbuhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas

0: semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya.
1: Gubernur menyatakan nilai gotong royong, toleransi, keadilan sosial, dan semangat kebersamaan yang terkandung dalam Pancasila harus terus ditanamkan kepada generasi muda agar tidak tergerus pengaruh negatif. Selain itu, seluruh aparatur pemerintah agar menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Pemerintah Kota Gorontalo mengevaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan sosial. Evaluasi ini sangat penting guna memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran diterima masyarakat yang membutuhkan. Wali Kota Gorontalo Adam Dambea saat menggelar silaturahim dengan masyarakat Kecamatan Dumburaya mengungkapkan keprihatinannya terhadap perilaku sebagian masyarakat yang masih terlibat dalam mengkonsumsi minuman keras atau miras. Wali Kota menegaskan bantuan pemerintah seharusnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Apapun kebijakan pemerintah, tapi kalau rakyatnya memabuk, baik itu nakir, tenaga kerja, kesehatan, segala macam, pokoknya kalau dia pemabuk garis, bantuan apapun, apa namanya dia, bantuan apalah. Jadi saya minta juga masyarakat melaporkan ya, kalau ada suami atau keluarga terima bantuan baru pemabuk, segera laporkan ke lurah, ke jalan, dan segera digaris itu. Harus kita sepakat bahwa harus kita bebas dari minuman keras yang ada di Kota Gorontalo ini.
1: Wali Kota menyampaikan pemerintah daerah berkomitmen mendukung pemberantasan peredaran miras yang dinilai dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial, keamanan, dan kesehatan masyarakat. Masyarakat khususnya penerima bantuan harus menjadi contoh dalam mendukung program pembangunan, menjaga ketertiban lingkungan, serta menjauhi perilaku yang merugikan diri sendiri dan keluarga. Setiap kebijakan terkait bantuan sosial tetap mengacu pada ketentuan dan mekanisme yang berlaku, termasuk melalui proses verifikasi dan validasi data dari instansi terkait. Persiapan infrastruktur menjelang pelaksanaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan atau PENAS KTNA ke-17 tahun 2026 terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah ruas jalan strategis yang menjadi akses menuju lokasi kegiatan maupun kawasan pendukung kini dalam tahap penyelesaian. Berikut laporan Desi Ransa Mahmud.
3: Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan rapat bersama Balai Jalan, terdapat 3 ruas jalan utama yang mendapat penanganan dari pemerintah pusat. Ruas jalan tersebut meliputi jalur Bongohulawa menuju Hepuhulawa yang menjadi akses menuju lokasi pelaksanaan PENAS KTNA ke-17 tahun 2026. Jalur Hunggalua yang menghubungkan kawasan bandara serta beberapa ruas jalan pendukung lainnya. Menurut Espin, sebagian besar pekerjaan saat ini telah memasuki tahap akhir, bahkan sejumlah ruas jalan tambahan yang sebelumnya diusulkan DPRD termasuk di sekitar kawasan Pentadio Resort telah mulai mendapatkan penanganan. Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo juga mendorong perbaikan ruas jalan di wilayah Bumati, Kecamatan Telaga Biru yang nantinya akan menjadi salah satu kawasan homestay bagi para peserta PENAS.
4: Jadi infrastruktur persiapan PENAS ini sejauh yang kami tinjau dan juga minggu lalu ya kami rapat dengan pendapat dengan Balai Jalan khususnya ada kurang lebih intervensi dari pemerintah pusat melalui Balai Jalan, ada 3 ruas jalan yang diperbaiki kembali, yaitu jalan menghubungkan ke arah GOR, yaitu di Bongohulawa, kemudian masuk ke Hepuhulawa, yang menjadi titik poin daripada pelaksanaan PENAS. Kemudian yang berikut adalah yang ada di Hunggalua, karena itu akses dari dan ke bandara. Nah, sejauh ini sudah hampir tahap akhir untuk pengerjaannya, dan sebagian juga kami mintakan jikalau ada kelebihan, kami mintakan ada beberapa ruas jalan yang harus diintervensi, terutama jalan yang di seputaran Pentadio Resort, dan alhamdulillah kami telah lewat di situ, itu sudah dilakukan walaupun masih dalam tahap pemeliharaannya.
3: DPRD berharap seluruh infrastruktur pendukung dapat terampung sesuai jadwal sehingga pelaksanaan PENAS KTNA ke-17 tahun 2026 di Gorontalo dapat berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Pemerintah Buah Lemo melalui Dinas Sosial dan PMD saat ini terus melakukan sosialisasi penjangkauan calon siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegritas. Sekolah Rakyat Terintegritas ini untuk memastikan peserta didik dari keluarga miskin tetap memperoleh akses pendidikan gratis.
5: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Buah Lemo terus melakukan penjangkauan calon siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Buah Lemo. Penjangkauan dilakukan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap memperoleh akses pendidikan gratis. Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Buah Lemo Safrudin Lamusu saat dikonfirmasi dari kemarin mengatakan saat ini pihaknya bersama tenaga pendamping sosial, TKSK dan seluruh OPD turun langsung ke desa-desa melakukan pendataan calon siswa baru dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Ia mengatakan pemerintah daerah berharap tidak ada dari keluarga miskin di Kabupaten Buah Lemo yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, khususnya warga yang masuk kategori desin 1 dan 2. Menurut Safrudin, Sekolah Rakyat Terintegrasi hadir sebagai solusi bagi masyarakat kurang mampu dengan seluruh fasilitas pendidikan yang disediakan secara gratis dan sistem asrama yang ditanggung negara.
6: Saat ini sementara dilakukan penjangkauan calon siswa sekolah rakyat dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Ada 33 orang tenaga pendamping sosial dan 7 orang TKSK dibantu oleh seluruh OPD, sementara penjangkauan di setiap desa. Kami berharap tidak ada warga Buah Lemo yang memiliki anak di desa 1-2 yang kategori miskin yang tidak memperoleh layanan pendidikan. Sekolah rakyat bersedia untuk menampung dengan segala layanan gratis dan diasramakan. Semuanya dipelihara oleh negara. Sehingga untuk penjangkauan sekarang sudah berjumlah 161 orang dari 270 target yang dicari, yakni 90 SD, 90 siswa SMP dan 90 siswa SMA. Mudah-mudahan dalam waktu yang tersisa ini kami akan menjangkau dan mencukupi jumlah kuota yang telah diberikan oleh Kementerian Sosial.
5: Hingga saat ini jumlah penjangkauan calon siswa baru yang berhasil dijangkau telah mencapai 161 orang dari target 270 siswa yang dibutuhkan. Kuota tersebut terdiri dari 90 siswa jenjang SD, 90 SMP dan 90 siswa SMA. Safrudin menegaskan seluruh kecamatan di Kabupaten Buah Lemo akan menjadi sasaran penjangkauan agar semua anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Rusdi Aneta melaporkan.
1: Saudara, demikian lintas berita sepekan. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Begriawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Encah Banggai, terima kasih perhatian Anda, selamat berakhir pekan.
1: Kian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo hari ini hari Minggu, tepatnya 6 Juni 2026. Dan kerong dengar Anda, kita ingin tahu bagaimana kondisi cuaca hari ini. Nantinya Anda akan dengarkan prakirawan BMKG Franky Rizky dalam prakiraan cuaca hari ini Ahad 7 Juni 2026.
1: Info cuaca.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Minggu 7 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Kopayato Timur, Taluditi, Tinggola, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Bone Pantai, Bone Raya, dan sekitarnya. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%, dan arah angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan arah angin dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam, disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, dengan arah angin dari arah timur, dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam.

0: ada Ultimo rame Gorontalo. Eh,
1: rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20-25 Juni 2026 di Bekeng di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahida Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Olo.
5: Kuni, secanggih bagin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
6: Ih, mawolo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
5: Eh, mawolo beto Pandawa.
6: Pelayanan administrasi to WhatsApp, buat pendaftaran baru, bertambah anggota keluarga, perbaiki data, pemekerja di HP.
5: Poli wanung cek status.
6: Ih, mwali. Pocek iya lati lidah hepalo BPJS.
5: Mwali mau bak komplain.
6: Ih, mwali dah. Pilih saja begitu pengaduan cepat, dia semua tangani kemari, atau kirim saja ke WA 0811-8165-165, belum mau tunggu petunjuk.
5: Ih, asik ya am, madidom antrian ya.
6: Wih, butuh layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat untuk Anda.
7: Hello generasi hebat, kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
8: Terus layanan kesehatan buat iwo lolo.
6: Iwo lo mobile JKN, makalah jalato HP, pocekiala screening kesehatan, wau uwe wolio mao.
8: Bagaimana pole itu?
6: Ilo jingkasana mobile JKN, lolo hemao pitu riwayat kesehatan, isi kasana beito data, isi kasana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang hebtolalo. I langsung pole lelemei hasil lo screening.
8: Patau lolo madaputari.
6: Ilo lo hemao Play Store, mei daputari pakai NIK, verifikasi data, baru kasih aktif beto akun.
8: Jadi urusan lo kesehatan botim atau HP?
6: Jo! Manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya.

perhatiannya untuk kami sampaikan. Sebuah informasi untuk Anda, yaitu radiogram. Ya, mohon maaf ini kami tiadakan informasi radiogram, dan kami juga nantinya akan menghadirkan informasi terkini dari rekan reporter yang saat ini tengah berlangsung, yang namanya program siaran untuk hari ini, ya, di mana ada program yang sangat seru, di mana kita harus menghadirkan yang namanya siaran sepak bola, ya, dan nantinya akan disiarkan langsung di RRI Gorontalo di seluruh Indonesia juga, dan nantinya TVRI turut menghadirkan program yang sama. Pagi ini juga ada beberapa titik yang sudah mulai melaksanakan aktivitas olahraganya, ya. Jadi jam 5 lebih 30 menit sudah melaksanakan kegiatan hari ini. Jadi yang namanya olahraga itu pastinya menjadi kewajiban bagi mereka yang ingin sehat. Karyawan RRI, TVRI juga saat ini terus melaksanakan kegiatan yang sama, ya, dan juga diikuti oleh seluruh pegawai. Waduh, ini seru nih. Saya nantinya akan menunggu informasi dari rekan-rekan reporter yang sudah bersama di lokasi.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda. Dan segera kita akan dengarkan informasi terkini dari rekan reporter

Ya, Bobby Iriawan, pagi ini posisi Anda di mana, Bobby? Ya, putus ya, kita bisa kembali mendengarkan informasi terkini dari rekan Bobby Iriawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan segera bersama Wobi Riawan.
1: Radio Republik Indonesia, RRI Plus 1.
0: Bobby.
2: Ya, Andit.
0: Ya. Bagaimana nih suasana pagi hari ini dan lokasinya nih di mana? Silakan, ya, Bobby.
2: Oke. Baik, Andit. Saat ini saya berada di halaman depan kantor cabang BRI Gorontalo di Kota Gorontalo. Pada pagi hari ini BRI, TPRI, Kantor Imigrasi dan RRI melaksanakan kegiatan olahraga bersama, yaitu jalan sehat, yang jauh jalan sehat. Kemudian saat ini sementara berlangsung Zumba yang diikuti oleh karyawan dan karyawati baik dari BRI, Imigrasi, TPRI maupun dari RRI Gorontalo. Dan selain itu, Andin, di halaman depan ini terdapat juga beberapa stand yang pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti ada kesehatan gratis, kemudian ada bazar, kemudian juga ada pengurusan paspor, kemudian ada juga pengecekan auto service. Nah, untuk di pelaksanaan kegiatan Zumba ini dilaksanakan di jalan tepatnya di depan BRI atau depan rumah dinas wali kota Gorontalo. Dan di kesempatan juga kami lihat hadir kepala RRI Gorontalo, kemudian juga kepala TPRI Gorontalo, karena dan juga ada kepala dari Kategorasi, karena di kesempatan pagi ini juga akan disanakan talk show dari TPRI Gorontalo dengan kantor imigrasi tentang perkembangan di provinsi Gorontalo. Dan sampai saat ini kegiatan olahraga Zumba masih berlangsung, dan juga tidak hanya dari karyawati yang ikut bergabung, tapi juga masyarakat yang melintasi tempat ini, karena memang di ruas jalan ataupun jalan dari jalan Nani Wartabode ini di setiap perminggunya itu dilaksanakan Tafri Day, dan mereka di komunitas ini mereka juga mampir sebentar untuk sedang bersama Andin. Begitu, Andin.
0: Baik. Dan setelah ini mungkin masih ada kegiatan lain lagi?
2: Iya, setelah ini ya nanti kan di sini kan ada beberapa sampaikan tadi, ada beberapa aksen nanti akan dilakukan pelayan dari kantor imigrasi kepada masyarakat atau peserta yang ikut di Zoom ini.
0: Jadi hari ini juga hari ya?
2: Ada pelayan kesehatan imigrasi tadi, ada juga ya, ada pengusaha paspor yang ingin keluar negeri.
0: Oke.
2: Itu Andin.
0: Yap, baik. Terima kasih. Lanjutkan ya, lagi nih olahraganya nih.
2: Ya, ini lagi senam ini, Andin. Lagi senam Zumba. Oh. Lagi rame, lagi habisnya.
0: Baru itu makan nasi kuning.
2: Oke, baik. Andin, kemudian
0: Andin. Baik. Terima kasih, Bobby Riawan, laporan Anda.

Mbak Biryawan sudah bersama kita dalam rangka Car Free Day yang ada di depan BRI Cabang Gorontalo. Jumpa bersama ya, ada beberapa instansi, RRI, TVRI, dan ada kantor imigrasi. Ini melaksanakan kegiatan bersama. Seru-seruan dengan Zumba di lokasi Bank BRI Cabang Gorontalo. Dan kita juga kembali akan melanjutkan aktivitasnya. Gimana nih, Anda pendengar di rumah juga ingin Zumba atau ingin olahraga? Oh iya, rupanya ini pengen juga nih mau olahraga. Yuk kita dengarkan bersama satu lagu yang bisa bikin Anda juga ikutan joget. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat dong antrian depan lo panjang banget, cewek.
1: Tisu basah.
2: Eh, saya juga terlambat nih, nggak usah berisik deh.
1: Baca koran.
3: Biar rame klaksonnya pencet ah.
1: Baca koran.
0: Woi, maju woi. Susah tau nggak, gila lo.
2: Aduh, ini mobil berklakson aja sih.
1: Keluar busi empat, ngelempar lagi.
0: Woi, cewek.
2: Apa sih kalian?
1: Pencet ah. Telur kucing buat ngelempar lagi.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, lebih 8 menit ya. Kita masih akan terus bersama Anda. Ini pagi-pagi udah pada macet gimana sih? Iya, pagi-pagi emang gak semuanya jalanan tuh macet. Justru hari Minggu ini agak lengang karena banyak kegiatan yang pengen di rumah aja dulu, gak kemana-mana. Tapi tidak sedikit juga orang yang memanfaatkan olahraga di situ tuh, di gelanggang ya. Dan rupanya hari ini olahraga seperti ini sudah terbiasa ya. Mau jogging, mau ada yang cuman pengen jumba ya. Ada juga yang main tenis lapangan, ada juga yang cuman pengen ngobrol-ngobrol di tempat makan ya. Tempat makan yang biasa, tempat yang paling ramai sekarang ini kan yang buka tempat makan nih paling banyak di tempat olahraga. Nah itu dia, jadi kayak orang olahraga beneran, keringatnya gak ada tapi makannya banyak. Waduh, ya sudah tidak apa-apa lah, yang penting kita ikut ramai dan mungkin juga kita bisa lebih fresh pikirannya.

Pendengar, ada satu informasi terkini dari Mekah. Sebuah insiden kebakaran yang melanda salah satu ruangan di Komplek Al-Hidayah Tower Mekah. Di mana ini petugas memastikan seluruh jemaah haji asal Indonesia dalam kondisi aman dan selamat. Kondisi tersebut ya bisa dikabarkan di mana kebakaran ini terjadi di kamar sebuah karyawan hotel. Dan itu terjadi pada Jumat pekan ini. Seluruh jemaah tidak ada satupun yang terluka. Peristiwa ini dipicu oleh sebuah ledakan baterai skuter. Ini milik seorang karyawan hotel, dan baterai tersebut ternyata mengalami panas berlebih ketika isi daya hingga mengeluarkan api. Nah, di sini kobaran api mulai membakar barang-barang yang berada di kamar tersebut. Petugas sempat mengevakuasi jemaah di tower 6, 7, dan 8. Ini melalui tangga darurat. Ini sebagai langkah prosedur karena fasilitas lift hotel langsung dimatikan saat kebakaran. Ada sebanyak 3 unit armada pemadam kebakaran di Mekah dikerahkan di lokasi kejadian, dan akhirnya situasi berhasil dikendalikan secara penuh sekitar pukul 20 waktu Arab Saudi. Dan jemaah kini juga diimbau untuk mencabut perangkat elektronik kalau tidak digunakan. Ini demi mencegah resiko. Cuaca panas di Mekah ini turut meningkatkan potensi kerawanan insiden kebakaran di penginapan. Ya, enggak cuma di Mekah ya, kalau kita semua yang ada di sini pasti juga ngerasain gerah kalau udah siang. Suhu naik di mana-mana ya pastinya. Hanya suhu badan juga ikutan naik. Jadi hal-hal yang mengandung panas

akan mematikan sendiri kondisi HP-nya. Dan tentu untuk Anda pendengar, bukan hanya HP saja yang perlu kita hati-hati untuk meninggalkannya di rumah. Masih banyak yang lainnya. Kita boleh waspada dalam segala hal.

0: hiruk-pikuk Piala Dunia 2010 ketika para penggemar sibuk membahas strategis dan pemain bintang, muncul sosok tak terduga yang justru mencuri perhatian dunia. Bukan manusia, melainkan seekor gurita bernama Paul. Dikenal dengan Paul the Octopus, ia tinggal di sebuah akuarium di kota Oberhausen, Jerman, tepatnya di Sea Life Center Oberhausen. Awalnya, Paul hanyalah salah satu koleksi hewan biasa. Tidak ada yang istimewa hingga sebuah ide sederhana mengubah segalanya. Para penjaga akuarium mencoba membuat hiburan kecil bagi pengunjung. Mereka menyiapkan dua kotak transparan berisi makanan, masing-masing dihiasi bendera negara yang akan bertanding di Piala Dunia. Tugas Paul memilih salah satu kotak. Pilihan itulah yang kemudian dianggap sebagai prediksi. Awalnya, orang menganggapnya sekadar permainan. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pilihan Paul berulang kali benar. Dari pertandingan awal hingga babak gugur, ia terus menebak pemenang dengan tepat. Media mulai meliput, kamera berdatangan, dunia pun penasaran. Setiap kali Paul memilih, jutaan orang menunggu hasilnya dengan penuh harap. Puncaknya terjadi di partai final Piala Dunia FIFA 2010. Saat dunia terbelah antara Spanyol dan Belanda, Paul dengan tenang memilih kota bertanda Spanyol, dan hasilnya, Spanyol keluar sebagai juara. Sejak saat itu, Paul bukan lagi sekedar gurita. Ia menjadi fenomena global, simbol bahwa di balik olahraga penuh strategi dan data, masih ada ruang untuk hal-hal yang tak terduga. Tentu saja, secara ilmiah, tidak ada bukti bahwa Paul benar-benar bisa meramal masa depan. Kemungkinan besar, pilihannya hanyalah kebetulan. Namun justru disitulah letak keajaibannya. Tak lama setelah berakhirnya Piala Dunia FIFA 2010, gurita Paul mati pada bulan Oktober 2010 di Sea Life Center Oberhausen, usia sekitar 2,5 tahun. Setelah kematiannya, akuarium itu membuat monumen kecil untuk Paul agar ia tetap dikenang sebagai peramal Piala Dunia, fenomena unik dalam sejarah sepak bola. Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Johan untung untuk kita nikmati bersama pagi hari ini, pendengar. Dan rupanya juga masih ada hal-hal yang baru mungkin Anda dengarkan di hari ini, atau juga Anda ingin mengetahui informasi lainnya. Jangan kemana-mana, stay tune di Prosat RRI Gorontalo. Selanjutnya pendengar, kita masih punya informasi berikut dari reporter yang sudah berada di lokasi.
1: Republik Indonesia, RRI Prosatu.
2: Berita terkini.
0: Ya, pendengar pagi ini kita akan bersama Andi Sanga. Andi?
3: Iya, baik Andin dan pendengar Prosatu di mana saja berada. Saat ini saya berada di depan kantor cabang BRI Gorontalo, di mana di pagi hari ini ya diselenggarakan kegiatan Car Free Day Bola Gembira Piala Dunia 2026 yang ini bekerja sama antara BRI Gorontalo, cabang Gorontalo, dan juga bersama dengan TVRI Gorontalo, kemudian juga kantor imigrasi dan juga LPP RRI Gorontalo. Nah, dapat kami kabarkan suasana di depan halaman kantor BRI cabang Gorontalo saat ini masih cukup ramai ya, sejak tadi pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, sejak kegiatan ini dimulai dengan kegiatan jalan sehat, dan kemudian saat ini dilanjutkan dengan senam jumba bersama. Di samping itu, di dalam halaman kantor BRI cabang Gorontalo ini tersedia sejumlah layanan ya, baik dari layanan kesehatan gratis yang dibuka oleh atau dilaksanakan oleh kantor imigrasi. Nah, di sini terdapat layanan untuk konsultasi izin tinggal, ruang tunggu, dan juga layanan e-paspor. Seperti itu pendengar, dan juga yang paling menarik ini ya, terdapat juga layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi di sini masyarakat yang melakukan olahraga ya secara rutin, yang memang biasanya cukup ramai di akhir pekan seperti ini, tepatnya di hari Minggu ya, bisa datang singgah dan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, untuk pemeriksaan yang dilakukan ini menyediakan berbagai jenis pemeriksaan, diantaranya seperti kolesterol dan juga darah tinggi. Nah, ini memang merupakan kegiatan atau bagian dari rangkaian menyambut Piala Dunia yang sebentar lagi akan dimulai ya, di mana juga dapat kami informasikan untuk siaran langsung Piala Dunia di 2026 ini, TVRI yang menjadi lembaga penyiaran dari milik pemerintah dan juga RRI, seperti itu, ini akan menyiarkan secara langsung setiap pertandingan ataupun match ya, dari setiap jadwal yang telah disusun terkait dengan Piala Dunia 2026. Demikian dapat kami informasikan dari lokasi ya, depan kantor cabang BRI Gorontalo. Andin, kembali ke studio.
0: Terima kasih Andi Sangal, laporan Anda.

Pendengar Suasana Pagi ini, kami akan kembali menyuguhkan informasi kali ini berupa pengumuman di mana sudah dibuka penerimaan peserta didik baru PPDB di TK Bina Mandiri Bone Bolango tahun ajaran 2026-2027 dengan syarat usia 4-6 tahun, kemudian mengisi formulir pendaftaran, melampirkan fotokopi akta kelahiran 2 lembar, melampirkan fotokopi kartu keluarga 2 lembar, tanpa dipungut biaya atau gratis. 5 orang pendaftar pertama akan memperoleh 1 pasang seragam olahraga secara gratis. Dan sekolah ini memiliki guru yang berkualifikasi S1 dan S2, ruang kelas yang menyenangkan, lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, kemudian ada alat permainan edukatif di dalamnya, juga di luar ruangannya yang cukup memadai. Dengan program unggulan adalah PHBS atau pola hidup bersih dan sehat melalui pembiasaan. Waktu pendaftaran dibuka mulai hari Senin sampai Jumat jam 8-15 waktu Indonesia Tengah. Pendaftaran datang langsung ke TK Bina Mandiri Bone Bolango, Jalan Profesor Dr. Lari Bisabu, Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Komplek SMK Negeri SMK Bina Mandiri Bone Bolango atau dapat mengisi langsung laman SPMB online di bit.ly/SPMBTK Bina Mandiri Bone Bolango. Kontak person rival.rtina.spd 0822-939. Kami ulangi 0822-39017594. Wirnaningsi SPD MPD 0858-2397-0094. Dan Susanti Panut SE 0853-4032244-1. Kepala Bina Mandiri Azja Hasmin Alukoy SPD MPD.

Pendengar dimanapun Anda berada, bersama T5 Kau yang dalam versinya terbaru, kami juga turut menghadirkan ada yang tersembunyi membuat Anda juga mungkin penasaran di tempat-tempat yang bisa Anda kunjungi ketika menikmati hari libur ya di Indonesia ini cukup banyak. Karena kita punya negara ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi sudah pasti memiliki ribuan pulau dengan keindahan alam yang luar biasa. Makanya orang-orang luar itu pengen datang ke Indonesia. Cuman memang kita lagi kepengen ke luar negeri mungkin ya, juga pengen mengetahui apa saja yang ada di luar sana. Nah, sementara di saat ini pagi ini juga dibuka kesempatan buat Anda yang pengen mengurus surat-suratan bisa ke luar negeri ya, pasportnya bisa ke luar negeri, seperti Anda mau mengurus mau ke Malaysia atau untuk hanya pengobatan bisa saja. Ini di imigrasi membuka kesempatan pagi ini loh. Ada di gerai-gerai yang dibuka, kebetulan ada Car Free Day yang dibuka di depan cabang BRI Gorontalo. Nah, kalau ingin tahu kesempatan buat liburan, tanpa tahu memang kita di mana saja ada tempat tersembunyi di Indonesia ini, opsinya memang terbatas karena liburannya juga cuman seiprit waktunya. Dan jangan sampai menuju satu tempat yang itu-itu aja. Kita bisa kehilangan kesempatan, bisa punya pengalaman atau petualangan yang lebih seru, ya kan? Nah, surga-surga tersembunyi ini ada Pantai Ora yang di Maluku. Saya pengen tahu nih, ada Danau Kaco yang di Jambi. Wow, keren banget. Dia punya fosil-fosil tumbuhan, namun di dalamnya ada air yang cukup bening yang bisa melihat mata telanjang sampai ke dasar airnya. Wah, keren. Danau Kaco namanya ya. Itu di Kabupaten Kerinci, Jambi, sebagai danau kecil sebenarnya danaunya. Dengan air yang sangat jernih, berwarna biru, terang, kayak kaca. Kalau pengen ke sana, ya ada di taman, di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, yang juga dikenal karena keindahan alam sekitarnya, kan ini memang masih sangat alami. Beda dengan danau-danau umumnya, apalagi di danau kita ya. Iya. Pada malam hari atau saat bulan purnama tiba, Danau Kaco ini akan mengeluarkan kilauan cahaya yang indah sekali. Meskipun membutuhkan perjalanan yang cukup panjang, yang menantang sampai ke lokasi danaunya. Tapi ternyata bisa kebayar nih dengan keindahan Danau Kaco yang punya pesona luar biasa. Benar-benar bikin usaha Anda ke sana bisa terbayar lunas. Tapi itu di Jambi ya. Mau ke Sumatera Utara lagi, lebih jauh lagi nih, ada Bukit Holbung namanya, Holbung. Ini terletak di sekitar Danau Toba, bukit ini ya. Jadi dia jadi tujuan trekking singkat sebenarnya untuk menawarkan pemandangan spektakuler. Puncaknya ini bisa kita menikmati panorama Danau Toba yang begitu indah, dimiliki oleh hamparan perbukitan hijau. Dan tentunya kita akan bisa melihat bagaimana luasnya Danau Toba. Lalu kalau ke Banyuwangi, Jawa Timur, ada di Indonesia ini kan mana ada yang tempat-tempat gak indah gitu kan. Di sana ada panorama sunset terbaik yang bisa kita nikmati di Pantai Pulau Merah. Di sana bisa dinikmati panorama sunsetnya sampai Februari. Dan ini menjadi spot terbaik buat healing. Pantai ini juga merupakan tempat yang cocok untuk camping berselancar. Karena di situ ada ombak yang menantang.

0: semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
1: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
2: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
2: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
3: Lah, dodolan orang iso ngomong. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana no?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ha?
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam moba susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya sudah bisa baking robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa baking orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu Tino Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa baking game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan